0: Optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot, dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
1: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
2: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BLIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BLIN, Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan, ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
0: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone. Karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia, dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina. Sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
3: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
4: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Ya. Coba di produksi dalam skala besar.
3: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
6: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
7: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
1: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gig yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
6: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
6: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
6: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
6: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum

0: siaga bencana di titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yeri dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yeri Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo-Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yeri dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun halte

0: alternatif Temanggung sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Karitas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Duo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio INTMC Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
1: Ya. Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: 94,9 FM, Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin banyak. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa ini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Usai kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, satu persembahan lagu dari grup musik Sheila on Seven, Melompat Lebih Tinggi. Lagu yang dirilis tahun 2003, kita dengarkan kembali ya di tahun 2026 ini. Dan saat ini jarum jam di tempat tugas menunjukkan pukul 9.36 menit waktu Indonesia Timur, dengan cuaca fak-fak yang pagi ini nampak cerah. Untuk Anda yang sudah mulai dengan segala aktivitasnya, salam sukses selalu. Dan tentunya di hari ini bagi Anda yang punya kesibukan ya, pagi, siang, sore, bahkan malam, nah ini ada baiknya Anda menyimak perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboro Fakfak, yang memperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Fakfak pada hari ini, Senin 7 September 2026, umumnya berawan hingga hujan ringan. Perkiraan berlaku mulai pada pukul 9 hingga esok Selasa 8 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar, pada pagi hingga siang hari, sebagian besar wilayah Fakfak diperkirakan berawan. Memasuki malam hari, hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah distrik, diantaranya Arguni, Fakfak, Fakfak Barat, Fakfak Tengah, Kayauni, Kerabong Mongga, Teluk Patipi, dan Wartutin. Hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Bumberai, Kokas, Bamdandara, dan Tomage. Adapun Fakfak Timur, Fakfak Timur Tengah, dan Karas diperkirakan mengalami berawan tebal pada malam hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 55 hingga 99%. Angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 8 hingga 20 km per jam. Untuk kondisi maritim, tinggi gelombang di perairan utara dan selatan Fakfak diperkirakan mencapai 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori ringan. Sementara gelombang di pelabuhan Fakfak dan pelabuhan Kokas diperkirakan relatif tenang, yakni 0 hingga 0,5 meter. BMKG mencatat angin di perairan utara Fakfak bertiup dari barat laut dengan kecepatan 9 hingga 13 knot dan dapat mencapai hembusan maksimum 28 knot. Di perairan selatan Fakfak, angin bertiup dari barat dengan kecepatan 5 sampai 13 knot dan hembusan maksimum 25 knot. Masyarakat pesisir dan pelaku pelayaran diminta memperhatikan kondisi angin dan gelombang, khususnya perahu nelayan, karena kondisi mulai berisiko apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian untuk pasang surut, air laut diperkirakan mencapai pasang maksimum 2,1 meter pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Timur, sedangkan surut mencapai 0,5 meter pada pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Timur. BMKG Stasiun Meteorologi Siboro Fakfak juga menyatakan tidak terdapat peringatan dini cuaca. Masyarakat tetap diimbau waspada dan memperbarui informasi perakiraan cuaca melalui RRI Pro 1 Fakfak maupun media sosial resmi BMKG Fakfak @

0: Pemerintah sedang berusaha keras mengentaskan kemiskinan dengan berbagai program loh, Bud.
1: Iya benar, pemerintah meluncurkan program bantuan sosial baru. Sepertinya bantuan tunai langsung dan pelatihan keterampilan loh.
0: Selain itu, mereka juga memberikan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik loh, sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
1: Tapi kita juga perlu memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan loh. Masyarakat juga harus diberikan edukasi mengenai bagaimana memanfaatkan bantuan tersebut dengan

Pohon memiliki peran penting dalam mengatasi perubahan iklim global karena kemampuannya menyerap karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer dan melepaskan oksigen, membantu mengurangi efek rumah kaca. Selain itu, pohon juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi erosi tanah, dan menyediakan habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup. Pohon bukan sekedar tumbuhan peneduh. Mereka adalah penyerap karbon alami, penjaga kelembapan udara, dan pelindung tanah serta air. Setiap pohon yang tumbuh membantu menurunkan emisi gas rumah kaca, penyebab utama pemanasan global. Pohon melakukan fotosintesis, menyerap CO2 dari atmosfer, dan menyimpannya dalam batang, daun, dan akar. 1. Pohon dewasa dapat menyerap sekitar 22 kg CO2 per tahun. 2. Mendinginkan suhu lingkungan. Pohon memberikan efek penurunan suhu lokal, terutama di wilayah perkotaan, dengan menghalangi sinar matahari langsung, meningkatkan kelembapan udara, mengurangi kebutuhan energi untuk kepentingan ruangan. 3. Mengatur siklus dan air, cegah kekeringan. Akar pohon menyerap dan menyimpan air, membantu mencegah kekeringan serta mengurangi risiko banjir. Pepohonan juga memperlancar siklus hidrologi. 4. Melindungi dari bencana alam. Hutan lebat menahan laju angin, badai, serta mencegah erosi tanah dan longsor yang makin sering terjadi akibat cuaca ekstrim. 5. Mendukung keanekaragaman hayati. Pohon menyediakan habitat bagi berbagai spesies, menjaga ekosistem tetap stabil dan tahan terhadap perubahan iklim. Apa yang bisa kita lakukan? Menanam dan merawat pohon di sekitar rumah, sekolah dan komunitas, mengurangi penggunaan kertas dan kayu dari sumber ilegal, mendukung produk dan perusahaan yang menerapkan prinsip ramah lingkungan. Pohon bukan hanya bagian dari lanskap alam, mereka adalah barisan pelindung bumi dari krisis iklim. Semakin banyak pohon, semakin besar peluang kita menjaga masa depan yang hidup dan layak huni.

menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, usai pelaksanaan PAPEDA Summit 2026 yang berlangsung dari tanggal 2 sampai 4 September 2026 di Kota Sorong, sejumlah gagasan dan persoalan strategis pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua mulai diarahkan menjadi rekomendasi kebijakan. Ketua Panitia PAPEDA Summit 2026 yang juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan forum tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi diharapkan melahirkan gagasan yang dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat adat. Julian saat ditemui pada minggu kemarin 6 September 2026 menjelaskan PAPEDA Summit merupakan tindak lanjut dari keinginan para gubernur di Tanah Papua agar pembangunan di wilayah ini berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan harus memadukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Prinsip tersebut sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Tahun Nomor 21 Tahun 2001. Ia menyebut pasal 63 dan 64 Undang-Undang Otsus telah mengatur pembangunan di Tanah Papua agar memperhatikan pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, tata ruang, keanekaragaman hayati, perubahan iklim, serta hak-hak masyarakat adat. Pendengar, ia menilai persoalan mendasar di Tanah Papua bukan hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana lingkungan dan sosial budaya dapat dijaga dalam proses pembangunan. PAPEDA Summit kemudian menjadi ruang mempertemukan pengambil kebijakan, para pakar, profesor, peneliti, masyarakat adat, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan untuk membahas persoalan tersebut. Informasi ini dan updatean informasi lainnya, pendengar, bisa Anda baca melalui laman resmi kami, rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Teruntuk Anda, masyarakat Kota Fakfak dan sekitarnya, dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026, RRI Fakfak akan menyelenggarakan event Bintang Radio 2026. Kegiatan Bintang Radio akan berlangsung selama 2 hari, yakni hari ini Senin tanggal 7 hingga esok tanggal 8 September 2026, bertempat di halaman kantor RRI Fakfak pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Anda bisa dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote. Pilih Satker RRI Fakfak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata dan Rasa Sayang. Ada pula 30 stan UMKM yang akan memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Jangan lupa pendengar untuk datang, saksikan dan ramaikan Bintang Radio 2026 bertempat di halaman kantor RRI Fakfak pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur.

0: Setiap hari tanpa kita sadari, 1, 2, bahkan 10 kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang. Kemana perginya? Ke sungai, ke laut, ke perut hewan, dan akhirnya kembali ke diri kita.
1: Kita semua punya pilihan. Seperti kita memilih jalan hidup, kita juga bisa memilih untuk lebih sadar, gunakan kantong belanja pakai ulang, bawa tas sendiri, kurangi plastik mulai hari ini. Menjadi bijak bukan soal sempurna, tapi soal sadar. Dan memilih untuk berubah karena bumi ini cerminan dari pilihan kita.

Ya. Dilansir dari bulasport.com, klub yang pertama kali memperkenalkan nomor punggung saat bertanding adalah Arsenal. Pada 25 Agustus 1928, Arsenal bertanding melawan Sheffield Wednesday dengan menggunakan jersey dengan nomor punggung. Kala itu, tim Arsenal dilatih oleh Herbert Chapman yang mengatur nomor punggung pemain secara berurutan dari angka 1 sampai 11. Nomor punggung 1 dipakai oleh penjaga gawang atau kiper dan selanjutnya diurutkan sampai dengan nomor 11 yang digunakan oleh penyerang. Alasan Herbert hanya menggunakan 11 nomor, yaitu supaya ia lebih mudah mengetahui posisi pemain. Namun saat ini para pemain bola tidak harus menggunakan nomor punggung sesuai dengan posisi dan perannya di lapangan. Meski kini penggunaan nomor punggung semakin beragam, nomor awal atau nomor klasik yakni 1 sampai 11 masih identik dengan posisi-posisi tertentu dalam sepak bola.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utama gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lumat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lewatkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga, lokal hingga nasional. Dibantu juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fak-Fak,

Pendengar Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada 3 kabupaten yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Wilayah terdampak tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. 3 kabupaten dan 15 kecamatan. 3 kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Padeglang, Provinsi Banten. Hal tersebut dikatakan Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangan pers secara virtual pada Minggu kemarin, 6 September 2026. Adapun sebaran kecamatan terdampak yakni 7 kecamatan di Lampung Selatan, meliputi Punduh Pedada, Raja Basa, Kalianda, Ketapang, Bekauheni, Sidomulyo, dan Katibung. 4 kecamatan di Kabupaten Padeglang yaitu Kecamatan Carita, Labuan, Panimbang, dan Jiput. Adapun di Kabupaten Tanggamus ada 4 kecamatan terdampak meliputi Pematang Sawah, Cukuh Balak, Semaka, dan Kota Agung. Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden erupsi Gunung Anak Krakatau. Ia pun mengatakan BNPB telah mengambil upaya-upaya penanganan terkait meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau. Upaya tersebut seperti berkoordinasi dengan BPBD di wilayah terdampak untuk terus memantau kondisi masyarakat. BNPB juga telah mengirim tim secara bertahap ke lokasi wilayah terdampak. Tahap pertama ada 10 tim yang telah dikirim untuk memantau situasi di lapangan, baik kondisi Anak Krakatau maupun masyarakat. BNPB juga mengecek ketersediaan makanan di gudang-gudang untuk memastikan tidak kosong. BNPB siap mengirim bantuan secepatnya. Informasi ini dan updatean informasi lainnya, pendengar, bisa Anda akses ya melalui laman resmi rri.co.id.

0: Asupan gizi yang cukup dan beragam pada anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupannya, hal penting untuk mencegah stunting. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama diikuti dengan makanan pendamping ASI yang bergizi untuk mendukung pertumbuhan optimal pada anak.
1: Pentingnya sanitasi dan akses air bersih yang baik untuk mencegah infeksi karena dapat menghambat penyerapan nutrisi. Edukasi orang tua tentang pola makan sehat dan kebersihan lingkungan juga memainkan peran penting dalam mencegah stunting.

siapa nih yang suka makan kue klepon? Klepon merupakan salah satu kue tradisional atau jajanan pasar yang banyak digemari dan memiliki kandungan karbohidrat yang bisa diolah tubuh menjadi energi. Menurut buku Eden's Leven en Nederland karya J.M. Meulenhof, klepon ternyata sudah lama ada di restoran-restoran Belanda dan Cina sejak tahun 1950-an. Imigran-imigran asal Indonesia lah yang memperkenalkannya. Konon, kue ini diperkenalkan pertama kali di negeri Kincir Angin oleh seorang imigran Indonesia yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Di Malaysia atau Singapura, nama klepon disebut sebagai buah melaka. Di Sumatera, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, nama klepon disebut sebagai onde-onde. Klepon semakin populer akibat perdagangan dan dihargai sebagai salah satu warisan tradisi kuliner Nusantara yang menjadi simbol atau identitas kolektif suatu daerah. Pada zaman yang selalu menuntut perubahan dan penyesuaian seperti saat ini, klepon diolah dengan tampilan rasa yang beragam. Tidak hanya gula merah yang menjadi isiannya, klepon juga dapat diisi dengan rasa green tea, vanila, coklat, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar klepon dapat menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, tanpa mengubah cita rasa aslinya. Klepon merupakan lambang kesederhanaan, mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat dipelajari oleh semua orang. Ini dapat dilihat dari bahan-bahannya yang simpel dan mudah didapatkan, yaitu tepung ketan, garam, pandan, gula merah, air, dan kelapa. Kesederhanaan kue tradisional ini juga tampak dari cara membuatnya. Sifat sederhana, bersahaja, atau tidak berlebihan merupakan perilaku terpuji yang wajib dimiliki manusia dalam kehidupannya. Tekstur klepon yang kenyal dengan isi gula punya makna bahwa terkadang sesuatu yang alot akan terasa manis di kemudian hari jika ada usaha.

0: ramai, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Pendengar, Iran akan menetapkan zona maritim atau terbatas baru di luar Selat Hormuz dalam beberapa hari mendatang, di mana setiap kapal yang memasuki kawasan tersebut akan dimasukkan ke dalam daftar sanksi. Ini seperti kata pejabat keamanan, seperti yang kami kutip ya dari laman antaranews.com. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezai mengatakan zona tersebut akan dimulai dari garis blokade Angkatan Laut Amerika Serikat dan membentang ke sejumlah wilayah di Teluk. Ia juga mengatakan Iran dan Oman akan menandatangani kesepakatan dalam beberapa hari mendatang mengenai koridor baru melalui Selat Hormuz dengan titik masuk dan keluarnya berada di bawah kendali Iran. Rezai menegaskan Selat Hormuz sepenuhnya ditutup dan berada di bawah kendali angkatan bersenjata, sekaligus menyebut pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa jalur strategis tersebut masih terbuka sebagai kebohongan besar. Sebelum Iran menutup selat tersebut, lebih dari 100 kapal yang mengangkut lebih dari 100 juta ton kargo melintasinya setiap hari. Kini hanya 7 atau 8 kapal yang membawa kebutuhan pokok untuk Iran yang melintas. Rezai mengatakan Iran memutuskan untuk tidak menenggelamkan kapal-kapal tersebut karena membawa minyak dan tindakan itu dapat merusak lingkungan kawasan. Ia juga mengklaim Iran berhasil menguji rudal anti kapal baru di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat sekitar 48 jam sebelumnya. Ya, pendengar, informasi lainnya ya, masih kami akan hadirkan teman di ruang dengar Anda di suasana siang hari ini. Jangan lewatkan Cek Fakta pukul 11 dilanjutkan dengan Halo RRI.

0: Akhir-akhir ini banyak sekali berita bencana ya. Kadang jadi khawatir sendiri.
1: Iya, tapi sebenarnya kita bisa mengurangi dampaknya kalau tahu cara mitigasi bencana.
0: Mitigasi bencana itu apa sih?
1: Mitigasi itu upaya untuk mengurangi risiko sebelum bencana terjadi. Misalnya, kita harus tahu dulu jenis bencana di daerah kita dan wilayah yang rawan.
0: Oh, jadi mulai dari mengenali risiko ya?
1: Betul. Lalu ada edukasi dan simulasi biar masyarakat siap kalau terjadi sesuatu. Jangan lupa juga sistem peringatan dini agar informasi bahaya cepat sampai ke warga.
0: Terus apa lagi?
1: Ada dua jenis mitigasi loh. Yang pertama, mitigasi struktural seperti membangun rumah tahan gempa atau memperbaiki drainase kota. Yang kedua, mitigasi non-struktural, misalnya aturan tata ruang, rencana evakuasi, dan juga edukasi masyarakat.
0: Berarti kita juga punya peran ya?
1: Iya, karena bencana memang tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa kita kurangi kalau kita siap.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, probabilitasnya mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Konteks asli foto adalah momen Abdul Mukti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang Kota Fakfak, selamat siang para pendengar yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita jumpa di Halo RRI edisi hari Senin tanggal 7 September 2026. Melalui program ini saya mengundang partisipasi para pendengar, terkhusus bagi Anda yang berdomisili di daerah Fakfak, untuk menyampaikan keluhan-keluhannya ya, seputar pelayanan publik atau ada hal-hal yang bersifat umum lainnya. Misalnya Anda kehilangan barang atau Anda menemukan barang ya, bisa bergabung bersama kami melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490. Segala keluhan yang Anda sampaikan kepada kami, baik itu secara langsung via telepon atau melalui atensi, namun jangan lupa ya, sertakan nama dan alamat, kemudian juga nama lengkap dan keluhan yang Anda sampaikan kepada kami sesuai fakta benar-benar terjadi. Ya, pendengar, kita bersama di program Halo RRI hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi di 0811 495 9490.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kembali saya ajak partisipasi para pendengar yang ada di daerah Fak-Fak sekitarnya yang punya keluhan-keluhan agar disampaikan kepada kami. Keluhan seputar pelayanan publik atau ada hal-hal yang bersifat umum lainnya, misalnya kehilangan kendaraan ataupun barang, ataupun mungkin bagi Anda yang menemukan ya, bisa disampaikan kepada kami melalui jalur SMS ataupun telepon di 0811-495-9490. Segala keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami akan diteruskan kepada instansi terkait, dan apabila ada respon ataupun tanggapan, maka kami akan menginformasikan kepada Anda. Oh ya, untuk para pendengar yang nanti malam ya tidak punya agenda ataupun acara, Anda bisa datang dan saksikan serta ramaikan Bintang Radio 2026.

Bulog, Dewata dan Rasa Sayang. Ada pula 30 stan UMKM yang akan memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Jadi bagi para pendengar ya, tidak hanya menyaksikan para peserta Bintang Radio, adapun juga bisa membeli cemilan-cemilan yang disediakan oleh para UMKM. Juga ada voucher belanja Rp30.000. Jadi jangan tunggu apa lagi, sementara malam untuk datang ke halaman kantor LPP RRI Fakfak untuk menyaksikan langsung pelaksanaan Bintang Radio pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur.

0: Paling malas urus barang yang antrinya itu lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: And then there were known. Novel klasik karya Agatha Christie. Novel ini menghadirkan kisah misteri yang menegangkan dan penuh kejutan. Ceritanya berputar di sekitar 10 orang asing yang diundang ke sebuah pulau terpencil, Pulau Negro. Masing-masing dari mereka memiliki rahasia kelam yang tersembunyi. 10 orang ini tiba di pulau tersebut dengan penuh harapan. Namun, suasana mencekam mulai terasa ketika mereka menyadari bahwa mereka terperangkap. Satu persatu, mereka mulai meninggal secara misterius, mengikuti pola pembunuhan yang menyeramkan. Setiap kematian diiringi dengan hilangnya satu figur dari patung anak-anak negro yang dipajang di ruang makan, sesuai dengan syair yang menjadi petunjuk di awal cerita. Alur cerita yang membingungkan, undangan misterius. Semua tamu menerima undangan dari seseorang yang tidak dikenal, mengundang mereka ke Pulau Negro dengan alasan yang berbeda-beda. Rahasia kelam. Setiap tamu menyimpan rahasia kelam yang berkaitan dengan masa lalu mereka, dan rahasia inilah yang menjadi motif pembunuhan. Pulau terisolasi. Pulau Negro menjadi tempat yang terisolasi, membuat para tamu semakin panik dan saling curiga. Pembunuhan berantai. Kematian demi kematian terjadi secara beruntun, membuat suasana semakin mencekam dan membuat para tamu berusaha mencari tahu siapa sebenarnya pembunuhnya. Pencarian kebenaran. Para tamu yang tersisa berusaha memecahkan misteri di balik pembunuhan berantai ini. Namun semakin mereka menyelidiki, semakin banyak rahasia yang terungkap. Pesan tersirat dari novel ini, yang pertama, keadilan. Novel ini menyoroti tema keadilan, di mana para korban dianggap telah melakukan kesalahan di masa lalu dan mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka. Kedua, konsekuensi perbuatan. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan rahasia yang disembunyikan akan selalu terungkap suatu saat nanti. Dan yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan antar sesama menjadi hal yang penting dalam situasi sulit, namun juga bisa menjadi bumerang jika disalahgunakan. Mengapa novel ini populer? Novel ini menjadi populer karena plot yang menegangkan, alur cerita yang penuh kejutan, dan twist yang tidak terduga membuat pembaca terus penasaran hingga akhir cerita. Karakter yang kompleks. Setiap karakter memiliki latar belakang dan motivasi yang berbeda-beda, membuat mereka semakin tertarik untuk memahami mereka satu sama lain. Suasana mencekam. Atmosfer pulau terpencil yang sunyi dan misterius berhasil menciptakan suasana mencekam yang membuat pembaca ikut merasakan ketegangan. And Then There Were None adalah novel misteri klasik yang wajib dibaca bagi pecinta genre ini. Novel ini menawarkan pengalaman membaca yang menegangkan, penuh intrik, dan membuat pembaca terus berpikir hingga akhir cerita. Demikian esensi buku And Then There Were None karya Agatha Christie.
4: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: Sembilan FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Teruntuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, terutama untuk Anda yang berada di daerah Fakfak ya, yang punya keluhan apa saja, silakan sampaikan di jalur 0811-495-9490. Program Halo RRI kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk Anda yang mungkin saja ya pada Jumat lalu telah menyampaikan keluhan tetapi belum ada respon. Kami harap Anda tetap bersabar. Kami juga masih terus berusaha ya untuk menghubungi instansi terkait agar merespon apa yang menjadi keluhan-keluhan Anda. Ya, untuk para pendengar yang sudah berpartisipasi di program Halo RRI beberapa hari lalu, terima kasih atas partisipasinya. Dan siapa tahu ada di antara Anda yang punya keluhan lain, boleh disampaikan ya kepada kami di nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Kita bersama di program Halo RRI hingga menuju pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami ya, bisa keluhan seputar pelayanan publik, misalnya saja terkait dengan pemadaman listrik, kemudian juga tumpukan sampah dan lain-lain, atau hal-hal yang bersifat umum, misalnya Anda kehilangan barang ataupun kendaraan, atau Anda saat ini ataupun dari kemarin mungkin menemukan barang ya. Bisa disampaikan kepada kami di 0811-495-9490. Saya masih nantikan partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di program Halo RRI.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin fryer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Ketika gunung meletus, salah satu ancaman utama yang muncul adalah lahar. Lahar yang keluar bisa dalam bentuk yang berbeda karena ada dua jenis lahar, yaitu lahar panas dan lahar dingin. Lalu apa perbedaan lahar panas dan lahar dingin? Lahar panas adalah salah satu bentuk letusan gunung berapi yang paling berbahaya. Lahar panas terjadi ketika material panas seperti lava, debu, dan gas mengalir turun dari gunung berapi dengan kecepatan tinggi. Lahar panas dapat mencapai suhu lebih dari 1000 derajat Celcius dan bergerak cepat seperti arus sungai. Kemunculan lahar panas ini dapat membakar segala yang ada di jalurnya, termasuk pohon, bangunan, dan benda besar lainnya. Potensi bahaya lahar panas sangat besar dan dapat menimbulkan kerusakan yang meluas dalam hitungan detik. Meskipun lahar panas biasanya bergerak dengan cepat, beberapa tanda awal letusan gunung berapi dapat membantu dalam mengidentifikasi ancaman ini. Ciri dari akan munculnya lahar adalah adanya gempa bumi vulkanik, suara dentuman, dan asap. Sementara lahar dingin memiliki suhu yang lebih rendah daripada lahar panas. Jenis lahar ini terbentuk oleh aliran air yang berasal dari salju gunung atau hujan yang membanjiri material vulkanik padat seperti abu vulkanik dan batuan. Lahar dingin biasanya lebih lambat daripada lahar panas dan suhunya tidak terlalu tinggi. Jenis ini cenderung mengalir dengan kecepatan yang lebih rendah seperti aliran lumpur dan memiliki viskositas yang lebih tinggi. Meskipun lahar dingin memiliki suhu yang lebih rendah, lahar ini masih bisa sangat berbahaya. Jenis lahar ini dapat merusak tanaman, bangunan, dan infrastruktur yang dilaluinya. Lahar dingin juga berdampak buruk pada makhluk hidup seperti hewan dan manusia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan dari mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Iya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih usah kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang pada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Terutamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Maksudnya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Getaway dari J-Rox baru saja berlalu ya dari ruang dengar Anda dan membawa kita pada pukul 11.54 menit waktu Indonesia Timur. Harus saya akhiri kebersamaan kita di program Halo RRI untuk edisi siang ini Senin 7 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan pendengar yang masih tetap stay tune di 94,9 FM. Saya Siti Nuraisa pamit mundur. Nantinya pada pukul 12 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur, rekan Juleka Ulat akan temani Anda dengan berbagai segmen. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan pendengar. Selamat siang untuk semuanya dan selamat berkarya.
1: Halo RRI Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Jelaika Wallet kembali teman Anda. Edisi awal pekan Senin tanggal 7 September 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak siang hingga jelang sore nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan sebelumnya pendengar, sudah bersama rekan saya Siti Nuraisya dari awal buka siaran di pukul 5 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Baik, temani suasana siang hari Anda. Ada pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya. Kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 13 saat kita ikuti penyampaian Dinamika Pro 3 Jakarta.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: harus capek-capek belajar tiap malam? Kalau lihat di medsos sih, banyak tuh yang sukses cuma dari konten doang.
1: Adek, yang kelihatan instan itu kamu cuma lihat hasilnya di balik layar. Mereka juga jatuh bangun kok, berproses, gagal, lalu bangkit lagi.
0: Tapi kok aku belum juga bisa ya kak, padahal sudah usaha juga.
1: Karena sukses itu bukan soal cepat, tapi soal bertahan, disiplin, sabar, dan terus belajar. Itu modal utamanya.
0: Oke deh, kak, kalau begitu bantuin adek ya bahas soal ini.
1: Nah gitu dong, itu baru calon orang sukses.

Banyak orang merasa bahwa tidur siang itu membuang waktu. Tapi, tahukah kamu bahwa tidur siang justru memiliki banyak manfaat? Tidur siang selama 20-30 menit bisa membantu meningkatkan mood, produktivitas, dan memori. Penelitian menunjukkan bahwa tidur siang dapat mengurangi rasa ngantuk, meningkatkan daya ingat, dan memperbaiki fokus. Tidur yang terlalu lama memang bisa mengganggu tidur malam, tetapi tidur singkat di siang hari, terutama setelah makan siang, bisa memberi energi tambahan untuk sisa hari. Jadi jangan ragu untuk mengambil waktu tidurmu jika tubuhmu butuh. Itu bukan pemborosan waktu, malah bisa meningkatkan kualitas kerja dan

Pemuda Kabupaten Fak-Fak menyimpan potensi luar biasa. Dari lapangan olahraga berdebu hingga panggung seni di kampung-kampung, bakat-bakat muda kita menanti untuk bersinar. Melalui semangat Asta Cipta dalam membangun sumber daya manusia, pembinaan usia dini dan penyelenggaraan event prestasi adalah kunci utama. Kita tidak bisa hanya menunggu sang juara lahir, kita harus mencetaknya. Dukung anak-anak kita untuk terus berlatih. Kepada pemerintah dan pihak swasta, mari perbanyak kompetisi olahraga dan seni di Fak-Fak. Dengan kompetisi yang sehat, mental, juara akan terbentuk. Mari angkat piala kebanggaan untuk Fak-Fak dari tingkat daerah hingga nasional. Pemuda Fak-Fak.

0: Pendengar, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menyatakan bahwa Indonesia memiliki banyak ekspresi budaya yang berpotensi menjadi nilai ekonomi, sehingga kementerian yang ia pimpin berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya. Hal itu disampaikan Menbud Fadli dalam sambutannya di peluncuran Gerakan Nusantara Rising, Indonesia Soft Power Initiative dari Budaya Jadi Daya, persembahan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia di Jakarta Convention Center, GCC Jakarta. Menbud Fadli optimistis inisiasi Nusantara Rising Indonesia Soft Power Initiative dari Budaya Jadi Daya dapat mengakselerasi gagasan budaya sebagai sumber strategis ekonomi kreatif sekaligus kekuatan untuk membangun pengaruh Indonesia di mata global soft power. Menbud Fadli menyampaikan bahwa perkembangan dan statistik budaya Indonesia beberapa tahun terakhir memperlihatkan tren positif. Ia berharap inisiasi Nusantara Rising Indonesia Soft Power Initiative dari Budaya Jadi Daya dapat membangun ekosistem perekonomian yang lebih kreatif.
1: Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

0: 101 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Bintang Kamu adalah novel romantis karya Tere Liye yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan cinta dua remaja, Arga dan Alina, yang penuh lika-liku dan tantangan. Novel ini menggambarkan dengan indah tentang pengalaman jatuh cinta pertama kali dengan segala kerumitan dan keindahannya. Arga dan Alina harus menghadapi berbagai rintangan untuk mempertahankan cinta mereka. Mulai dari perbedaan latar belakang sosial hingga jarak yang memisahkan mereka. Sepanjang cerita kita akan melihat bagaimana Arga dan Alina tumbuh dan berubah sebagai individu, serta bagaimana cinta mengubah hidup mereka. Kisah ini juga menyentuh tema harapan dan kehilangan, di mana pembaca diajak untuk merenung tentang arti hidup dan cinta sejati. Novel ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati itu tulus, rela berkorban, dan mampu mengatasi segala rintangan. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk diri seseorang dan memberikan dukungan dalam menghadapi segala kesulitan. Setiap orang berhak untuk mengejar mimpi dan cita-citanya. Namun, jangan sampai melupakan orang-orang yang kita cintai. Gaya bahasa Tere Liye yang ringan dan mengalir membuat novel ini mudah dinikmati oleh berbagai kalangan pembaca. Kisah cinta Arga dan Alina akan membuatmu ikut merasakan berbagai emosi dari bahagia hingga sedih. Novel ini menjadi inspirasi bagi yang sedang mengalami makna cinta dan kehidupan. Tentang Kamu adalah sebuah novel romantis yang menyentuh hati dan penuh makna. Kisah cinta Arga dan Alina akan membuatmu percaya bahwa cinta sejati itu ada dan mampu mengatasi segala rintangan. Demikian esensi buku Tentang Kamu karya Tere Liye.
0: Esensi buku Rosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Di setiap langkah kehidupan, makanan bergizi memegang peran penting. Gizi yang cukup bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi fondasi bagi kesehatan, kekuatan, dan masa depan. Namun, kenyataan di sekitar kita menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki akses yang cukup terhadap makanan bergizi. Bagi anak-anak, makanan bergizi berarti tumbuh kembang yang optimal, prestasi di sekolah, dan masa depan yang lebih cerah. Bagi orang dewasa, itu adalah energi untuk bekerja, berkontribusi, dan menjalani hidup dengan produktif. Dan bagi lansia, makanan bergizi adalah kunci untuk hidup sehat dan berumur panjang. Namun, tantangan ekonomi seringkali menjadi penghalang bagi banyak keluarga untuk mendapatkan makanan bergizi. Inilah mengapa program makanan bergizi gratis menjadi sangat penting. Ini bukan hanya tentang menghilangkan rasa lapar, tetapi juga tentang memastikan setiap individu memiliki peluang yang sama untuk hidup sehat dan bermartabat. Memberikan akses makanan bergizi gratis adalah langkah nyata untuk melawan kelaparan tersembunyi, kekurangan nutrisi yang tidak terlihat tetapi berdampak besar. Ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, sebuah investasi bagi kesehatan masyarakat dan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Kini, kita bersama-sama mendukung inisiatif ini, karena setiap orang berhak untuk hidup sehat dan gizi yang baik adalah hak, bukan pilihan. Makanan bergizi gratis, langkah kecil untuk hari ini, perubahan besar untuk esok hari.

Baik, pendengar, kami cukupkan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan budaya. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti Dinamika Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carfiori pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Kovalmer di menit ke-63. Dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Liga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alfacio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ini kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Nova Arianto menyampaikan rasa syukurnya atas raihan yang dicapai anak asuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih pada pemain yang sudah bekerja luar biasa hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke Piala.

0: dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang selalu mendukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia Usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala Asia Usia di bawah 20 tahun 2027 juga menjadi jalur penting menuju Piala Dunia Usia di bawah 20 yang akan berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan. Empat tim terbaik Piala Asia Usia di bawah 20 nantinya akan memperoleh tiket sebagai wakil Asia pada Piala Dunia tersebut. Dari Jakarta, Nia Ratu Lutiloni.

0: Indonesia. Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan

0: dan semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
1: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
0: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
1: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Boboto.
0: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Ando Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun, penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
2: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk untuk menangkan pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
1: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
1: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang bergu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, mendengar Anda bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya temani suasana siang hari Anda yang sudah bergabung. Ada Ibu Ellen Manado. Selamat siang, Ibu Ellen.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang, Mbak Eka.
0: Selamat
1: ketemu
0: siang
1: lagi
0: juga, Ibu Ellen.
1: Apa
0: ketemu
1: kabar?
0: Lagi kita. Kabar baik, Ibu. Ibu sendiri gimana kabar, Bu?
1: Puji Tuhan, masih sama seperti semalam, baik-baik
0: gitu. Baik-baik sah, sama saya juga baik-baik sah. Oke, silakan Ibu. Ibu siang
1: ada
0: ini
1: lagu
0: perdana.
1: Apa?
0: Perdana
1: katanya
0: ya, Ibu.
1: Perdana saya
0: iya,
1: deh.
0: Benar. Okay.
1: Iya.
0: Ada lagu dari Cici Faramida, Jangan Tunggu Lama-Lama. Kemudian Imam S. Arifin, Berdayung Cinta. Megi Z, Terlanjur Basah. Eri Susan, Kusambut Bahagia. Evi Tamala, Ada Rindu. Kemudian Rido Roma, Menunggu. Ada Yopi Latul, Simalakama. Kemudian ada Denias KDI, Mencintai Tanpa Alasan.
1: Simalakama aja.
0: Oh, Simalakama aja.
1: Simalakama.
0: Oke.
1: Lagi kena undur, kena.
0: Baik. Silakan Ibu, salamnya buat siapa nih Simalakamanya?
1: Salam pertama buat Mbak Eka. Terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon.
0: Sama-sama.
1: Semoga
0: Ibu
1: selalu sehat.
0: Amin.
1: Tetap semangat. Banyak rezeki diberkati.
0: Doa yang sama.
1: Amin.
0: Amin, amin Ibu.
1: Terima kasih kembali. Lanjut masalam Bunda,
0: iya.
1: Natali yang ditoli-toli. Ada monitor mungkin ini.
0: Ini Bunda di belakang,
1: monitor.
0: Di belakang Ibu Ellen.
1: Oh iya, kejar. Selamat siang Bunda. Salam kasih. Ada Bang Lai di Kaltara. Kalau ada monitor, kejar Bang Lai. Ada Pak Putra juga di tengah-tengah. Kejar. Selamat siang semuanya. Salam
0: okay.
1: Sehat.
0: Salam sehat.
1: Ada Bang Cliff juga di Manado. Kalau ada monitor, gabung. Ada kemarin saya dengar, tadi malam ada Pak Tajudin,
0: Iya, Tajudin
1: Minahasa ya?
0: Betul sekali Ibu Ellen.
1: Oh, salam kenal ya. Salam kenal dari Ibu Ellen di Manado. Ini Bung atau Bapak ya?
0: Kayaknya masih anak
1: Bung mungkin ya.
0: Anak muda.
1: Anak muda ya. Oh,
0: anak
1: yang
0: muda.
1: Yang men. Salam kenal ya, Bang Tajudin dari Minahasa. Minahasa mana? Saya juga orang Minahasa.
0: Minahasa, sama-sama Minahasa, Dang. Oke.
1: Okay. Iya, sama-sama Minahasa. Saya Tondano.
0: Oh, Tondano Ibu. Oke. Okay.
1: Iya, saya Tondano.
0: Iya, dia.
1: Asli Tondano.
0: Oh, asli Tondano dari Ibu.
1: Iya.
0: Oh, sama.
1: Iya.
0: Kalau saya dari Manado juga, Bu. Mama dari sana, dari Sanger Talang.
1: Oh iya, Mbak Eka dari Manado.
0: Iya, Ibu. Campuran dari
1: Manado
0: Ibu.
1: Mana Mbak Eka?
0: Manado Ambon. Kalau Mama dari opa de Oma dari Sanger. Kalau Oma dari Siau. Ibu Ellen.
1: Kalau Tondanonya Tondano mana Mbak Eka?
0: Bukan Tondano Bu Ellen, bukan Tondano.
1: Oh, Manado.
0: Manado, iya.
1: Oh, iya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, sama itu. Sulawesi Utara tuh Siau Sangir juga.
0: Iya.
1: Cantik-cantik orangnya.
0: Sama kayak Ibu Ellen juga, cantik-cantik orangnya, Bu.
1: ada Bang Darwin juga ya di Fakfak ya. Selamat
0: iya,
1: siang.
0: Ibu,
1: Ada Ibu Rosna juga di Fakfak. Selamat
0: okay.
1: siang. Salam sehat dan semua pendengar setia Dangdut adalah kita. Selamat siang, salam sehat, diberkati. Untuk Mbak Eka, terima kasih.
0: Selamat
1: Ibu siang Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, okay, perdana ada Ibu Ellen ya di Manado sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sehat selalu buat Ibu Ellen dan keluarga ya di sana. Terima kasih. Saya ke penelpon berikut, ada Bunda Christine di Toli-Toli. Selamat siang Bunda.
2: Selamat siang Mbak Eka. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bunda apa kabar?
2: Puji Tuhan, baik-baik sah.
0: Oh, baik-baik sah. Baku balas nih. Baku balas.
2: Aduh, baku balas ini Ibu Ellen ya. Baku baik sah. Kalau orang Kupang begitu ya, sah.
0: Begitu, iya,
2: ya.
0: begitu sah. Iya.
2: Enak juga dengarnya.
0: Iya.
2: Sonde.
0: Subisa itu, Bunda.
2: ke Bintar, biasa masuk ke sana juga Mbak Eka.
0: Oh begitu dong, oke. Di Kupang ya.
2: Juga kalau malam.
0: Oh asik, oke dong kalau begitu. Silakan ya, Bunda
2: Mbak Eka, saya mau pilih lagunya Evita Malam.
0: Boleh. Lagunya buat siapa Bunda?
2: Yang pertama tentunya buat Ibu Utri, Pak Freddy ya. Selamat siang, salam sehat, salam kompak selalu ya. Terus ada Ibu Maslia, ada Bang Bintang Pertama Pak Nasrun, ada Bang Cut. Bang Cut sudah lama nggak Pak Eka nggak gabung ya?
0: Iya, nggak tahu juga. Aku Bunda sakit, tidak ada komunikasi lagi nih sama Bang Cut.
2: Iya, mudah-mudahan Bang Cut sehat ya.
0: Amin. Semoga sehat aja di sana ya Bunda ya.
2: Iya, pokoknya sehat ya.
0: Betul sekali.
2: Iya, ada Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anies, Mbak Retno, Nurkel, Bu Rosna ya. Ada juga Ayu Dimasowi, Ayu Cendana, Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat ya. Terus ada Kang Ahmad Irwan, Bang Iwan juga ya. Ada Bang Windy di Tokyo, Bang Ruhut. Ada Pak Adi di Jambi, Pak Adi Cakrawinata. Terus Bang Lai Putra Tengah ya, Pak Saban, Pak Busukur. Ada Pak Ustadz juga, Ibu Ani Kota Mabagu. Ada Ibu Ellen juga tadi Tondano. Terus ada Tajudin juga ya, ada Bung Klip yang di Manado, Pak Beni juga di Manado, Bunda Ima dan semua sudah Mbak Eka.
0: Oke Bunda.
2: Mbak Eka tetap semangat ya, sukses selalu.
0: Amin.
2: Doa terbaik buat Mbak Eka dan keluarga yang
0: doa
2: ada di rumah.
0: Doa terbaik juga buat Bunda dan keluarga
2: selamat
0: di rumah.
2: Siang. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Makasih buat Bunda Christine di Kota Manado yang sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Kemudian saya ke Pak Nasrun. Oh terputus ya Pak Nasrun yang ada di Palu Sulawesi Tengah. Bisa dicoba kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kalau belum ada kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah di request ya. Buat Ibu Ellen di Manado dan juga untuk Bunda Christine di Toli-Toli.

Baik pendengar, itu tadi dua lagu sudah saya hadirkan spesial tadi yang sudah bergabung. Ada Bunda Ellen di Manado, kemudian ada Bunda Christine juga di Toli-Toli ya. Semoga sudah bisa terhibur siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, sambil menanti Anda yang ingin ikutan kembali, saya informasikan untuk Anda, masyarakat Kota Fak-Fak dan sekitarnya, dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026, RRI Fak-Fak menyelenggarakan event Bintang Radio 2026. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, hari Senin dan juga Selasa, 7 dan 8 September 2026. Bertempat di halaman kantor RRI Fak-Fak. Dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote, pilih satker RRI Fak-Fak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu, ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata, dan Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stan UMKM yang memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Dan panitia juga menyiapkan ada kuis dan juga voucher belanja sebesar Rp30.000. Mari datang, saksikan dan ramaikan Bintang Radio 2026 selama 2 hari. Hari ini tanggal 7 dan 8 September 2026.

0: Pagi, saya sapa yang sudah bergabung. Siang hari ini ada Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang, Pak Nasrun. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, apa kabar,
1: Dangdut
0: Pak?
1: Adalah kita. Iya, alhamdulillah sama kita. Baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Sehat walafiat, oke. Silakan Pak, mau dengar lagu siang hari ini.
1: Ya, lagu yang pertama saja Mbak.
0: Oke deh, baik. Silakan Pak Nasrun, salam-salamnya.
1: Ya, pertama-tama Mbak, saya bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecenderaan tertamami, ada menjaga barasna, ima sorry, ada bersyukur, ibu sepesat makasa, ibu ngelai,
0: okay.
1: Ibu ngelai mantredi, ibu rasna,
0: iya.
1: Yang disyukur ada paita mas lia, ada ibu Kristin, ada ini juga siapa tak bagu, bunda ima lima meri semuanya tambah kerja, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah.

Baik, terima kasih buat Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di jalur telepon 0811-495-9490. Oke, ada satu lagu akan kita nikmati di suasana siang hari ini, masih di Pro Dangdut hingga nanti jelang pukul 15 atau di jam 3 sore.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhost.id, setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, probabilitasnya mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi Muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Konteks asli foto adalah momen Abdul Muti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar, kita masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini Senin 7 September 2026. Saya buka kembali di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA dengan nomor yang sama di 0811-495-9490. Oke, ada Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang, Prodangdut adalah kita ini lagi pilek kena ini apa itu polusi dari Gunung Krakatau.
0: Gunung Krakatau nya, oke. Okay.
1: Tapi nggak seberapa kalau kesini itu yang paling parah daerah Cianjur dan Bandung Barat gitu.
0: Oh,
1: kan?
0: Oh, gitu ya Kang ya, oke. Okay. Tapi masih
1: Bandung Barat udah tebel. Kalau ini kan timur ya, jadi agak sedikit jauh, tapi tetap aja nih asap dikit.
0: Oh gitu ya Kang ya, oke
1: okay,
0: deh.
1: Berawat apa-apa mah jangan jauh kan.
0: Oh, oke Kang.
1: Ya iya, kesini kan dulu itu di Gunung Krakatau nampaknya berkilauan itu lagu. Karena ombak yang bergelombang.
0: Oke okay, gitu ya. Oke. Sangat tuh Kang, silakan.
1: Alhamdulillah bisa ketawa sama kamu walaupun lagi pilek juga, mudah-mudahan sembuh ya.
0: Amin. Setelah semoga cepat sembuh ya Kang ya.
1: Ya semoga okay. Setelah ngobrol sama Mbak Eka pilek saya jadi sembuh.
0: Oh, oke okay deh, semoga ya. Oke, okay, yeah, silakan yeah. Kang. Mau dengar lagu apa siang hari ini?
1: Ini ada lagu dari
0: Iya, Boy Sandi, Rena, kemudian Danang, Jejak Cinta, Iin Ariska, Racun Asmara, Via Valen, Lepas Tanpa Kata, kemudian Elvi Sukaesi, Bisik-Bisik Tetangga.
1: Elvi Sukaesi itu kan.
0: Elvi Sukaesinya, oke okay deh.
1: Kan Bisik-Bisik Tetangga, biasanya Bisik-Bisik Tetangga udah ngegosip, gibah. ya itu
0: gesipnya, oke deh.
1: Pokoknya mah saya sama Mbak Eka udah tahu dangdutnya senang teh lagu-lagu dangdut yang asli gitu kan.
0: Ya, ya oke.
1: Okay. Kelas kan itu musik tangan lagunya asli, benar.
0: Iya, benar kan asli.
1: Salam ya.
0: Sok tukang sok
1: siap. Pertama-tama buat putra tengah ya. Buat Pak Nasrun, iya. Buat Om Botak juga tak lupa, udah lama Om Botak nggak dengeran suaranya.
0: Iya Om Botak
1: ada,
0: ya.
1: Ada Pak Bang Darwin, Pak Darwin, Pak Arsu, Pak Abdul Syukur tuh ya.
0: Mm-mm.
1: Ada juga Pak Junaidi, ada Pak Predi sekeluarga, ada Bang Lai, Bang Acus tuh, ada Bang Marcel, kemudian ada Pak Bang Luhud tuh, Bang Luhud di Tapanuli Utara. Kirim salam buat, tak lupa juga buat siapa Bu Farida, Ibu Kristin. Ada juga Ibunda El, Ibu Ali, Bunda Emma dan buat semua-semuanya aja baik aja.
0: Aduh, iya.
1: Mudah-mudahan
0: sembuhnya, ya, pilnya.
1: Amin. Mudah-mudahan setelah ngobrol ini ngobrol sama Mbak Eka jadi sembuh saya kan.
0: Amin,
1: mudah-mudahan amin. Jadi terapi yang sangat ampuh itu kan suara Mbak Eka itu kan.
0: Semoga,
1: terima kasih yuk.
0: Oke. Okay. Selamat siang. Baik, terima kasih buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur ya, sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita lagi dalam kondisi tidak fit ya, karena lagi pilek ya, akibat erupsi Gunung Krakatau ya. Oke, yang pastinya mudah-mudahan cepat pulih kembali kondisi kesehatannya. Ya, memang sudah dianjurkan harus pakai masker ya, harus pakai masker mau kemana-mana. Kalau memang nggak ada aktivitas sama sekali yang menuntut kita harus keluar rumah, jadi disarankan sama pemerintah untuk stay aja di rumah, stay at home ya. Oke deh, saya ke Mbak Lili dulu nih di seputaran Mangga 2. Selamat siang Mbak Lili. Iya, Mbak Lili apa kabar?
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke deh.
2: Kabar baik Mbak.
0: Kabar baik ya. Silakan Mbak Lili, ini mau dengar lagu apa nih siang hari ini?
2: Boy Sandi.
0: Boleh, Boy Sandi. Lagunya buat siapa?
2: Lagu itu ini kesempatan buat Mbak Eka yang lagi tugas siang hari ini. Selamat siang.
0: Terima kasih.
2: Selamat menjalankan aktivitas, mudah-mudahan sukses selalu.
0: Amin.
2: Ini buat siapa? Buat Tuan Elba, Ibu Rosna, Om Yoga.
0: Oke.
2: Putra Tengah Baren Marwen, Bunda Ima, Bunda El juga. Ibu Kristinya dan Ipa Lengi.
0: Toli-toli.
2: Salam kompak selalu.
0: Oke.
2: buat semua yang lagi pantas ya, ini salam kompak. Dan selamat berjaya buat Maika, makasih, selamat siang.
0: Oke, okay, terima kasih kembali buat Mbak Lili di seputaran Bangga 2 ya, sudah bergabung lewat jalur WA siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sehat selalu pokoknya untuk Mbak Lili juga Adi Jaki ya, berdua siang hari ini. Dan baik pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut hingga nanti jelang pukul 15 atau di jam 3 sore. Nanti kita akan ikuti penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 produksi RRI Fak-Fak ya. Oke, dua minggu sebelumnya kita sudah bersama dengan RRI Sorong, kemudian RRI Manokwari. Nah untuk minggu ini adalah giliran RRI Fak-Fak. Saya sapa lagi, ada Bunda Ima Maumere. Selamat siang Bunda Ima.
3: Hai, selamat siang Adik Eka.
0: Iya, Bunda, apa kabar Bunda?
3: Kabar Bunda baik dan sehat selalu. Cuaca juga lagi panas,
0: lagi panas
3: disertai angin.
0: Oke deh, baik Bunda. Silakan Bunda, ini mau dengar lagu apa nih siang hari ini Bunda? Ada lagu dari Imam S. Arifin, Berdayung Cinta. Kemudian Maggie Z, Terlanjur Basah. Eri Susan, Ku Sambut Bahagia. Rido Roma, Menunggu. Hana Pertiwi.
3: Eri Susan,
0: Ku Sambut Bahagia.
3: Oke, okay. Jangan salah lagi macam tadi malam, salah sebut. Nanti orang tertawa.
0: Terima apa Bunda? Cukup ketendua saya yang tahu.
3: Oke, okay, salam-salamnya ya, Deka.
0: Iya.
3: Ya, salam pertama tentunya buat Adik Eka bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Dan salam sehat.
0: Salam sehat.
3: Bahagia Bunda. Selalu bersama keluarga, Tuhan memberkati. Mm-hmm. Ada Putra Tenga, selamat siang Putra, semoga sehat selalu ya di sana. Semangat. Ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Utri, Bunda Wanusu, Bunda Lili, semuanya selamat siang.
0: Oke.
3: Okay. Ada buat Bang Junaidi, ada Bang Darwin, ada Bang Ramadan, terus ada Bapak Yoga, ada Bang Marcel, ada Bapak Yanto di Sorong, di sana juga ada Bunda Ana, semuanya selamat siang. Dan semua pendengar setia dimanapun berada, dengan ucapan selamat siang dan salam sehat, selamat mendengarkan, semoga terhibur selalu. Buat Adik Eka, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, itu tadi Bunda Ima ya, di Maumere sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sebelumnya tadi ada Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Kalau belum ada yang pengen ikutan, kita break dulu ya. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: selesai. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Baik, pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk siang hari ini. Setelah tadi kita nikmati ada 3 lagu spesial yang sudah request ya. Ada Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, kemudian ada Mbak Lili di seputaran Mangga 2, dan juga Bunda Ima Maumere ya. Semoga sudah bisa terhibur siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, saya terima lagi yang sudah bergabung, ada Bang Abdul Syukur.
1: Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang Abdul Syukur, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak.
0: Oke, siang
1: Baik, Kak.
0: Iya. Bang Abdul Syukur, silakan. Bang Abdul Syukur, ini ada lagu yang tersisa. Ada Imam S. Arifin, Berdayung Cinta. Kemudian Megi Z, Terlanjur.
1: Itu surah aja, Mbak.
0: Yang mana? Imam S.
1: Berdayung, Arifin. Yang Berdayung Cinta aja lah.
0: Oke, lagunya buat siapa ini?
1: Iya, Bang Abdul Syukur, silakan. Lagunya, pokoknya semua deh pendengarnya RRI Pakpak, dimanapun Anda berada. Di siang hari ini, semoga sehat semuanya. Tanpa terkecuali dari sampai A sampai Z, Buan, Mbak. Ya, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi Bang Abdul Syukur di Kalimantan Timur ya, kalau nggak salah tadi udah bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026, RRI Fak-Fak menyelenggarakan event Bintang Radio 2026. Kegiatan akan berlangsung selama 2 hari, mulai hari ini Senin dan Selasa 7 hingga 8 September 2026, bertempat di halaman kantor RRI Fak-Fak. Ayo dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote. Pilih Satker RRI Fak-Fak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata, dan Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stan UMKM yang akan memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Dan jangan lupa Anda juga bisa mendapatkan voucher belanja kuis ya. Anda bisa mengikuti kuis dan mendapatkan voucher belanja seharga Rp30.000. Nah, kalau sudah dapat voucher belanja, Anda bisa belanja apa saja di stan UMKM. Ada 30 stan UMKM yang ikut memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Jadi pastikan kami tunggu kedatangan Anda. Mari datang saksikan dan ramaikan Bintang Radio 2026 pada hari ini Senin dan hari Selasa besok tanggal 7 dan 8 September 2026 bertempat di halaman kantor RRI Fak-Fak.

0: Baik pendengar Rotter Sister, pilihan lagu-lagu yang bisa Anda request yang hari ini ada Danang Jejak Cinta, kemudian Iis Ariska Racun Asmara, ada Via Valen Lepas Tanpa Kata, kemudian Denias KDI Mencintai Tanpa Alasan, Hana Pertiwi Mana Ku Percaya, kemudian Rido Roma Menunggu, Megi Z Terlanjur Basah. Saya ke Bung Irman di Parimo. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bung Irman.
1: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, silakan. Apa kabar Bung Irman?
1: Halo.
0: Halo, silakan Bung Irman.
1: Mana Aku Percaya.
0: Oke, lagunya. Silakan, buat siapa?
1: Yang lagi siarannya Mbak Eka, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Juga untuk sahabat yang sudah gabungan semua tadi, serta untuk semuanya saja Mbak Eka.
0: Oh, untuk semuanya aja, oke.
1: Di mana berada, salah. Ya, itu saja karena durasi waktu.
0: Oh, masih panjang. Aman.
1: Masih aman. Semuanya saja.
0: Oke, masih aman, masih aman. Salam-salamnya silakan, Bung Irman. Halo, mana nih suaranya? Oh, terputus. Terima kasih sekali lagi buat Bung Irman ya, sudah bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, sambil menanti Anda yang pengen ikutan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita siang hari ini. Jalur telepon di 0811-495-9490. Kita nikmati dulu dua lagu yang sudah di-request oleh Bang Abdul Syukur dan juga Bung Irman di Parigi Motong.

0: Aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Pro dangdut adalah kita pendengar itu tadi dua lagu kembali sudah kita nikmati di kebersamaan kita di suasana siang jelang sore hari ini. Spesial tadi buat Bang Abdul Syukur yang ada di Kalimantan Timur ya, dan juga untuk Bung Irman di Parigi Motong. Semoga sudah bisa terhibur siang hari ini bersama kami di Pro dangdut adalah kita. Oke, saya terima lagi yang sudah bergabung. Ada Ibu Rosna di seputaran Cendrawasih. Selamat siang, Ibu Rosna.
1: Waalaikumsalam, mereka dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu dari kita apa?
0: Ada lagu dari Danang, Jejak Cinta. Kemudian Iis Ariska, Racun Asmara. Via Valen, Lepas Tanpa Kata. Denias KDI, Mencintai Tanpa Alasan. Rido Roma, Menunggu. Dan Megi Z, Terlanjur Basah.
1: Terlanjur basah saja.
0: Oke, okay. Lagunya buat siapa nih Ibu?
1: Buat Mbak Eka, selamat bertugas, semoga sukses selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih Ibu, doa yang sama buat Ibu dan
1: teman
0: keluarga.
1: Yang sudah masuk, Ibu Rosna baru mau nih jadi. Ada radio, ada gangguan sedikit ya.
0: Oh begitu gak Bu? Oh oke.
1: Kita tengah. Bang Daris,
0: iya.
1: Pak Junedi, Nona Fika, Uja El,
0: iya.
1: Kakak Lili,
0: okay.
1: Pak Freddy, Ibu Utri,
0: iya.
1: Bunda Christine, Bunda El, Pak Saban, Pak Nasrun, Om Botak,
0: iya.
1: Pak Nasrun, Bang Iwan, Bang Yoga, siapa yang di Manado itu sudah lupa namanya ya?
0: Ibu Ellen di Manado.
1: Ibu Ellen, selalu lupa ya.
0: Ibu sebentar datang di RRI ya, nonton Bintang Radio.
1: Jam berapa Mbak Ika?
0: Setengah delapan ya.
1: Baik, habis Isya ya?
0: Iya, habis Isya.
1: Oke, insya Allah kalau
0: iya,
1: tidak ada halangan.
0: Oke, baik Ibu.
1: Oke, yang lain saja di copy dari A sampai Z.
0: Baik Ibu.
1: Mbak Eka, terima kasih.
0: Sama-sama,
1: tunggu lagunya,
0: Ibu.
1: Dandut adalah kita.
0: Dandut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat Ibu Rosner di seputaran Cendrawasih sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sekali lagi buat Anda, masyarakat Kota Fak-Fak yang punya keluarga, kemudian kerabat, yang punya teman-teman yang lagi ikutan di acara Bintang Radio, ayo kasih support ya, support Anda lewat food ya. Pilih, dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote, pilih Satker RRI Fak-Fak dan berikan vote Anda pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Anda juga bisa menyaksikan langsung ya di halaman kantor RRI Fak-Fak ya. Pada pukul 19.30 menit ya, pada pukul 19.30 selesai sholat isya ya, Anda bisa datang ke RRI Fak-Fak ke halaman kantor untuk menyaksikan secara langsung perhelatan Bintang Radio 2026 dan malam ini pembukaannya. Bintang Radio diselenggarakan selama 2 hari ya, hari ini dan besok tanggal 7 dan 8 September 2026. Ada juga gerakan pangan murah diisi oleh Bulog, kemudian Dewata dan juga Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stan UMKM yang ikut memeriahkan kegiatan Bintang Radio tahun ini ya. Dan Anda juga bisa mengikuti kuis dan mendapatkan voucher belanja sebesar Rp30.000. Lumayan ya. Jadi Anda bisa berbelanja di UMKM yang tersedia di halaman kantor RRI Fak-Fak. Ada 30 stan UMKM yang bisa menjadi pilihan Anda pastinya. Oke, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga nanti jelang pukul 15 atau di jam 3 sore. Kita akan ikuti penyampaian Dinamika Korwil Nusantara 2 produksi RRI Fak-Fak.

Baik, pendengar, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah meramaikan Pro Dangdut siang hari ini di jalur telepon di 0811-495-9490. Tapi sayang sekali kita dibatasi waktu. Saya akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut dengan menikmati dua lagu sekaligus mengakhiri jumpa kita untuk Pro Dangdut siang hari ini menuju ke pukul 15. Sesaat lagi kita ikuti penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Produksi RRI Fak-Fak.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Bupati Fakfak Samaundalan meminta adanya penanganan khusus terhadap kasus penyakit menular seksual. Aktivitas pemilahan sampah dari rumah diharapkan dapat mengurangi volume sampah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Dari Jalan Kapten PI Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Julaika Waulat, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Saudara, Bupati Fakfak Samaundalan meminta adanya penanganan khusus terhadap kasus penyakit menular seksual, khususnya sifilis, yang menurutnya belakangan cukup banyak ditemukan di Kabupaten Fakfak. Samaundalan mengatakan pemerintah daerah perlu meningkatkan langkah pencegahan dan penanganan melalui sosialisasi secara langsung hingga ke tingkat distrik. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya penyakit menular seksual. Ia mengungkapkan persoalan tersebut juga ditemukan pada sejumlah generasi muda yang mengikuti tahapan seleksi untuk masuk dalam institusi negara, termasuk TNI dan Polri. Pada tahap akhir pemeriksaan kesehatan, beberapa peserta diketahui mengalami penyakit tersebut sehingga tidak dapat melanjutkan proses seleksi.
2: Saya lihat akhir-akhir ini di Kabupaten Fakfak, Pak Polres Kesehatan, Pak Direktur, penyakit kelamin, sifilis, ini cukup banyak sekali di Fakfak. Saya minta untuk penanganan khusus sosialisasi dengan itu di tingkat distrik. Anak-anak kita yang kemarin ikut seleksi di tes di Kepolisian TNI dan Polri, begitu masuk di terakhir, hasil pemeriksaan kesehatan terakhir harus ada sakit ini dan memang harus dipulangkan. Sayang sekali ini anak yang baru tamat SMA. Kemarin kita dipulangkan kurang sudah lebih 6 orang. Saya takut juga kepada ibu-ibu bidan, ibu dokter juga pada saat ibu-ibu hamil juga saya minta untuk tolong diperiksa agar supaya tidak terinfeksi atau tidak menularnya kepada bayi yang akan dilahirkan.
1: Selain menyasar generasi muda, Bupati Fakfak juga meminta tenaga kesehatan, khususnya bidan dan dokter, untuk memperhatikan pemeriksaan kesehatan terhadap ibu hamil. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendeteksi kemungkinan infeksi sejak dini dan mencegah penularan penyakit dari ibu kepada bayi yang akan dilahirkan. Saudara, aktivitas pemilahan sampah dari rumah diharapkan dapat mengurangi volume sampah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang bernilai guna. Laporan Januardi.
3: Saudara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Fakfak Nur Widawati Sumaundahlan mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk mulai bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari lingkungan keluarga dengan melakukan pemilihan sejak dari rumah. Ajakan tersebut disampaikan Nur Widawati saat menghadiri launching implementasi tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem serta sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos di kantor kelurahan Fakfak Utara. Menurutnya, rumah tangga menjadi salah satu sumber terbesar dalam menghasilkan sampah. Karena itu, perubahan pola pengelolaan sampah harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan rumah tangga. Ia menegaskan masyarakat tidak lagi membuang sampah dalam kondisi tercampur. Sampah perlu dipilah berdasarkan jenisnya seperti sampah plastik, sisa makanan, karton, dan kertas, sehingga dapat dikelola maupun dimanfaatkan kembali.
4: Sampah di Kabupaten Fakfak dan mungkin juga di seluruh masyarakat adalah yang paling banyak menciptakan sampah, menghasilkan sampah adalah rumah tangga. Saya akan menghimbau kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu rumah tangga, untuk kita sekarang bertanggung jawab sampah-sampah yang dihasilkan di setiap rumah tangga. Jadi bagaimana sekarang kita membuang sampah itu tidak lagi sampah yang masih berbentuk campuran. Mari kita sekarang pemilahan sampah mulai dari rumah-rumah. Kita sudah pilah sampah kita menjadi sekarang dari Dinas Lingkungan Hidup akan ada sampah pemilahan pilihan seperti itu. Jadi sampah plastik kita sendirikan, sampah sisa makanan juga kita sendirikan, sampah karton, sampah kertas. Dan sekarang ibu-ibu, minyak jelantah itu jangan dibuang. Minyak jelantah sekarang ada harganya. Jadi minyak jelantahnya ibu-ibu yang tadinya dibuang, dikumpul ibu-ibu, bisa dijual kepada Mas Pandi dari Bank Sampah Fak-Fak Hijau. Seperti plastik juga, karton, kertas, terus sisa makanan. Nah ini yang Mama sampaikan, sisa makanan dari dapur itu jangan dibuang. Sayang sekali itu dibuang, karena sisa makanan tadi bisa kita jadikan kompos. Untuk lebih praktisnya, kita setiap rumah bisa membuat biopori lubang. Nah sisa makanan kita taruh di situ, nanti lama-lama dia akan terurai sendiri dan akan menjadi kompos.
3: Ia menambahkan, sampah yang telah dipilah memiliki nilai ekonomi. Plastik, karton, kertas, kaleng, jeriken hingga berbagai jenis botol bekas dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali, sementara kompos yang dihasilkan masyarakat juga berpotensi memiliki nilai jual. Nur Widawati berharap masyarakat hanya membuang sampah residu atau sampah yang sudah tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan. Dengan pemilihan sejak dari rumah, volume sampah dapat dikurangi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang bernilai guna. Januardi melaporkan.
1: Pemerintah Kampung Tanama, Distrik Pariwari, Kabupaten Fak-Fak mulai menindaklanjuti pencairan dana kampung yang bersumber dari APBD tahap kedua tahun 2026. Laporan Anwar Lamohan.
5: Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Rumoning kepada RRI mengatakan dana kampung yang bersumber dari APBD tahap kedua tahun 2026 telah dicairkan pada akhir Agustus. Pencairan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Kampung Tanama untuk melanjutkan sejumlah program yang telah direncanakan. Dijelaskan dalam penggunaan dana kampung APBD tahap kedua terdapat beberapa tahapan maupun item kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun, untuk sementara waktu, pemerintah kampung memprioritaskan pembayaran honor bagi aparatur kampung dan para petugas pelayanan masyarakat. Pembayaran honor tersebut mencakup kepala Kampung Tanama beserta perangkat kampung hingga petugas kader posyandu. Menurutnya, pembayaran honor menjadi salah satu prioritas yang perlu diselesaikan sebelum pemerintah kampung melanjutkan kegiatan lainnya. Ia mengatakan setelah seluruh pembayaran honor aparatur kampung diselesaikan, pemerintah kampung akan melanjutkan pelaksanaan sejumlah kegiatan lainnya yang telah direncanakan. Tahapan tersebut dilakukan agar penggunaan anggaran dapat berjalan secara tertib sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Ia juga memastikan kewajiban perpajakan yang bersumber dari APBD maupun APBN telah diselesaikan melalui bank. Dengan demikian, pemerintah kampung dapat lebih fokus melaksanakan program dan kegiatan yang masih menjadi agenda pada tahap berikutnya.
6: APBD tahap 2, alhamdulillah kemarin juga sudah cair. Dan untuk APBD ada beberapa tahap atau beberapa item yang nanti mau dilaksanakan. Cuman untuk sementara kami fokus ke pembayaran honor aparatur sama beperkam dan lain-lain. Nah, untuk kegiatan yang lainnya, nanti setelah pembayaran honor selesai baru kami lanjut. Sementara untuk pajaknya sudah, untuk APBD dan APBN sudah diselesaikan langsung di bank.
5: Pemerintah Kampung Tanama berharap seluruh program yang bersumber dari dana kampung APBD tahap kedua dapat dilaksanakan secara bertahap dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penyelesaian kewajiban administrasi dan pembayaran honor menjadi bagian penting agar pelaksanaan program selanjutnya dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Anwar melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 produksi RRI Fak-Fak. Saudara, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Fak-Fak terus mendorong perubahan pola pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang kini dioptimalkan adalah pendaftaran pasien secara online melalui dua kanal yang disesuaikan dengan jenis kepesertaan. Direktur RSUD Fak-Fak Farid Fauzan Mahubesi mengatakan, inovasi tersebut diarahkan untuk mengurangi penumpukan antrean sekaligus memangkas waktu tunggu masyarakat saat mengakses layanan kesehatan. Untuk peserta BPJS Kesehatan, pendaftaran dapat dilakukan terlebih dahulu melalui aplikasi mobile JKN sebelum datang ke RSUD Fak-Fak. Sementara bagi pasien umum atau masyarakat yang tidak menggunakan BPJS Kesehatan, rumah sakit menyediakan layanan C-Caesar atau C-Cepat Santun. Pasien umum cukup memindai QR Code yang tersedia pada poster resmi RSUD Fakfak untuk mengakses formulir pendaftaran secara digital. Menurut Farid, penerapan dua kanal tersebut diharapkan dapat membentuk kebiasaan baru masyarakat dalam mengakses pelayanan rumah sakit, sekaligus membuka proses pendaftaran lebih tertib, praktis, dan juga efisien. Farid menegaskan, optimalisasi layanan digital bukan hanya bertujuan menghemat waktu pasien, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen RSUD Fakfak membangun tata kelola pelayanan kesehatan yang lebih modern dan meningkatkan mutu layanan. Persaingan para pencari kerja di Kabupaten Fakfak terbilang cukup tinggi, menyusul jumlah pendaftar yang mencapai 833 orang, sementara kuota penerimaan hanya 45 orang. Artinya jumlah pencari kerja yang mendaftar mencapai lebih dari 18 kali lipat dari kuota yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja. Lalu seperti apa pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak? Berikut kita ikuti penjelasan singkat oleh PLT Kepala Disnaker Trans Kabupaten Fakfak, Lut Masrur Kamudi.
7: Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Lut Masrur Kamudi, SIP MSI, sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penerimaan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh subkontraktor GDSK yang mana memberikan surat permohonan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk membuka lowongan kerja kepada para pencaker atau pencari kerja di Kabupaten Fakfak. Kegiatan pembukaan lowongan kerja yang dimulai dari hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 sampai dengan hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Adapun lowongan kerja yang diminta atau dibutuhkan oleh PT GDSK dalam rangka pekerjaan UCC pada blok Ubadip oleh BP Tanglu terdiri dari 6 lowongan. Yang pertama itu juru masak atau national cook, itu diminta 2 orang. Yang kedua itu butcher atau tukang daging, itu diminta 2 orang. Yang ketiga itu asisten koki atau cook helper, itu diminta 6 orang. Yang keempat itu petugas ruang makan atau mesel attendant, itu diminta 20 orang. Yang kelima adalah fasilitas attendant atau petugas fasilitas, diminta sebanyak 15 orang. Jadi total kebutuhan tenaga kerja yang diminta oleh subkontraktor PT GDSK adalah sebanyak 45 orang. Hal ini menjadi perhatian khusus yang perlu sama-sama kita cermati dan bijaki dalam hal perumusan kebijakan teknis ke depan di bidang ketenaga kerjaan. Dari 45 orang yang diminta, sejak dibuka pendaftaran di tanggal 28 sampai dengan 31 Agustus, tembus pelamar atau pencaker itu yang terdata oleh teman-teman di loket layanan sebanyak 833 pencaker. Ini merupakan sebuah kondisi nyata yang sama-sama kita lihat di Kabupaten Fakfak, khususnya di bidang ketenaga kerjaan. Lewat kesempatan ini juga perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana tugas dan fungsi dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja itu ada dua urusan besar, yaitu urusan transmigrasi dan urusan ketenaga kerjaan. Khusus untuk urusan ketenaga kerjaan itu, fungsi dinas adalah bagaimana melaksanakan pelatihan kerja dan juga peningkatan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, penempatan tenaga kerja dan juga perumusan kesempatan kerja. Yang ketiga, adanya pembinaan hubungan industrial dan juga pengawasan norma. Perlu kami informasikan bahwa dilihat dari jumlah pendaftar dengan lowongan yang dibuka sangat jauh berbeda kondisinya. Artinya antusias saudara-saudari kami, khususnya putra asli Fakfak, mulai dari putra daerah 1, putra daerah 2 sampai dengan putra daerah 4 yang sudah mendaftar itu sudah melampaui batas. Oleh karena itu, yang pertama perlu kami tekankan dan pesan kepada saudara-saudara kami, warga masyarakat Fakfa, khususnya para pencari kerja, adik-adik kami yang sudah ikut mendaftar, bila mana dalam seleksi berkas oleh tim dari PT GDSK dan kemudian ada separuh atau sebagian dari adik-adik, saudara-saudari kami yang belum terakomodir pada lowongan ini, kami mohon untuk dapat bersabar dan kiranya bisa mempersiapkan diri jauh lebih baik untuk lowongan-lowongan berikut yang akan dibuka di beberapa waktu ke depan sesuai dengan permintaan dari subkontraktor pada BP Tangguh.
0: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Halo, ada ibu. Ibu. Ibu
1: di sini aja.
2: Di Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
3: Senang, teman banyak.
4: Terus teman bagaimana dengan Ilham, baik kah?
3: Baik.
4: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah, tentara kah?
3: Tentara.
2: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
5: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
2: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
6: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak kebutuhan berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur bahwa sekolah ini ada pemerintah, mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
2: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fak-Fak dan Kaimana, Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah,
1: jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
2: Syamsul Husein mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fak-Fak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
1: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang. Ya. Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fak-Fak ini, dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fak-Fak ini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak, sudah luar biasa sekali itu, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada. SMP Yapis itu. Itu tanahnya SLB. Itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB. Tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak serius. Gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
5: tempat lain.
1: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
5: Betul.
1: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, ini semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
2: SLB Negeri Terpadu Fak-Fak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fak-Fak menuju mimpi mereka.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Terima kasih pendengar untuk hari yang masih bersama kami di Pro1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita ikuti penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda, masyarakat kota Fak-Fak dan sekitarnya, dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026, RRI Fak-Fak menyelenggarakan event Bintang Radio 2026. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, hari ini Senin dan Selasa 7 hingga 8 September 2026, bertempat di halaman kantor RRI Fak-Fak. Mari dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote, pilih satker RRI Fak-Fak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog Dewata, dan Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stan UMKM yang akan memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Anda juga dapat mengikuti kuis untuk mendapatkan voucher belanja seharga Rp30.000. Mari datang dan saksikan serta ramaikan Bintang Radio 2026.

Jakarta saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

0: mulai perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat. Hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami informasikan untuk Anda pendengar, dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026, RRI Fakfak menyelenggarakan event Bintang Radio 2026. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, hari ini Senin dan Selasa 7 hingga 8 September 2026, bertempat di halaman kantor RRI Fakfak. Dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote, pilih satker RRI Fakfak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu, ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata, dan Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stan UMKM yang akan memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Anda juga dapat mengikuti kuis untuk mendapatkan voucher belanja seharga Rp30.000. Mari datang dan saksikan dan ramaikan Bintang Radio 2026, RRI Fakfak bertempat di halaman kantor RRI Fakfak hari ini.

Radio Republik Indonesia adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan pada 11 September di tahun 1945. Hingga saat ini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat itu terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh. Semenjak itu mulai muncul badan-badan siaran radio. Di antara badan-badan siaran radio tersebut, yang paling besar dan lengkap adalah NIROM karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Perjalanan siaran radio di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakui sisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Tak hanya itu, jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanri Kyoku. Pusat siaran radio itu berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang bernama Hoso Kyoku yang ditempatkan di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di masa itu, siaran radio memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengempanyekan propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Siaran ini akhirnya berhenti pada 19 Agustus di tahun 1945, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 11 September tahun 1945, perwakilan 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta. Dari pertemuan ini, Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Tanggal didirikannya RRI ini diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional. Dan kini, RRI dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat.

Pendengar, hari ini tanggal 7 September 2020 menjadi momentum bagi sejumlah peringatan nasional maupun internasional. Masing-masing membawa sejarah serta pesan berbeda yang masih relevan hingga sekarang. Di Indonesia, tanggal tersebut berkaitan dengan perlindungan pembela HAM dan hari jadi Kota Ambon. Sementara beberapa peringatan lain berkaitan dengan pekerja, teknologi, serta budaya membaca. Dilansir National Today dan sejumlah sumber, berikut 5 peringatan yang jatuh pada hari Senin 7 September 2026. Yang pertama adalah Hari Perlindungan Pembela HAM Nasional diperingati setiap 7 September sebagai pengingat pentingnya perlindungan bagi pejuang HAM. Tanggal tersebut berkaitan erat dengan meninggalnya aktivis HAM Munir Said Talib. Munir meninggal pada 7 September 2004 ketika melakukan perjalanan menggunakan pesawat menuju Amsterdam. Ia diketahui meninggal setelah mengalami keracunan arsenik dalam penerbangan tersebut. Kasus kematiannya kemudian menjadi perhatian luas dan melalui proses hukum yang panjang. Sosok yang disebut sebagai dalang intelektual kasus tersebut masih menjadi pertanyaan hingga saat ini. Karena itu, 7 September tidak hanya menjadi momentum mengenang perjalanan perjuangan Munir, peringatan tersebut juga menekankan pentingnya keamanan bagi mereka yang memperjuangkan hak asasi manusia. Demikian informasi pendengar, masih ada beberapa momen penting lainnya yang diperingati pada tanggal 7 September 2026.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: Air galon ini macam debu rasa beda ya. Beda bagaimana lagi? Ih, pokoknya debu rasa lain kah? Debu galon juga kelihatan kusam. Banyak goresan begini. Eh, jangan-jangan galon lama kapa? Padahal toh, galon guna ulang itu ada debu batas umur oh. Hah? Memangnya galon bisa kadaluarsa juga kah? Eh, bisa lah. Apalagi kalau ketong pakai terus-terus sampai puluhan kali. Bahan kimia di galon itu dia bisa masuk di air oh.
1: Yang debu nama BPA itu kah?
0: Yo, itu sudah. BPA itu berdampak buruk untuk ketumbuh kesehatan, no. Mulai dari gangguan hormon, sampai risiko penyakit serius juga.
1: Wih, seram juga eh. Apalagi galon kan sering dicuci, kena panas, kena matahari.
0: Makanya, jangan asal pakai. Pastikan galon masih layak dan tidak terlalu lama. Walaupun depo air bening, tapi depo galon juga harus aman, toh.
2: Galon guna ulang bukan untuk selamanya. Semakin tua usia galon, semakin besar risikonya bagi kesehatan. Cek galonnya, jaga kesehatan keluarga.

merupakan negara yang memiliki potensi berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan sekitar, mengetahui jalur evakuasi, serta menyiapkan perlengkapan darurat yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Pastikan pula seluruh anggota keluarga memahami langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi bencana. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan pengetahuan dan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Siap siaga hari ini adalah perlindungan bagi kehidupan esok hari.

Mendengar radio vokal dari Marcellius Yaan, salah satu lagu yang menjadi daftar untuk kategori Putra Bintang Radio tahun 2026 sudah menemani kebersamaan kita sore hari ini. Pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda, dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026, RRI Fak-Fak menyelenggarakan event Bintang Radio 2026. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, hari ini Senin dan Selasa 7 dan 8 September 2026, bertempat di halaman kantor RRI Fak-Fak. Dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote, pilih satker RRI Fak-Fak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu, ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata, dan Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stan UMKM yang ikut memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Anda juga bisa mendapatkan kuis untuk mendapatkan voucher belanja seharga Rp30.000. Mari datang, saksikan dan ramaikan Bintang Radio 2026 bertempat di halaman kantor RRI Fak-Fak.

0: Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah risiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumbung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pregar beredar informasi di media sosial yang menampilkan poster yang menyebut air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca OMC. Faktanya, klaim bahwa air hujan berbahaya akibat OMC adalah hoax. Dilansir dari Instagram resmi BMKG Kalimantan Barat @BMKG_Kalbar, pihaknya menjelaskan bahwa OMC menggunakan bahan yang aman dan telah melalui berbagai kajian serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan. Kualitas air hujan saat ini perlu diwaspadai bukan karena OMC, melainkan karena partikel asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terbawa di atmosfer. Jika ingin memanfaatkan air hujan, sebaiknya diendapkan dan disaring terlebih dahulu sebelum digunakan. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: sudut negeri.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih membahas ada berbagai peristiwa ataupun momentum yang terjadi pada tanggal 7 September hari ini. Tanggal 7 September juga menjadi hari bersejarah bagi masyarakat kota Ambon di Maluku. Pada 2026, ibu kota provinsi Maluku tersebut memperingati hari jadinya ke-451. Sejarah Ambon berkaitan dengan pembangunan benteng kota Laha oleh Portugis pada 1575. Masyarakat kemudian mulai bermukim di sekitar benteng dan membentuk sejumlah kelompok permukiman. Kelompok tersebut meliputi Soa Ema, Soa Kilang, Soa Silale, Hatiwe, hingga Urimesing. Perkembangan pemukiman itu kemudian menjadi bagian penting perjalanan terbentuknya kota Ambon. Tanggal 7 September dipilih karena masyarakat Ambon memperoleh hak pemerintahan yang setara pada 1921. Sementara tahun 1575 diambil dari awal pembangunan benteng kota Laha. Dua peristiwa tersebut kemudian menjadi dasar penetapan hari lahir kota Ambon. Dengan perhitungan itu, Ambon memasuki usia 451 tahun pada 2026. Kemudian, pada 7 September, Hari Buruh atau Labor Day di Amerika Serikat diperingati setiap Senin pertama September. Pada 2026, peringatan tersebut jatuh tepat pada 7 September. Peringatan ini menjadi bentuk penghargaan terhadap kontribusi pekerja dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Sejarahnya juga berkaitan dengan perjuangan buruh memperbaiki kondisi kerja. Pada akhir abad ke-19, pekerja memperjuangkan pengurangan jam kerja serta berbagai hak lainnya. Salah satu peristiwa pentingnya adalah kerusuhan Haymarket di Chicago pada 1886. Perjuangan kembali berlanjut melalui pemogokan Pullman yang terjadi pada 1894. Setelah berbagai gejolak, pemerintah menetapkan Labor Day sebagai hari libur federal. Nah, masih ada beberapa momen ataupun peristiwa penting lainnya yang diperingati tanggal 7 September 2026 dikutip portal resmi kami rri.co.id. Tapi kita nikmati dulu beberapa pilihan lagu-lagu menemani sore hari Anda.

0: Tik, Tik, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Tik, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau Tik. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

0: Baik, mendengar kita tinggalkan nih A1 with Living in the Dream. Sudah menemani kebersamaan kita untuk fak-fak sore ini pendengar. Dan kita update lagi informasi terkait peristiwa yang terjadi pada 7 September 2026. Tanggal 7 September juga disebut sebagai Google Commemoration Day atau peringatan Hari Peringatan Google. Momentum tersebut mengenang perjalanan Google dari proyek penelitian hingga menjadi perusahaan teknologi digital. Google bermula dari proyek Larry Page dan Sergey Brin ketika menjadi mahasiswa doctoral Stanford University. Keduanya kemudian mengembangkan mesin pencari menggunakan algoritma PageRank untuk menilai keterkaitan halaman internet. Proyek tersebut awalnya dikenal dengan nama Backrub sebelum kemudian berubah menjadi Google. Nama Google terinspirasi dari istilah Google, yakni angka 1 diikuti 100 angka 0. Seiring perkembangannya, Google tidak hanya dikenal melalui layanan mesin pencari, perusahaan tersebut kemudian menghadirkan Gmail, Google Drive, Google Docs, teknologi cloud, hingga kecerdasan buatan. Kemudian tanggal 7 September diperingati sebagai Book Buy a Book Day atau Hari Membeli Buku. Peringatan tersebut mengajak masyarakat untuk kembali memberikan perhatian terhadap buku dan kebiasaan membaca. Selama berabad-abad, buku menjadi media penting dalam menyimpan serta menyebarkan pengetahuan antara generasi. Berbagai gagasan, kemudian pengalaman, cerita dan informasi dapat diwariskan melalui buku. Namun perkembangan teknologi digital menghadirkan lebih banyak pilihan hiburan bagi masyarakat. Kondisi tersebut membuat kebiasaan membaca buku fisik menghadapi tantangan tersendiri. Hari membeli buku kemudian menjadi momentum sederhana untuk kembali mengapresiasi karya tulis. Masyarakat dapat merayakannya dengan membeli buku, mengunjungi toko buku, atau mendukung penulis dan juga penerbit. Nah, pendengar, itu tadi ada berbagai peristiwa penting yang kita peringati pada tanggal 7 September. Dilansir dari National Today dan juga sejumlah sumber lainnya, dikutip portal resmi kami rri.co.id.
1: Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi Kampung Sukuru Tuare, Distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan, proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di Kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tetapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

0: 재민아, 얘를 얻.
1: Ya baik pendengar, 51 menit dari pukul 17 sore hari ini tak terasa tuntas sudah tugas saya Julaika Maula temani Anda edisi Senin 7 September 2026. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam Bintang Radio yang akan diselenggarakan di halaman kantor RRI Fak-Fak, dan Anda bisa dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote, pilih Satker RRI Fak-Fak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata dan Rasa Sayang, dan juga ada 30 stan UMKM yang ikut memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Anda juga bisa dapatkan kuis untuk mendapatkan voucher belanja seharga Rp30.000. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda, lanjutan lintas Fak-Fak sore hingga tutup siaran, Anda akan bersama rekan saya Rifanti. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera, dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Rifanti, temani Anda ya di lanjutan Fak-Fak sore ini kebersamaan kita hingga tutup siaran nanti untuk edisi hari ini Senin 7 September 2026. Mengawali jumpa kita pendengar, sudah temani Anda ya pilihan lagu religi, dan kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini azan maghrib jatuh pada pukul 18:13 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ke ruang dengar Anda pendengar, kami hadirkan pengajian Al-Quran diteruskan dengan salawat tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: mobilnya keren. Kapan ya motor ini bisa diganti dengan mobil seperti itu?
1: Tiap hari desak-desakan dalam angkot. Seandainya saja aku punya motor, tidak perlu lagi desak-desakan begini.
2: Dek, renovasi rumah tetangga sebelah bagus ya. Mewah banget jadinya.
3: Dia kan orang kaya, pantas rumahnya mewah. Makanya kamu tuh cari uang yang banyak dong, supaya kita bisa beli rumah yang lebih besar dari rumah ini.
4: Sementara itu di tempat lainnya,
5: bertahun-tahun tinggal di kontrakan, kapan ya aku bisa punya rumah sendiri?
4: Ini hanya sebagian contoh ketika kita merasa tidak cukup dan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal rasa syukur bisa jadi kunci kebahagiaan. Segala hal bisa disyukuri tergantung cara kita memandangnya.

0: informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Anda masih bersama kami di Prosatur Arif Fakfa, kanal informasi dan inspirasi mengudara melalui frekuensi 94,9 MHz. Siaran kami dapat Anda dengarkan juga streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar di Fakfa, malam ini kebersamaan kita pada pukul 19 nanti kami sampaikan warta berita daerah. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, jangan lewatkan juga ya Mutiara Pagi Islam dengan topik tunaikan kewajiban dengan baik bersama Pak Ustadz Zainuddin, yang dapat Anda ikuti pada pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan di Fak-Fak malam ini kebersamaan kita pada pukul 20 nanti kami juga hadirkan persembahan drama radio ke ruang dengar Anda. Pendengar, kami informasikan juga untuk Anda masyarakat kota Fak-Fak dan sekitarnya ya, di hari ini ada penyelenggaraan event Bintang Radio 2026 untuk putaran pertama, dan akan ada juga bazar UMKM ya. Saat ini sudah ada 30 stand UMKM yang memeriahkan kegiatan Bintang Radio di halaman parkir RRI Fakfak. Jadi yang mau belanja-belanja bisa langsung datang ya ke kantor RRI Fakfak. Untuk Anda yang ingin mendukung para peserta juga bisa melalui www.bintangradio.rri.id, pilih menu vote, kemudian pilih satker RRI Fakfak, berikan juga vote pada para peserta Bintang Radio pilihan Anda. Ada gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata dan Rasa Sayang juga nih di RRI Fakfak ya. Jadi untuk Anda yang malam ini tidak ada agenda apa-apa, bisa datang memeriahkan event Bintang Radio 2026. Siapa tahu juga nanti Anda yang beruntung bisa mendapatkan voucher belanja di UMKM senilai Rp30.000. Pendengar, gelaran Bintang Radio berlangsung di hari ini dan juga hari Selasa besok ya. Dan untuk UMKM-nya sendiri, Anda sudah bisa berbelanja di UMKM Fakfak ya, mulai sore hingga berakhir penyelenggaraan event Bintang Radio RRI Fakfak di tahun ini.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Tengah pesatnya perubahan zaman, Kabupaten Fak-Fak tetap berdiri teguh pada warisan leluhur. Filosofi satu tungku tiga batu bukan sekedar semboyan, melainkan wujud nyata dari nilai keindonesiaan dan Pancasila. Islam, Kristen, dan Katolik hidup berdampingan, saling menopang, menjaga harmoni di atas tanah Bahamata. Semangat Astacita mengingatkan kita untuk terus memperkokoh ideologi bangsa. Saat kita bersatu, bergotong royong, dan saling menghormati, kita sedang membangun benteng pertahanan yang tak tertembus oleh perpecahan. Mari jaga persaudaraan ini, ajarkan pada anak cucu bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan kelemahan. Fak-fak yang rukun adalah cermin Indonesia yang kuat.

Pendengar muslim, pancaroba membuat tubuh kita lebih rentan terhadap gangguan kesehatan. Karena itu daya tahan tubuh perlu dijaga dengan pola hidup sehat. Kementerian Kesehatan menganjurkan masyarakat menerapkan kebiasaan sehat setiap hari. Langkah paling dasar dimulai dari makanan bergizi seimbang. Asupan vitamin dan mineral juga penting untuk mendukung sistem kekebalan. Buah dan sayuran bisa menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan harian. Selain makanan, cairan tubuh juga harus tercukupi ya. Air putih perlu diminum teratur, terutama saat cuaca panas atau banyak aktivitas. Tidur cukup ikut membantu tubuh pulih setelah beraktivitas. Pendengar, aktivitas fisik yang rutin juga mendukung kebugaran dan kesehatan tubuh kita ya. Rekomendasi dari WHO mencatat orang dewasa sebaiknya beraktivitas fisik ringan 150 menit per minggu. Kebersihan diri juga tidak kalah penting saat pancaroba. Mencuci tangan dengan sabun efektif membantu mencegah penyebaran penyakit. Lingkungan rumah juga perlu dijaga tetap bersih dan punya sirkulasi udara baik. Dengan demikian, risiko gangguan kesehatan di rumah dapat diminimalisir. WHO juga menekankan pentingnya mengelola stres. Kondisi psikologis bisa mempengaruhi tidur dan kebiasaan harian. Saat beraktivitas di luar rumah, masyarakat perlu menyesuaikan pakaian dengan cuaca. Payung atau jaket juga membantu menghadapi perubahan cuaca mendadak. Dengan makan bergizi, tidur cukup, olahraga, dan menjaga kebersihan tubuh kita, tentunya akan lebih siap menghadapi pancaroba. Kebiasaan ini membantu masyarakat tetap bugar di tengah perubahan cuaca. Ya, pendengar, kami update informasi untuk Anda ya dari laman resmi kami rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku berjudul The Ikigai Journey, karya Hector Garcia dan Frances Mirales. Buku ini berfokus pada konsep Ikigai, sebuah filosofi Jepang yang berarti alasan untuk hidup atau alasan untuk bangun di pagi hari. Buku ini menjelaskan bagaimana menemukan tujuan hidup dan kebahagiaan melalui pendekatan yang terarah dan penuh kesadaran. Esensi dari buku ini meliputi, Ikigai sebagai pusat kehidupan adalah titik di mana apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang dapat menghasilkan pendapatan bertemu. Buku ini membantu pembaca untuk mengidentifikasi titik ini melalui refleksi diri dan eksplorasi nilai-nilai pribadi. Perjalanan bukan tujuan. Ikigai bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang menikmati proses. Perjalanan yang dilakukan sehari-hari. Penting untuk mencintai setiap langkah dalam hidup, baik itu pekerjaan, hobi, atau hubungan. Menjalani kehidupan dengan mindfulness. Salah satu kunci utama dalam Ikigai adalah melakukan segala sesuatu dengan penuh perhatian, mindfulness. Memperhatikan detail-detail kecil dalam hidup yang membawa kebahagiaan, seperti interaksi dengan orang lain, menikmati momen sederhana, dan selalu tumbuh dalam hal personal. Membuat rencana hidup. Buku ini memberikan panduan untuk menyusun rencana hidup berdasarkan prinsip Ikigai, sehingga setiap keputusan dan tindakan diarahkan untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan yang lebih mendalam. Keseimbangan dan kebahagiaan jangka panjang. Buku ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta bagaimana menemukan kebahagiaan yang bertahan lama melalui perbuatan bermakna dan berkelanjutan. Buku ini memberi pembaca alat-alat praktis untuk menemukan dan menjalani ikigai dalam hidup sehari-hari dengan fokus pada pemahaman diri, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang otentik.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Kami sampaikan sari berita. Nurwidayati Samuel Dahlan mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk mulai bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari lingkungan keluarga. Menyambut Hari Bakti Radio ke-81, RRI Fak-Fak melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa Anjang Sana. Bersama saya Rifanti, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Saudara Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Fakfak, Nur Widayati Samaun Dahlan, mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk mulai bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari lingkungan keluarga dengan melakukan pemilahan sejak dari rumah. Ajakan tersebut disampaikan Nur Widayati saat menghadiri launching implementasi tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem serta sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos di kantor Kelurahan Fakfak Utara. Menurutnya, rumah tangga menjadi salah satu sumber terbesar dalam menghasilkan sampah. Karena itu, perubahan pola pengelolaan sampah harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan rumah tangga. Ia menegaskan masyarakat tidak lagi membuang sampah dalam kondisi tercampur. Sampah perlu dipilah berdasarkan jenisnya seperti sampah plastik, sisa makanan, karton dan kertas sehingga dapat dikelola maupun dimanfaatkan kembali.
1: Sampah di Kabupaten Fakfak dan mungkin juga di seluruh masyarakat adalah yang paling banyak menciptakan sampah, menghasilkan sampah adalah rumah tangga. Saya akan menghimbau kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu rumah tangga, untuk kita sekarang bertanggung jawab sampah-sampah yang dihasilkan di setiap rumah tangga. Jadi bagaimana sekarang kita membuang sampah itu tidak lagi sampah yang masih berbentuk campuran. Mari kita sekarang pemilahan sampah mulai dari rumah-rumah. Kita sudah pilah sampah kita menjadi sekarang dari Dinas Lingkungan Hidup akan ada sampah pemilahan seperti itu. Jadi sampah plastik kita sendirikan, sampah sisa makanan juga kita sendirikan, sampah karton, sampah kertas, dan sekarang ibu-ibu, minyak jelantah itu jangan dibuang. Minyak jelantah sekarang ada harganya. Jadi minyak jelantahnya ibu-ibu yang tadinya dibuang, dikumpul ibu-ibu, bisa dijual kepada Mas Pandi dari Bank Sampah Fakfak Hijau. Seperti plastik juga, karton, kertas, terus sisa makanan. Nah ini yang Mama sampaikan, sisa makanan dari dapur itu jangan dibuang, sayang sekali itu dibuang. Karena sisa makanan tadi bisa kita jadikan kompos. Untuk lebih praktisnya, kita setiap rumah bisa membuat biopori, lubang. Nah sisa makanan kita taruh di situ, nanti lama-lama dia akan terurai sendiri dan akan menjadi kompos.
0: Ia menambahkan sampah yang telah dipilah memiliki nilai ekonomi. Plastik, karton, kertas, kaleng, jerigen hingga berbagai jenis botol bekas dapat dikumpulkan, dimanfaatkan kembali. Sementara kompos yang dihasilkan masyarakat juga berpotensi memiliki nilai jual. Nur Widayati berharap masyarakat hanya membuang sampah residu atau sampah yang sudah tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan. Dengan pemilahan sejak dari rumah, volume sampah dapat dikurangi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang bernilai guna. Menyambut Hari Bakti Radio ke-81, segenap angkasawan dan angkasawati LPPRRI Fakfak dan ibu-ibu Dharma Wanita melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa anjang sana ke 3 tempat yang berbeda. Laporan Januardi.
2: Saudara, dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia RRI yang jatuh pada 11 September 2006, Lembaga Penyiaran Publik LPPRRI Fakfak melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa anjang sana ke 3 lokasi di Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya RRI Fakfak memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan dengan masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan dan keagamaan. Dalam kegiatan itu, rombongan LPPRRI Fakfak bersama ibu-ibu dan wanita menyerahkan sejumlah paket sembako kepada masing-masing lokasi yang dikunjungi. 3 lokasi yang menjadi tujuan anjang sana yakni Asrama Putri Marsudirini, Asrama Kampus Sekolah Tinggi Teologi STTGB Papua, serta Pondok Pesantren Hidayatullah Fakfak. Bantuan sembako tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuni asrama dan santri. Kepala LPPRRI Fakfak James Stephen Jahawadan mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya membangun kebersamaan dengan generasi muda. Menurutnya keberadaan para pelajar dan penghuni asrama merupakan bagian penting dari masa depan daerah dan bangsa.
3: Kehadiran kami di sini dalam kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang di mana kita berbagi, mewujudkan kepedulian kita kepada adik-adik di sini, sehingga kita hadir di sini dalam kebersamaan, membangun kebersamaan dengan adik-adik di sini, khususnya adik-adik yang ada di asrama Santa Teresa ini. Adik-adik sekalian adalah bagian penting dari masa depan bangsa, bagian penting daripada masa depan daerah ini, sehingga adik-adik diharapkan untuk menjaga disiplin, membangun karakter yang baik untuk menjadi generasi penerus bangsa ini, sehingga karakter sebagai generasi yang taat, yang beriman, yang punya budi pekerti, yang luhur, serta bisa menjadikan diri sebagai penerus masa depan bangsa, gereja, dan masyarakat ini bisa tercapai. Kami harap adik-adik bisa terus giat belajar, karena bersyukur adik-adik bisa ada di tempat ini, dikasih pendidikan, dikasih tempat tinggal oleh yayasan, dan ini menjadi bagian daripada kebersamaan masyarakat untuk membangun bangsa.
2: Suster Arnold, pendamping Asrama Putri Marsudiri ini menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan RRI Fakfak. Ia mengatakan bantuan sembako tersebut sangat membantu karena menjadi salah satu kebutuhan pokok yang diperlukan para penghuni asrama.
4: Pemberian ini kami senang dan juga berterima kasih karena memang ini menyentuh kebutuhan pokok kami. Karena sekarang di mana-mana juga kita sulit, beras juga harganya mahal. Lalu pemberian-pemberian seperti ini sangat kami butuhkan dan ini sangat membantu kami. Karena kami banyak orang, sehingga bama seperti ini sangat meringankan kami. Untuk RRI, terima kasih banyak dan tetap berjaya untuk melayani masyarakat, dan juga terima kasih untuk kunjungannya pada hari ini. Kami senang menerima Bapak dan Ibu di tempat ini.
2: Sementara itu, pengurus asrama STT GP Papua Fakfak Sonya Somokil menilai kunjungan RRI merupakan bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dan generasi muda.
5: Kami percaya bahwa ini bukan kebetulan seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi ketika kunjungan ini boleh dilakukan, itu merupakan bentuk pedulian RRI yang senantiasa juga mendukung semua program-program pemerintah, tapi terkhusus di dalam lembaga pendidikan. Dan kunjungan ini juga tetap menjadi berkat, dan dia tetap menjadi wahana yang sangat bermanfaat bagi anak-anak yang notabene adalah generasi muda, masa depan bangsa dan negara. Dan kami percaya bahwa kunjungan ini akan menjadi berkat bagi pendidikan anak-anak di masa yang akan datang. RRI tetap berjaya, kali di udara tetap di udara.
2: Hal senada disampaikan Ketua Pondok Pesantren Hidayatullah Fakfak Wahyudin yang menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan RRI.
6: Kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatullah Fakfak mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada RRI yang telah berbagi kepada kami, panjang sana kepada kami, memberikan perhatian kepada kami tentunya, dan pastinya kami tidak akan bisa membalas kebaikan dari Bapak dan Ibu sekalian. Kami hanya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kebaikan, dan semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Selain kegiatan anjang sana, LPP RRI Fakfak juga menggelar sejumlah rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke-81 RRI, di antaranya RRI Fest yang berlangsung di ruang terbuka hijau RTA Ma'ruf Amin dan Bintang Radio. Puncak peringatan HUT ke-81 RRI dijadwalkan berlangsung pada Jumat 11 September 2026 yang akan diisi dengan upacara bendera dan dilanjutkan penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Januardi melaporkan.
0: Sebanyak 15 personil Polres Fakfak menerima penghargaan sebagai Bayangkara Teladan atas dedikasi dan prestasi dalam menjalankan tugas di berbagai bidang. Penghargaan tersebut diserahkan dalam upacara yang dipimpin Kapolres Fakfak, AKBP Naim Ishak pada Senin 7 September 2026 di lapangan apel Polres Fakfak. Di antara penerima penghargaan, Aibtu Rizal Rusli dan Aibtu Aladin berhasil mengantarkan tim Taekwondo Kota Pala Fakfak menjadi juara umum turnamen Taekwondo Junior Pelajar se-Papua Barat dan Papua Barat Daya 2026. Sementara Brigpol Radia Hindo meraih juara satu kategori dewasa kelas G pada turnamen pencak silat Piala Gubernur Papua Barat Daya. Apresiasi juga diberikan kepada personil Polsek Bomberai, Kokas dan Karas yang terlibat aktif dalam penanggulangan karhutla di wilayah masing-masing. Selain penghargaan individu, Bagop Satreskrim dan SPKT Polres Fakfak turut menerima apresiasi setelah masing-masing meraih peringkat pertama tingkat Polres jajaran Polda Papua Barat dalam pelaksanaan gelar operasional Triwulan 2 tahun 2026. Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak menyampaikan rasa bangga atas seluruh capaian tersebut, namun mengingatkan bahwa penghargaan harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik, bukan menjadi titik akhir. Menurutnya, ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka dan peringkat, melainkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh personil diminta menjaga disiplin, loyalitas, dan kekompakan, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan humanis termasuk melalui respon terhadap masyarakat pada layanan kepolisian 110.

0: Kegiatan pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa agar memiliki jiwa kepemimpinan, keterampilan, kepedulian sosial, serta sikap tangkas dalam menghadapi berbagai situasi. Laporan Januardi.
1: Saudara, SMA Negeri 1 Fakfak melaksanakan kegiatan perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu, Perjusami pada 4-5 September 2026 yang berlangsung di halaman sekolah. Kegiatan tersebut mengusung tema Scout Rescue and Medis atau SRM Camp, membentuk pramuka pendek tangkas, tangkap, dan bermanfaat. Kegiatan ini diikuti sebanyak 46 siswa yang seluruhnya berasal dari kelas 10 sebagai peserta tamu ambalan. Perjusami menjadi salah satu kegiatan pengenalan awal bagi siswa baru untuk mengenal lebih jauh kegiatan kepramukaan sekaligus membangun karakter dan keterampilan di lingkungan sekolah. Pembina pangkalan SMA Negeri 1 Fakfak, Yoyakim Ronaldo L, mengatakan kegiatan pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa agar memiliki jiwa kepemimpinan, keterampilan, kepedulian sosial, serta sikap tangkas dalam menghadapi berbagai situasi. Yang menjelaskan kegiatan perjusami kali ini secara khusus diarahkan untuk membentuk karakter siswa kelas 10 yang baru masuk memasuki lingkungan SMA dan mulai mengenal dunia kepramukaan.
2: Pramuka itu untuk mendidik anak-anak menjadi berjiwa pemimpin, terampil, kemudian peduli dengan sesama dan tangkas. Sehingga kegiatan ini dimaksudkan untuk membentuk karakter yang baik mendalam pada siswa, dan untuk kali ini yang siswa yang kami ambil adalah murni dari kelas 10 sehingga mereka masuk dan mengenal dunia yang baru tentang pramuka ini. Pertama, materi pertama di hari pertama itu perkenalan, kemudian persiapan dan materi dari Basarnas tentang rescue, season rescue. Lalu kemudian hari terakhir nanti ada materi dari medis terkait dengan penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan.
3: Ini pramuka ini merupakan ekstrakurikuler yang bersifat wajib. Jadi semua siswa diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan ekstrakurikuler maksud. Jadi pilihannya itu siswa boleh memilih mau ikut atau boleh milih salah satu ekstrakurikuler yang lain. Tapi untuk pramuka ini sifatnya wajib bagi seluruh siswa SMA Negeri 1 Fakfak. Untuk kali ini adalah yang pertama di tahun ini, dan biasanya itu setiap ada tamu ambalan yang baru. Nah, istilah kami adalah tamu ambalan untuk pendatang yang baru, untuk kota yang baru. Nah, itu biasanya dilakukan di per tahun. Jadi untuk kali ini kita lakukan di awal semester di tahun ini. Mereka semua menginap di tenda yang sudah disediakan, dan untuk sementara karena hujan semalam ada satu tenda yang roboh sehingga mereka dialihkan ke dalam ruangan.
1: Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi kegiatan positif yang terus dikembangkan serta mampu meningkatkan minat siswa untuk aktif dalam pramuka. Meski sempat terkendala hujan yang menyebabkan satu tenda roboh dan peserta harus dialihkan ke dalam ruangan, kegiatan tetap berjalan dengan baik. Selain itu, ia juga berharap semakin banyak siswa yang tertarik ambil bagian dalam kegiatan ini karena pramuka sangat baik untuk membentuk karakter peduli pada sesama, tangkas, dan bertanggung jawab. Januardi melaporkan.
0: Warta berita daerah saat ini disiarkan Radio Republik Indonesia Fakfak. Satuan Lalu Lintas Polres Fakfak memperkuat pembinaan keselamatan berlalu lintas di kalangan pelajar melalui pelantikan pengurus Polisi Keamanan Sekolah PKS periode 2026-2027 di Madrasah Aliyah Negeri MAN Fakfak. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan MOU antara Satlantas Polres Fakfak dan pihak sekolah sebagai langkah membangun kerjasama berkelanjutan dalam memberikan edukasi mengenai keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas kepada siswa. Kasatlantas Polres Fakfak Ibtu MR Prabowo mengatakan PKS memiliki peran strategis dalam membentuk karakter pelajar agar lebih disiplin, bertanggung jawab, dan memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Menurutnya, anggota PKS tidak hanya menjadi bagian dari organisasi sekolah, tetapi juga diharapkan menjadi contoh bagi siswa lainnya, sekaligus membantu menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas di lingkungan sekolah. Melalui MOU tersebut, Satlantas Polres Fakfak dan MAN Fakfak diharapkan tidak berhenti pada seremoni pelantikan dan penandatangan kerjasama, tetapi melanjutkannya dengan berbagai kegiatan pembinaan secara berkelanjutan. Kasatlantas juga mengajak guru, orang tua, dan masyarakat ikut memberikan teladan dalam mematuhi aturan lalu lintas, karena pembentukan budaya keselamatan membutuhkan keterlibatan semua pihak.

0: Persaingan mendapatkan pekerjaan yang semakin kompetitif membuat pencari kerja dituntut untuk mempersiapkan diri dengan baik. Disnaker Trans mengingatkan pencakar pentingnya memiliki keterampilan atau skill serta sertifikat sebagai bekal mengikuti proses rekrutmen tenaga kerja. Laporan Anwar Lamohan.
1: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak Lutma Surur Kamudi meminta para pencari kerja mempersiapkan diri sebelum melamar pekerjaan. Persiapan tersebut dinilai penting mengingat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin kompetitif. Yang mengatakan terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan pencari kerja, yakni keterampilan atau skill dan sertifikat. Kedua hal tersebut menjadi modal penting bagi pencakar ketika mengikuti proses rekrutmen tenaga kerja yang dibuka oleh perusahaan maupun subkontraktor.
2: Sebagai pencakar di Kabupaten Fak-Fak, hari ini untuk melamar pekerjaan itu ada dua bagian penting yang harus adik-adik dan saudara-saudara kami dari Karas sampai dengan Tomage bisa memikirkan. Dua bagian itu, yang pertama adalah skill, yang kedua adalah sertifikat.
1: Menurutnya, pencari kerja yang masih memiliki batas usia cukup panjang masih mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan. Salah satu cara dengan mengikuti berbagai pelatihan yang tersedia sehingga dapat memperoleh sertifikat sekaligus meningkatkan keterampilan. Ia juga menjelaskan kepemilikan skill dan sertifikat dapat menjadi bekal ketika pencari kerja mengikuti lowongan yang dibuka oleh setiap subkontraktor. Karena itu, pencakar diminta tidak hanya datang untuk mendaftar, tetapi terlebih dahulu mempersiapkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
2: Kita dalam hal melakukan lamaran kerja harus ada persiapan yang kita lakukan untuk melamar suatu pekerjaan tersebut. Bukan dalam melamar kerja asal kita pergi daftar saja dan kemudian mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kita inginkan. Karena hari ini dunianya adalah kompetisi. Oleh karena itu masing-masing dari kita harus mempersiapkan diri juga untuk menghadapi tantangan-tantangan di dunia tenaga kerja yang cukup bersaing.
1: Yang menegaskan, Disnaker Trans Kabupaten Fak-Fak tetap menerima seluruh lamaran yang disampaikan oleh masyarakat. Namun, proses pemeriksaan dan keputusan penerimaan tenaga kerja merupakan kewenangan tim seleksi atau HRD dari masing-masing subkontraktor yang membutuhkan tenaga kerja. Menurutnya, tenaga yang diterima nantinya akan digunakan untuk menunjang kegiatan proyek di LNG atau BP Tangguh. Ia berharap pencakar dari seluruh wilayah Fak-Fak, mulai dari distrik Karas hingga distrik Tomage, dapat terus meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing dalam mendapatkan kesempatan kerja. Anwar melaporkan.

Kesadaran menggunakan helm saat berkendara masih menjadi perhatian Satuan Lalu Lintas Polres Fakfak setelah puluhan kendaraan terjaring razia di depan area pelabuhan Fakfak Sabtu malam 5 September 2026. Kasat Lantas Polres Fakfak Ibtu MR Prabowo mengatakan masih banyak pengendara yang ditemukan tidak menggunakan helm saat melintas pada malam hari. Selain pelanggaran helm, petugas juga menertibkan kendaraan yang menggunakan knalpot racing atau brong. Menurut Prabowo, penertiban tersebut lebih diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap keselamatan daripada sekedar memberikan sanksi. Penggunaan helm secara benar dinilai sangat penting karena dapat mengurangi risiko fatal ketika terjadi kecelakaan, terutama benturan pada bagian kepala. Ia juga mengingatkan bahwa knalpot racing atau brong selain mengganggu kenyamanan masyarakat juga tidak sesuai dengan ketentuan lalu lintas. Satlantas Polres Fakfak memastikan penertiban dan edukasi akan terus dilakukan secara rutin.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 101.
1: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini di Prosatu Arari Fakfa, kanal informasi dan inspirasi mengudara melalui frekuensi 94,9 MHz. Siaran kami dapat Anda dengarkan juga ya, streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Untuk Anda pendengar yang belum punya aplikasi RRI Digital, download sekarang melalui App Store dan di Play Store. Ya pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa malam ini ada gelaran Bintang Radio 2026 untuk putaran pertama ya. Di halaman RRI Fakfak ada 30 stand UMKM yang memeriahkan kegiatan ini, dan juga ada gerakan pangan murah oleh Bulog Dewata dan Rasa Sayang. Untuk pendengar ya, malam ini mungkin tidak ada acara di rumah, bisa datang ya memeriahkan event Bintang Radio. Para

pendengar juga bisa ikut mendukung para peserta melalui website www.bintangradio.rri.id, kemudian memilih menu vote, pilih satker RRI Fak-Fak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio yang Anda pilih. Nah, event Bintang Radio 2026 berlangsung di hari ini ya, Senin, dan juga di hari Selasa besok, tanggal 8 September 2026. Selanjutnya pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami hadirkan mimbar agama Islam dengan topik tunaikan kewajiban dengan baik, yang disampaikan oleh Zainuddin SPDI MPD.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa di hari ini Senin 7 September 2026 dengan tema tunaikan kewajiban dengan baik. Sudah bersama saya di studio ada Bapak Ustaz Zainuddin sebagai narasumber kita. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan tausiahnya.
1: Baik, makasih Mbak Isha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa huwa alladhi ja'ala lakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Al-ayah sadaqallahul azim. Sebagaimana tema yang disampaikan tadi, bahwa sebagai manusia lazimnya kita memiliki dua kedudukan sekaligus. Yang pertama adalah kita sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan posisi yang kedua adalah kita sekaligus menjadi khalifah fil ardi, khalifah di bumi, untuk kemudian dengan tanggung jawab dan beban itu kita mesti tunaikan kewajiban-kewajiban yang melekat pada diri kita masing-masing. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang Abdullah, manusia ini, kita ini memiliki kewajiban untuk kemudian tunduk dan beribadah dalam semua keadaan. Sebagai seorang khalifah, kita juga dituntut untuk kemudian menjadi manusia yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola kehidupan di bumi. Karena sebagaimana apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia itu semuanya tanpa terkecuali akan celaka. Kata Allah, "Zuribat alaihimud dillatu wal maskanatu aynama thukifu kecuali illa bihablillah." Kecuali yang berpegang teguh terhadap aturan main Allah Subhanahu wa taala, yaitu ubudiyah, menyembah, ibadah kepada Allah melalui sholat kita. Yang kedua, wahablim minan nas, dan hubungan baik terhadap manusia. Karena itu biasanya Mbak Aisyah, kita ini kan biasanya saking sibuknya dengan posisi kita ya, sebagai apapun, terkadang kemudian kita sibuk mengajar hal-hal yang nirmanfaat, hal-hal yang kurang berfaedah. Ya, ini na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian kita lupa, kita lalai terhadap apa-apa yang sudah menjadi tanggung jawab yang melekat kepada kita, atau kewajiban pokok yang telah Allah perintahkan. Padahal kewajiban pokok ini adalah hal yang pertama dan utama yang mesti kita kerjakan, karena kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, umurmu untuk apa kamu gunakan ya, kemudian kesempatanmu ketika di dunia kamu gunakan untuk apa saja. Nah, ini perhatian bagi kita semuanya, agar kita paling tidak kewajiban pokok yang bernama sholat mesti kita tunaikan. Karena awwalu ma yuhasabu 'indallah fa huwa sholat, pertama-tama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Maka ketika sholat kita baik, semuanya amalan yang kita kerjakan di dunia insya Allah akan menjadi baik dan akan dimakfu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingat Mbak Aisyah, ketika biasanya ada hajatan-hajatan, mau itu hajatan maulid atau hajatan apa namanya akikah ya, syukuran kelahiran anak, itu biasanya para ustadz itu mengingatkan kepada hadirinnya, kepada kita semuanya, bahwa ketika bayi itu menjelang kelahiran mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, wahai bayi ya, apakah kamu tahu siapa Tuhanmu? Ketika itu kita ya, kita semua ini termasuk saya, Mbak Aisyah ini, kita telah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu bala syahidna, ya Tuhan, siap saya akan mengerjakan atau bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Maka seketika itu pula tanggung jawab melekat kepada diri kita. Nah, itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanggung jawab yang pertama sebelum anak itu kemudian balik adalah tanggung jawab orang tua. Nah, saya Mbak Aisyah kan sudah jadi orang tua ini, sudah punya anak ya. Sudah punya tanggung jawab, sudah punya kewajiban. Jangan kita hanya sebagai orang tua ini pandai menuntut saja. Ya. Nak, kamu harus ini, harus begini. Jangan begitu, jangan hanya seperti itu. Tapi pandai-pandailah untuk kemudian kita menunaikan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Karena itu, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah tadi, ketaatan kepada Allah itu bisa dimulai dengan menjalankan kewajiban. Kewajiban yang pertama, sebagaimana saya sampaikan, kewajiban sholat. Kewajiban yang kedua adalah kewajiban birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Karena kita mesti paham bahwa ketika manusia dilahirkan itu sedang menempa apa namanya amanah, menempa tanggung jawab yang mesti ditunaikan karena kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu menjadi awal pembuka, Mbak Aisyah. Kalau ada yang bergabung silakan.
0: Ya, untuk para pendengar kaum muslimin dan muslimah, kembali kami undang Anda untuk bergabung di 0811-495-9490 terkait dengan tema kita, tunaikan kewajiban dengan baik. Ya, Pak Ustadz, yang namanya kewajiban tentunya harus ditunaikan dalam Islam, begitu pula juga dengan hak, begitu ya Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Tetapi dalam melaksanakan kewajiban ada saja cobaan-cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai manusia, bagaimana cara agar bisa lolos dalam ujian ataupun cobaan yang mungkin satu belum selesai
1: datang
0: muncul
1: lagi satu
0: lagi begitu. Kadang kan manusia ini gimana ya Pak Ustadz ya, kok tidak ada habisnya begitu ujian yang diberikan. Seperti apa nih Pak?
1: Yang mesti kita dudukkan yang pertama dan utama adalah ta'alluq kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak tergoyahkan. Lalu kita tumbuhkan sifat sikap bahwa sesungguhnya tidak akan kokoh iman seseorang tanpa adanya ujian. Ibarat pohon saja mereka tidak akan bisa tumbuh besar ketika mereka tidak terpa angin. Karena itu ujian itu mesti kita pahami sebagai cara Allah untuk bagaimana supaya manusia ini tidak jauh-jauh dari Allah. Ujian ini itu sesungguhnya adalah cinta kasih Allah untuk kita. Allah ingin memanggil kita, wih pulang, wih ingat, gitu. Hanya kita karena sering saking asiknya terhadap nikmat yang tanpa kita sadari, semua nikmat itu hakikatnya ada cobaan, ada ujian. Begitu. Ketika kita menyadari itu, maka semuanya akan enjoy, semuanya akan tenang, ya. Enggak perlu ada yang dirisaukan. Karena itu sebelum ujian, cobaan itu datang, perbanyaklah kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak surat Al-Insyirah, membaca surat Al-Insyirah. Alam nasrah laka sudrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqad dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Itu supaya apa? Supaya di samping ujian kita selesai, hati kita menjadi lapang, hati kita menjadi cerah, hati kita menjadi tidak mudah putus asa. Karena setiap ujian akan datang dua kebahagiaan. Yakini itu, gitu loh. Karena tidak semua kebahagiaan itu diukur dengan harta, tidak semua kebahagiaan itu diukur dengan jabatan. Itu.
0: Lantas Pak Ustaz, apakah menjalankan kewajiban hanya karena takut dosa sudah termasuk amal yang baik?
1: Ya, setiap amalan memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri, ya Mbak Aisyah. Ketika kadar keimanan atau kualitas keimanan manusia itu tipis, maka ujian yang datang pun tipis. Lah, seiring berjalannya waktu, manusia ini kan punya usia, punya umur yang dituntut untuk terus belajar, ya. Maka setinggi dan serendah apapun posisi manusia itu disesuaikan dengan ujiannya. Karena itu orang biasa, ya, ujiannya ya biasa. Ya. Orang agak punya pangkat dan derajat yang tinggi, ya ujiannya lebih tinggi, begitu. Semuanya disesuaikan dengan kadar dan kapasitas keimanannya. Maka itu di dalam Al-Qur'an dikatakan semua cobaan hanya aku berikan kepada mereka yang mampu untuk melewatinya. Begitu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Semua mana masalah, semua problematika itu ditimpahkan kepada mereka yang satu porsinya, sesuai porsinya masing-masing, gitu. Gak mungkin kita dibelikan ujian yang tanpa kita bisa melewatinya. Pasti bisa melewatinya. Kita yang masyarakat kecil ini, ya ujiannya ya paling ekonomi. Iya, paling ekonomi. Ekonomi. Yang sudah lolos ekonominya, ya ujiannya biasanya anak.
0: Ada gitu. Saja ujian.
1: Ada kita, saja ya? Ujiannya. Semuanya itu diberikan sesuai dengan kapasitas dan kualitasnya. Karena itu menjaga amanah atau tanggung jawab itu berbeda-beda. Saya sebagai pendidik, ya mungkin ujiannya dihadapkan dengan anak-anak yang sedang kita ajar loncat-loncat di atas meja. Ya sabar gitu. Ya meskipun kadang-kadang ya ini anak orang. Iya. Saya sebagai guru, ya ujiannya itu tadi anak, dihadapkan dengan anak-anak yang sedang diajar, yang sedang dididik, tiba-tiba main loncat-loncat di atas meja.
0: dengan berbagai karakter.
1: Iya, gitu dengan ya, barang. Iya, itu bagian daripada ujian untuk kita. Bagaimana kita terus bisa sabar? Karena itu obatnya itu al-insiro. Banyak baca itu. Kemudian ketika kita saya diperhadapkan sebagai santri gitu, ujiannya ya taat dan patuh kepada kepada guru. Saya sebagai siswa ya menghormati guru karena itu tanggung jawab kita sebagai pelajar, sebagai siswa. Sebagai siswa. Beda lagi ketika kita sebagai orang tua. Tanggung jawab kita ya mendidik. Alimu auladakum. Ajarkan kepada anak-anakmu. Lalu kalau kemudian kamu tidak bisa memberikan pelajaran kepada anak-anakmu, ya titipkan kepada orang yang orang yang berilmu. Sekolahkan mereka gitu. Ngajikan mereka gitu. Itu tanggung jawab sebagai orang tua. Beda lagi ketika kita sebagai pemimpin. Ujiannya apa? Ujiannya adalah kita mesti bisa menegakkan
0: keadilan.
1: Karena kesejahteraan itu kalau mau dibilang ini Mbak Aisyah, itu bukan tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab pribadi. Adapun keadilan, nah itu baru tanggung jawab pemerintah. Pembangunan jalan di sana yang harus di sini, di mana-mana jalan harus sama itu. Karena tantangannya adil itu, supaya tidak timbul perselisihan. Jangan kemudian kita memaknai bahwa kesejahteraan itu tanggung jawab pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab personal. Untuk apa? Untuk menjauhi perselisihan. Yang kita harus pahami ini adalah bagaimana kita mendudukkan ini. Supaya apa? Supaya keadilan yang diciptakan oleh pemimpin kita itu pada akhirnya akan berdampak pada perdamaian. Sebagaimana apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum, wahai sekalian manusia personal ini ya, individu, setiap individu itu harus memperbaiki dirinya. Kata Rasulullah, ibda min nafsik ya, mulailah dari diri. Ini bukan berarti Rasulullah menyuruh kita untuk berpikir diri sendiri begitu, tidak. Tapi keberhasilan kolektif adalah keberhasilan yang dimulai dari diri
0: masing-masing.
1: Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan qiwamud dunya bi arbaati khisalin. Tegak lurusnya suatu bangsa dan negara itu karena empat perkara. Yang pertama adalah bi adlil umara, adilnya pemimpin. Kalau pemimpin enggak bisa berbuat adil, paling tidak untuk dirinya sendiri dan rakyatnya, ya rusak negara. Ini harus dipahami secara menyeluruh, dan ini bukan tanggung jawab pribadi semata, tapi merupakan tanggung jawab kolektif. Karena itu saya senang sekali Mbak Atijah dengan program-program RRI ini, panggil kepala-kepala ini, kepala itu sinergi itu. Dan jangan hanya berhenti di RRI saja, tapi aplikasikan di tempat kerja. Bagaimana kita memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara adil, begitu.
0: Iya, Pak Ustadz, ini bagaimana Islam mengajarkan kita untuk membagi waktu antara kewajiban kepada Allah, keluarga, pekerjaan, dan masyarakat?
1: Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah itu didatangi oleh beberapa sahabat, beberapa orang Arab Badui ya. Mereka menanyakan, bagaimana saya cara cara saya untuk beribadah kepada Allah ketika diperhadapkan dua persoalan tadi, yaitu hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Hubungan kepada Allah itu jelas, Mbak. Jelas, enggak ribet seperti hubungan dengan manusia. Iya. Hubungan dengan Allah itu cukup kamu tunaikan salat. Aqimus salat wa itaiz zakat. Ya. Kerjakan sholat yang lima waktu itu, kemudian tunaikan zakat dan berpuasalah ketika bulan Ramadan. Kata Arab Badui tadi, benar wahai Rasulullah, benar. Kemudian apa jawaban Arab Badui tadi, ya sahabat tadi, ya Rasulullah, fawallahi la azidu wa la angkusu, demi engkau Rasulullah, saya tidak akan menambah apa yang engkau perintahkan dan saya juga tidak akan mengurangi apa yang engkau perintahkan. Sholat cukup lima waktu, nggak usah ditambah-tambah lagi, sudah cukup. Ini standar, Mbak, ya, ini yang standar. Jadi bukan kok kemudian orang sholat alim, enggak. Sholat itu standar, standar sebagai manusia. Sebagai manusia, sebagai muslim. Kemudian puasa, ya lazimnya puasa Ramadan. Saya enggak akan menambah dan saya tidak akan mengurangi wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Jayyid anta ya A'rabi. Bagus kamu wahai A'rabi. Pulanglah, kamu adalah ahli surga. Wah, itu hadisnya Rasulullah itu. Sahih itu. Gitu. Itu bagaimana memanage waktu itu, ya waktu kita sendiri yang bisa memanage. Jangan tanya apakah Islam itu membagi waktu kita harus begini. Tidak, waktunya hanya itu tadi. Sholat tunaikan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, ya. Sholat, puasa itu kan satu tahun cuma sekali aja, Pak. Kalau kita mau derajat disebut sebagai derajat manusia yang alim, yang alam, ya beda lagi tentu, ya. Syaratnya banyak sekali itu, gitu ya. Cukup yang Islam standar tadi itu. Ini itu sudah jaminan surga aku itu, begitu. Kemudian yang kedua adalah hablum minannas. Ini yang repot gitu. Ini yang agak repot. Tapi sebetulnya itu tidak repot ketika kita bisa memanage diri kita sendiri. Karena itu ibda min nafsik, kata Rasulullah. Mulailah dari diri kamu sendiri. Jangan berharap orang lain untuk baik, tapi bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Begitu. Jadi bermanfaat untuk orang lain itu bukan kok kemudian kita hanya membantu mereka, meringankan bebannya mereka saja, tapi termasuk kita tidak mengganggu orang lain, itu bagian adalah bermanfaat untuk orang lain. Untuk orang lain. Kalau kita hidup hanya ganggu orang saja, manfaatnya apa kan begitu. Ya, kira-kira begitu, Mbak. Jadi yang manage waktu itu kita sendiri. Iya.
0: Itu. Pintar-pintar mengatur waktu gitu ya, Pak, ya?
1: Kita sendiri.
0: Oke, kemudian Pak, bagaimana sikap kita jikalau orang lain belum melaksanakan kewajibannya dengan baik?
1: Kewajiban yang mana ini?
0: Kewajiban apa saja begitu, Pak?
1: Wah.
0: Salah satu contoh aja, Bapak. Bagaimana nih cara kita menyikapi orang tersebut?
1: Ya, paling tidak kita tidak menjadi beban orang. Nah, itu sudah baik gitu, Pak. Itu sudah baik. Jangan kemudian kita menjadi beban orang, ya. Kita hanya pandai menuntut, ya. Kemudian tidak pandai mengintrospeksi diri, ya. Itu masalah gitu. Persoalan untuk orang lain. Ya, derita untuk orang lain tapi bahagia untuk kita. Dosa. Dosa itu. Iya. Maka apa yang bisa dilakukan ketika zaman akhir seperti ini, kata Rasulullah itu, ya, kamu tidak mengganggu orang lain itu bagian daripada ibadah. Takufu syarraka anin nas fa huwa shadaqatun minka. Kamu tidak mencela, kamu tidak apa ngerasani, ya, kamu tidak menjadi penghalang orang, itu adalah bagian daripada sedekah kamu. Nah, itu. Apalagi kita bisa menyingkirkan kerikil-kerikil kecil. Nah, itu sudah luar biasa itu. Kerikil-kerikil kecil, ya, ini Aisyah mau lewat supaya jalannya ini dia tidak terpleset. disingkirkan kerikil itu. Itu sedekah yang luar biasa. Jangan anggap remeh itu sedekah, gitu loh. Termasuk kita diam, ya, ketika orang lain sedang berbicara, itu sedekah kita. Iya, biarkan orang alim itu yang bicara. Begitu. Karena itu Rasulullah itu pernah berkata, suatu zaman nanti itu akan banyak orang yang pintar sekali berbicara tapi sedikit ilmu. Itu bahaya itu. Itu sudah akhir zaman sudah itu. Iya. Banyak sekali yang yang pintar berbicara tapi sedikit sedikit ilmu. Boleh jadi termasuk saya. Naudzubillah. Karena itu kita bicara mesti kita dahulukan kita dahulukan ilmu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian menjaga hak orang tua, ya, menjaga hak orang tua, berbakti kepada mereka, itu adalah pahala yang sangat-sangat besar, ya. Kita tidak menjadi ada di dunia ini, ya, atau kita menjadi ada di dunia ini adalah lantaran karena orang tua kita. Karena itu ada suatu kisah, suatu ketika Rasulullah itu didatangi oleh seorang pemuda yang mengadukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tua saya ini menghabiskan banyak harta saya." Dia mengadu kepada Rasulullah dengan harapan dia mendapatkan balasan atau jawaban yang baik untuknya. Namun apa kata Rasulullah ketika dia mengadukan persoalan hartanya yang dihabiskan oleh orang tuanya? Rasulullah mengatakan, "Anta wa maluka li abika." Kamu, wei fulan, ya, bersama harta-harta yang kamu miliki itu sesungguhnya milik orang tuamu. Maka apa kata Rasulullah? Habiskan. Iya. Itu pelajaran untuk kita bahwa ridallahu fi ridal walidain wa sukhtuhu sukhtul walidain. Ini tanggung jawab bagian daripada kepada orang lain. Karena orang lain, orang tua itu adalah bagian dari orang lain. Ya. Bagian daripada orang lain. Meskipun ya orang tua itu adalah bertanggung jawab untuk kita, tapi jangan disalahpahami bahwa orang tua tidak punya hak. Orang tua hanya tahu kewajiban saja, tidak. Tapi orang tua juga punya hak. Ketika kita paham seperti ini kan, ketika kita sudah dewasa saja. Kita sudah dewasa saja. Waktu kecil enggak pernah kita paham ini. Karena tanggung jawab orang tua itu tidak hanya rohani, apa, jasmaninya, memberi makan, memberikan pakaian saja, termasuk pelajaran rohani, ya, termasuk kebutuhan rohani adalah tanggung jawab orang tua ketika sebelum akil balik. Bahkan sampai, alhamdulillah saya kan masih punya orang tua ini, Mbak. Bahkan sampai sekarang pun jimat yang paling mustajab, ya, itu ya doanya orang tua. Doanya orang tua. Karena ini bagian daripada amanah, maka posisi apapun, seperti apapun kita, ya, yang melekat pada diri kita tunaikan, jaga, ya. Sebagai suami, ya, kita nafkahi keluarga kita. Sebagai istri, tanggung jawabnya apa? Ya, menghormati, menjaga kehormatan suami dan rumah tangga. Itu tanggung jawab masing-masing sebagai posisi kita apapun itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa huwal ladzi ja'ala lakum khalaifal ardi," ya. "Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat." Yang namanya manusia itu, Mbak Aisyah, sejak Nabi Adam, ya, sampai pada keturunan-keturunannya yang akan datang, ya, yang akan datang, anak-anak cucu kita itu memiliki tanggung jawab yang sama, memiliki tanggung jawab yang sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanggung jawab seorang Abdullah, hamba. Sebagai khalifah ya punya tanggung jawab di bumi. Untuk apa? Kepada sesama manusia saling mengingatkan. Itu. Karena itu menjaga dari kerusakan itu ya tanggung jawab kita. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu berbuat rusak ya setelah Allah perbaiki bumi. Setelah Allah berbuat baik. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kerusakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut manusia itu sebagai khalifah di bumi itu artinya adalah bumi ini bukan sekedar tempat tinggal. Saya pernah menyampaikan, Mbak, ya, bahwa semua yang ada sekeliling kita ini akan menjadi saksi ketika kita di yaumil ba'as. Ketika kita ada di yaumil mahsyar. Akan menjadi saksi itu bahwa bumi ini pernah dipakai sujud, bumi ini pernah dipakai untuk berbuat kebaikan ya oleh si fulan. Nah, semuanya akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi. Karena itu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu sebagai kepala rumah tangga punya tanggung jawab kepada keluargamu. Maka apa yang bisa kamu pertanggungjawabkan? Nah, itu semuanya ditanya. Sebagai istri, kamu apakah kamu menjaga keluargamu, kehormatan suamimu dan kehormatan keluargamu? Nah, semuanya ditanggung diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berpikir hanya kita selfie-selfie di media sosial lalu tidak ada pertanggungjawabannya. Ada semua itu, ya. Ada semua.
0: Ya, Pak Ustaz, kalau ngomongin tentang kewajiban, maka ya, tidak
1: adalah bagaimana tanggung jawab kita. Kenapa kita mesti merusak? Ya itu tadi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi. Kalau kita bisa berbuat baik dengan cara tidak merusak, kenapa harus merusak? Gitu. Itu kesadaran saja, Mbak, Pak Ahmad. Kesadaran yang semakin hari semakin tergerus oleh zaman, oleh kebutuhan. Karena itu semakin tinggi kebutuhan, ya, lebih-lebih kebutuhan flexing, ya. Kebutuhan gaya, ya, itu gimana zaman akhir ini? Yang jelas sebagai pemerhati, ya, saya enggak orang alim, itu tugasnya orang alim itu selain mendoakan, ya mengingatkan dengan kapasitasnya, wabi aidikum dengan tanganmu. Yang punya tangan yang kuat, punya kekuasaan ini kan dorang-dorang itu. Baik di yudikatif, legislatif, itu bagaimana kesadarannya itu. Karena itu mereka itu enggak boleh jauh-jauh dari agama. Bukan secara personal dekat kepada ulama, dekat kepada apa perserikatan-perserikatan yang berbau agama. Tidak hanya itu, tidak selesai kalau hanya itu saja. Tapi kedekatannya terhadap Al-Quran dan hadis, pemahamannya begitu. Itu karena itu mengangkat pemimpin kan nggak boleh sembarangan. Karena kita akan bertanggung jawab atas yang kita pilih. Itu. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsinya itu mengatakan wa mataqarraba ilayyal 'abdi bisyarri ahabbu ilayya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada menjalankan kewajiban yang aku fardukan. sudahlah, zaman sudah akhir ya, zaman sudah semakin demikian ya, maka dekat-dekatlah dengan yang memiliki alam. Ya, itu berharap saja kepada mereka. Mereka juga akan berbuat sesuai dengan kapasitas dan kualitasnya. Lah kita ini ya, kita ini kita mesti sadar sebagai rakyat biasa ya. Kalau kita mampu memiliki doa ya doa kita. Karena di antara tegaknya negara ini adalah bidu'ail fuqara, doanya orang-orang fakir, doanya orang-orang alim.
0: Iya.
1: Itu.
0: Baik, Pak Ustadz, ini menarik sekali penjelasannya. Pak, ini di penghujung kebersamaan, apa nasihat dari Pak Ustadz agar kita menjadi orang yang amanah dan bertanggung jawab?
1: Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai apapun kapasitas dan kualitas kita, semuanya itu mulai memiliki nilai konsekuensi yang mesti kita bayar, yang mesti kita pertanggungjawabkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di zaman yang sudah semakin canggih seperti ini, teknologinya, kemudian diksinya juga semakin carut marut, tidak ada lain selain kita memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sembari kita melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Jangan terus kita berharap kepada orang lain untuk berbuat baik ketika kita tidak mau melaksanakannya sendiri. Itu saya kira, mudah-mudahan manfaat. Mbak Isa, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sampai dengan saat ini masih dengarkan. Kami akhiri ya kebersamaan kita.

0: Dengan Pro 1 di manapun Anda berada, di Fak-Fak malam ini, kebersamaan kita selanjutnya ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan drama radio dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang.
1: Ah, sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
2: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
1: Mari uangnya.
3: Saya mau kamu mampus.
2: Jerry, tidak. Jerry, aku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
4: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
3: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
3: Jerry, anakku, uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini,

0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Anakku.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro. Jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja. Ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, nggak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu nggak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana nak ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Gak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih. Kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro. Aku gak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry! Tidak! Jerry yang aku sayang, bangun Jerry, bangun nak. Sayang bangun nak, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.

Persembahan lagu dari Ari Lasso, Doa Untuk Cinta, temani Anda ya. Setelah tadi kita dengarkan bersama drama radio Ilusi Menang Malah Tumbang, persembahan RRI Tual. Salam kompak ya untuk Anda yang masih setia hingga saat ini di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di Fak-Fak malam ini ya, pilihan informasi dan juga lagu-lagu hiburan kami hadirkan, temani Anda hingga nantinya pada pukul 21 kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Ya pendengar, kami kembali informasikan nih untuk Anda, saat ini berlangsung event Bintang Radio 2026 di halaman kantor RRI Fak-Fak. Dimeriahkan juga ya dengan stan UMKM. Ada 30 stan UMKM yang ikut memeriahkan. Ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog ya. Jadi untuk apa lagi pendengar ya, untuk yang di rumah mungkin

Sindrom patah hati atau sindrom broken heart adalah masalah yang terjadi ketika seseorang mengalami stres fisik atau emosional yang parah. Akibat kondisi tersebut, hormon stres dalam tubuh dapat menyebabkan kardiomiopati atau melemahnya jantung. Hal ini juga mengakibatkan aktivitas pompa jantung terganggu sehingga timbul kontraksi. Secara medis, sindrom patah hati dikenal juga sebagai kardiomiopati Takotsubo yang pertama kali diidentifikasi di Jepang pada tahun 1990. Dinamai Takotsubo karena bentuk jantung yang mirip dengan perangkap udang tradisional Jepang, Takotsubo. Dilansir dari laman Kemenkes, gejala sindrom broken heart sangat mirip dengan serangan jantung, seperti nyeri dada dan kesulitan bernafas. Hal inilah yang menyebabkan penderitanya di

0: juga mengalami serangan jantung. Namun, berbeda dari serangan jantung, penyumbatan arteri tidak sering ditemukan pada pasien dengan sindrom broken heart. Pemicu terjadinya broken heart syndrome adalah stres berlebihan dan rasa sedih yang mendalam. Sehingga penting menjaga kesehatan mental dan fisik serta mengelola stres, kecemasan, dan jenis ketegangan emosional lainnya.
1: Esensi buku Pro 1 Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdan menekankan bahwa adab adalah pondasi utama dalam proses mencari ilmu. Dalam pandangan penulis, keberhasilan dalam menuntut ilmu tidak hanya dilihat dari sejauh mana ilmu yang diperoleh, tetapi juga dari seberapa baik seseorang menjaga dan mempraktikkan adab yang tepat dalam segala aspek kehidupan. Tanpa adab yang benar, ilmu menjadi tidak sempurna dan bahkan dapat menjadi mudarat bagi pemiliknya. Buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad menjelaskan bahwa adab mencakup sikap menghormati guru, disiplin diri, dan komitmen terhadap kebenaran. Adab adalah nilai yang mendasari interaksi kita dengan orang lain, serta bagaimana kita mengelola ilmu yang dimiliki. Penekanan pada adab ini sangat penting untuk menumbuhkan karakter yang kuat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Di sisi lain, jika ilmu dipelajari tanpa adab, ilmu tersebut justru bisa menjadi beban yang menyesatkan. Tanpa adab, seseorang bisa saja menjadi sombong atau mengabaikan etika dalam bertindak, yang pada akhirnya merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penulis mengajak pembaca untuk memahami bahwa adab adalah syarat mutlak bagi setiap pencari ilmu yang ingin sukses dalam segala aspek kehidupannya. Buku ini mengajak para pembaca untuk selalu mengedepankan adab dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menuntut ilmu, berinteraksi dengan orang lain, maupun dalam menjalani tanggung jawab di masyarakat. Adab bukan sekedar teori, tetapi diterapkan dalam setiap tindakan kita. Demikian esensi buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Esensi buku Pro 1 Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

update informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id terkait dengan Menteri Perhubungan yang menyiapkan 10 bandara yang akan beroperasi selama 24 jam guna mempercepat pemulihan jadwal penerbangan yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Pendengar, Dudi Purwagandi, Menteri Perhubungan, mengatakan 5 dari 10 bandara, yakni Bandara Kertajati Majalengka, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Sumarno Surakarta, dan Yogyakarta International Airport. 5 bandara ini disiapkan sebagai bandara alternatif untuk mengantisipasi gangguan operasional pada 7 bandara yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pendengar, berdasarkan pembaruan terakhir hari ini, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau teramati pada ketinggian sekitar 15.000 kaki dan bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan 10 knot. Sementara berdasarkan perkiraan Volcanic Advisory Center, sebaran abu vulkanik diperkirakan masih berlangsung hingga sekitar pukul 6 WIB pada Selasa besok. Menurut Dudi, pemerintah perlu memastikan arah pergerakan abu vulkanik sebelum memutuskan pembukaan kembali bandara yang terdampak. Hal ini penting karena arah angin dapat berubah dan berpotensi kembali membawa abu vulkanik ke wilayah bandara.

0: Bawang putih tunggal, juga dikenal sebagai bawang lanang, adalah jenis bawang putih yang hanya memiliki satu siung dalam satu umbi. Meski bentuknya berbeda dari bawang putih biasa, kandungan senyawa aktif utamanya tetap sama dan bahkan lebih terkonsentrasi. Bawang putih tunggal menawarkan berbagai manfaat kesehatan, di antaranya membantu menurunkan kolesterol jahat, mencegah komplikasi kehamilan, baik dikonsumsi bagi penderita diabetes, memiliki sifat antioksidan, dan dapat meningkatkan stamina. Kandungan alisin dalam bawang putih juga efektif dalam menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Meskipun bawang putih tunggal memiliki banyak manfaat, penting untuk mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Beberapa efek samping seperti peningkatan risiko perdarahan dapat terjadi jika dikonsumsi terlalu banyak, terutama bagi mereka yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau akan menjalani operasi.
1: Memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tetapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

Ketahanan pangan adalah kondisi ketika setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas daerah. Upaya menjaga ketahanan pangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mendukung produksi pangan lokal, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayur dan buah, serta mengurangi pemborosan makanan. Selain itu, peran petani dan pelaku

Dengan gempa bumi magnitudo 2,2 mengguncang Kabupaten Bai Nagikeo, guncangan terjadi pukul 16.17 WIB. Menurut BMKG, lokasi gempa berada di pusat gempa permukaan 52 km barat laut dengan kedalaman tercatat 5 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini pendengar belum ada laporan perusahaan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Update informasi yang kembali kami hadirkan ya untuk Anda di malam hari ini pendengar dari laman resmi kami rri.co.id. Kembali kami mengajak nih untuk para pendengar ikut memeriahkan rangkaian kegiatan RRI Fest malam hari ini ya dengan penyelenggaraan event Bintang Radio putaran pertama menyanyikan lagu-lagu pop ya. Untuk siaran langsungnya melalui Pro 2 RRI Fak-Fak, para pendengar juga bisa nonton langsung ya melalui YouTube channel RRI Fak-Fak Official. Untuk yang mau dapat voucher bisa langsung datang ya, voucher belanja di UMKM bisa langsung datang ke halaman di halaman kantor RRI Fak-Fak. Siapa tahu nanti Anda beruntung mendapatkan voucher senilai Rp30.000 untuk belanja di stan UMKM. Ada 30 stan UMKM pendengar ya yang ikut memeriahkan kegiatan Bintang Radio malam hari ini. Berlanjut juga kegiatan Bintang Radio di hari kedua pada hari Selasa besok 8 September 2026. Pernyataan selanjutnya nanti di pukul 21 kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pendengar, kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
2: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
3: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
1: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk

0: posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastranegara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper testnya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan Karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
4: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
5: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
4: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Lain itu sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
3: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
4: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan, dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan

0: pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
2: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
1: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
2: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
3: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
2: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
4: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 KOR / JKT TM / 06 / 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
5: Sementara itu, Jahid Musafi selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biak luar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
6: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa BEA. Ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan.
5: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
7: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmin Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
8: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
7: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
9: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
7: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
10: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
11: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
12: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak di
11: Kalista Javira Hakim menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
13: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
11: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani memberikan alasan lain. Menurutnya, beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
14: Di sekolah pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
11: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
14: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
11: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
15: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
16: Pagi belum sepenuhnya.
15: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
17: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
15: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
18: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
15: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
19: Ya pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
15: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
20: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
15: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
21: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
22: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
15: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
23: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
24: antrean panjang kendaraan di
15: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
25: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
15: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Formal. informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Far Ruman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran Kedua

0: Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawade Nurliani.
1: Semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov. Kan Porprov ini bulan 11.
2: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga khusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
3: Tujuan dari kegiatan ini ya, yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpo yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua ya, tujuannya bagaimana memajukan timpo itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpo dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan itu nih pun yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda bisa mencintai timpong.
2: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobab Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov. Kan Porprov ini bulan 11.
4: Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
2: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wawade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Peringkat 38 menit berlalu dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Masih di Fak-Fak malam ini kebersamaan kita. Baru berlalu ada persembahan lagu daerah dari Dildil membawakan lagu Maluku Rasa Sayangnya. Menemani suasana malam Anda hingga pukul 22 nanti, kami hadirkan ya pilihan lagu-lagu daerah Nusantara ke ruang dengar Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa yang tidak kenal sajian tradisional tempe mendoan? Nah, tempe mendoan dinobatkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda, kategori keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional yang dirayakan setiap tanggal 29 Oktober. Nama tempe mendoan berasal dari bahasa Banyumasan, yakni mendo, yang dapat diartikan sebagai setengah matang atau lembek. Tempe merupakan makanan fermentasi asal Indonesia yang usianya ratusan tahun. Tempe pertama kali didokumentasikan pada tahun 1600-an di Desa Tembayat, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia dan tercatat dalam Serat Sentini, kompilasi 12 jilid kisah dan ajaran Jawa, ditulis dalam bentuk syair dan diterbitkan pada tahun 1814. Tempe mendoan sendiri mempunyai jenis tempe yang khusus dengan ciri bentuk yang tipis. Pengolahan tempe mendoan dapat dilakukan menjadi tiga macam, yaitu mendoan goreng basah, mendoan goreng kering, dan juga keripik mendoan. Mendoan adalah sajian tempe berbentuk kotak yang diiris tipis, yang dibalut dengan tepung encer, dengan tambahan irisan daun bawang di dalamnya. Tempe mendoan diolah dengan cara digoreng dalam minyak yang panas selama beberapa menit. Tetapi yang unik adalah mendoan hanya digoreng sebentar, sehingga tekstur mendoan tidak garing dan tepungnya masih basah. Mendoan kerap dimakan dengan cara dicelup dalam sambal kecap pedas ataupun dimakan dengan gigitan cabai rawit hijau yang pedas.

Kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah resiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating. Saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat. Aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumpung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.

Ya, kami kembali informasikan untuk para pendengar ya. Malam hari ini masih berlangsung gelaran Bintang Radio 2026. Untuk yang pengen jajan, masih ada stand UMKM yang ikut memeriahkan kegiatan Bintang Radio malam ini ya. Ada 30 stand UMKM di halaman parkir RRI Fakfak. Ada berbagai cemilan tentunya yang bisa menemani Anda sambil nonton Bintang Radio malam hari ini. Yang di rumah yang mau ikutan nonton juga bisa ya melalui YouTube channel RRI Fakfak Official tentunya. Untuk para pendengar bisa ikut juga mendukung para peserta Bintang Radio melalui website www.bintangradio.rri.id. Pilih menu vote, pilih satker RRI Fakfak, kemudian berikan vote pada peserta Bintang Radio jagoan Anda atau yang Anda pilih. Malam ini putaran pertama ya untuk lagu pop, dan nanti putaran kedua besok menyanyikan lagu-lagu daerah. Seperti apa penampilan ataupun keseruannya, ikuti terus tentunya ya Bintang Radio 2026. Untuk UMKM-nya dari sore ya, dari sore hari para pendengar sudah bisa datang mengunjungi stand UMKM di halaman parkir RRI Fakfak. Jangan lupa juga untuk vote ya, para peserta Bintang Radio yang Anda pilih di ajang Bintang Radio malam ini.

Saatnya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yang mau ikutan bergabung malam hari ini boleh banget ya. Saya sapa di 0811 495 9490.

0: Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Benny
1: Cho. Dengan Bung Benny Cho di Manado.
0: Suaranya seperti tak asing, ternyata benar Bang Benny Cho. Apa kabar Bang Benny Cho?
1: Kabar, ada sehat walafiat ini Bunda.
0: Manado, sehat-sehat ya semuanya ya.
1: Sehat-sehat walafiat. Oke.
0: Malam ini Bang Benny Cho, kita ditemani lagu-lagu mancanegara nih.
1: Ada apa-apa Bun di playlist?
0: Ada lagunya dari Richard Marx dengan Right Here Waiting. Ada juga dari The Final Countdown Europe.
1: Oh ini Jo, Richard Marx
0: aja. Oke, siap.
1: Oke, yang bertugas, makasih sampai teleponnya. Selamat malam, salam sehat. Salam untuk keluarga tentunya, kita menyapa. Ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram. Ada Cikuria, Jakarta. Ada Bung Leman di Lampung. Ibu Fatmawati juga di Tengah-tengahnya. Pak Andi di Batam, apa kabar Pak Andi? Terus ada Pak Widi Made di Tokyo, Jepang. Terus ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Ada Bung Ucan, ada Kunjung di Bau-Bau, ada juga Rani di Ternate ya. Salam kompak, salam sehat. Ada Pak Leo, Pak Leo juga ya di Pak, apa kabar Pak Leo? Salam sehat tentunya. Yang tugas si sistem.
0: Iya. Oh, terputus ya. Terima kasih Bang Benny Cho. Lanjut penelpon berikutnya. Selamat malam, salam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mbak Reva. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Ada Bunda Kristini. Apa kabar Bunda?
2: Baik-baik saya, Kang. Udah ditoli-toli Mbak Reva.
0: Oh, udah ditoli-toli.
2: Udah. Tapi toli-toli tadi sudah hujan, Mbak Reva.
0: Udah hujan ya, Alhamdulillah.
2: Hujannya deras sih ya. Jadi malam ini dingin. Ada lagu apa, Mbak Reva?
0: Lagu kita, lagu-lagu mancanegara nih.
2: Iya.
0: Ada dari Martika. Ini lagu-lagu lawas ya. Lagunya Eric Clapton dengan Tears in Heaven. Ada Phil Collins, Both Sides of the Story. Ada juga Europe Tomorrow. Ada label Lady Marmalade. Ada juga Spice Girl, Who Do You Think You apa ini, You Are. Ada juga Paula Abdul, Will You Marry Me. Ada Milly Vanilli.
2: Atau You Are aja Mbak Reva, You Are.
0: Dari Spice Girl.
2: Iya, itu aja ya.
0: Siap.
2: Salam-salam. Ada Ibu Utri Pak Freddy, selamat malam. Ada Bang Cut, Ibu Mas Lia, Bang Bintang Pratama Pak Nasun. Ada Pak Benny Jotan ya, baru lewat. Selamat malam. Terus ada juga Ibu Ali ya, Kali ke Anus Mariet Nonot dan Bu Rosna, Cikure Jakarta Wusok Kesaat. Terus ada Bung Windy di Tokyo. Ada juga Bang Ruhut di Tapanuli Utara. Terus ada Bang Kang Ahmad Irwan juga. Ada Bung Andi di Batam, Andi Cakrawinata juga, ada di Kriteria Bu, ada Purnama Sari ya, Bang Lai Putra Tengah, Bunda Ima, Ibu Ani Kota Bagu, Ibu Ellen di Manado, Pak Salam, Pak Usus, Pak Rahman, Pak Ustadz. Pokoknya semua-semua sudah ya Mbak Reva dirangkul, Mbak Reva nyekirin selalu bahagia bersama keluarga di rumah ya. Makasih Mbak Reva, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Terima kasih untuk Ibu Christine yang ada di Toli-Toli. Sudah balik di Toli-Toli nih. Oke, lanjut lagi berikutnya. Halo, selamat malam, salam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ade Reva. Bunda Ima menyapa. Halo.
0: Silakan Bunda Ema. Lagunya pasti dipilihin aja nih Bunda Ema.
3: Lagu apa deh?
0: Lagu-lagu mancanegara Bunda.
3: Wow. Nanti tolong posisikan saja deh Reva ya. Siap. Pokoknya yang bisa menyentuh teman-teman ya. Supaya okay. Bisa terhibur malam ini. Okay. Sebenarnya tadi Den Putra, tapi sudah Bunda gabung ke situ, tiba-tiba dia turun deh.
0: Lanjut,
3: Bunda ya. Kira mau komprenan Den dia, gitu. Tapi dia tiba-tiba turun deh. Mm-mm. Takut. Takut komprenan.
0: Takut ya.
3: Oke, Sa. Itu dia, nanti ketahuan.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salam pertama tentunya buat Ade Reva bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas dan salam sehat, Tuhan memberkati buat Putra Tenga. Kenapa turun tadi, Putra? Kita komprenan. Semoga sehat selalu di sana ya, Putra. Terus ada Bang Nasrun, ada Bang Luhut, ada Bang Lei, ada Bintang Pratama, ada Bapak Widi, Oma Deva, Bang Marcel. Pokoknya ya ada Bunda Wigati ya, Bunda Utri, Bapak Usu, Bunda Wanusu, semuanya selamat malam. Dan buat Adik Reva, terima kasih, selamat malam, cantik.
0: Terima kasih. Oke, lanjut lagi penelpon berikutnya. Selamat malam.
4: Selamat malam, selamat Mbak Repa ya.
0: Iya.
4: Salam kenal pendatang baru.
0: Dari mana nih?
4: Dari Bandung.
0: Ini kayaknya saudaranya ya. Ahmad Irwan ini.
4: Iya, Mbak. Saudara khusus.
0: Saudara khusus.
5: Dia pengen ketawa sih juga. Halo, Mbak Repa, kabar sehat ya Mbak Repa ya?
0: Sehat-sehat, Alhamdulillah.
5: Nggak, ini kesana nggak ada abu. Abu dari Krakatau. Halo?
0: Halo, di Bandung gimana nggak. Nih? Aman? Ditutup
5: Bandung
0: bandaranya?
5: Bandung Barat agak lumayan. Kalau udah, saya kan timur.
0: Mm-mm.
5: Ada sih, cuman nggak seperti Bandung Barat. Cuman kerasnya teh. Bersin-bersin dah tiba-tiba kena gatal-gatal. Loh, apaan? Pasti sedikit nih ada ini kayaknya, ada polusi dari Krakatau kan. Heeh.
0: Pokoknya tetap jaga kesehatan, gitu. Pakai masker, Pak, ya.
5: Ya, pakai ya, Pak, pakai. Enggak gayeng lu. Jaga kesehatan pakai masker.
0: Pakai masker ya. Stay
5: kacamata safe. Memang sama kacamata emang.
0: Okay.
5: Ya juga
0: lindungi udah pakai kacamata. Mudah-mudahan semuanya selamat di sana, sehat-sehat
5: ya. Itu mudah-mudahan Mbak Repa juga sehat, semakin cantik, semakin ceria. Itu kan itulah. Itu. Berbahagialah bagi pasangan yang berpakan pasangan Mbak Repa itu kan, bahagia anugerah itu kan juga. Ada lagu apa nih?
0: Lagu mancanegara nih Pak Ahmad Irwan.
5: Phil Collins ah.
0: Phil Collins aja. Oke. Okay. Ya,
5: tadi dengar saya dibaca sama Mbak Repa itu
0: aja. Agak getretati.
5: Nah, ini
0: ya,
5: saya masih bersin ya. Ini baru reda dari bersin dari tadi siang bersin terus aduh. Cengil gitu kan. Di Pakpak kayaknya nggak ada kebakaran lagi ya, kebakaran hutan nggak ada, jangan kan gitu.
0: Kemarin ada dia kebakaran hutan.
5: Iya tapi kan nggak seperti di Kalimantan dan Sumatera itu kan, itu aja. Itu kebakaran, kecuali kebakaran hati, susah kebakaran hati makan memadamkan nggak bisa ku air, kebakaran hati mas ku hati lagi.
0: Jangan ya.
5: Ya jangan, jangan kebakaran hati.
0: Janganlah, pokoknya jangan ada kebakaran di mana-mana.
5: Jangan, harus dijaga.
0: Tetap kita jaga.
5: Kebakaran hati jangan.
0: Apalagi gitu. Kebakaran jenggot ya.
5: Ya lagunya udah kepalin.
0: Makin kemana-mana ini jadinya nih Pak Ahmad.
5: Bukan kemana-mana, kan tadi kebakaran. Kan tadi apa tuh namanya ada kebakaran. Ya udah jangan cepet rasit asal jangan saya kebakaran hati kan gitu.
0: Aduh.
5: Salam-salamnya ya.
0: Boleh.
5: Ibu buat Ibu Maslia, Ibu Rosna, ada Ibu Farida, Ibu Kristin, Bunda El, Pak Junaidi, Putra Tengah itu kan. Buat itu Bang Luhut, Pak Abdul Syukur, Om Botak, Pak Bintang Pertama, Pak Nasrun, dan buat Pak Freddy sekeluarga, Pak Hambali, dan tak lupa juga buat siapa lagi ya, buat Bu Ali tuh yang ada di, buat Nyongklit tuh di Manado ya, juga buat yang di Minahasa tuh siapa lah, apalagi yang di Minahasa tuh.
0: Di Minahasa, iya ada tuh, saya lupa apa, juga namanya.
5: Siapa lah, oh, yang di Minahasa, lupa lagi namanya ya.
0: Iya lupa namanya nih.
5: Pak Repa tuh kan, Pak Tajudin, Tajudin di Pak di
0: Tajudin.
5: Tajudin di Minahasa.
0: Iya, Minahasa benar-benar.
5: Iya, Minahasa itu kan masih provinsi Sulawesi Utara,
0: Utara
5: kan.
0: Iya. Ada banyak tuh.
5: Masuk banyak aja ya. Jangan suka ngebetol limun kan. Kalau mau lemparkan saja.
0: Asik.
5: Jangan suka engkau melamun, kalau mau dilamar saja.
0: Asik.
5: Pokoknya salam buat semuanya aja, baik yang suka maupun yang tidak suka gitu kan, seperti itu.
0: Okay.
5: Kalau toh memang sudah tidak suka, katakanlah sejujurnya. Iya, jangan hati di dalam hati iya, tapi dalam hati
0: tidak.
5: Ya, iya, jangan. Jadi antara bibir dengan hati itu harus
0: sinkron,
5: harus sinkron. Gitu.
0: Iya.
5: Jadi kalau memang merasa tidak suka terhadap saya, katakanlah sejujurnya.
0: Katakan sejujurnya, ya, jangan dipendam-pendam.
5: Betul, udah pandanya mah jangan banyak melamun, kan gitu. Kalau mau dilamar saja, kan.
0: Aduh, tak kirain kalau melamun nanti disambar ya,
5: iya.
0: Apa?
5: Pokoknya Mbak Repa mah tetap harus ceria, biar saya tidak gundah gulana.
0: Asik.
5: Terima kasih Mbak Repa.
0: Oke, okay, terima kasih kembali. Selamat malam juga untuk Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Sudah gabung ya. Oke, yang mau ikutan gabung lagi sabar-sabar dulu ya. Kita nikmati ada beberapa pilihan lagu yang sudah dipilih.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apa-apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak you cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya,

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

0: Saya kembali menyapa yang sudah ikutan gabung. Selamat malam, salam ruang rindu. Halo.
1: Berbincang dengan hari lewat lagu.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reva, sehat Mbak Reva.
0: Sehat-sehat. Gimana di Pamekasan nih, Bu?
1: Gitu, tumben ini.
0: Gimana? Tumben apa nih?
1: Tumben baru berapa hari yang lalu. Tanggal 3 kalau enggak keliru.
0: Iya, benar ya.
1: Oke, benar. Tanggal 3.
0: Tanggal 3.
1: Ini tanggal 7.
0: Ini tanggal 7. Iya, benar. Masih lanjut.
1: Ya, lama pernah gitu. Gimana lagunya Mbak Reva?
0: Lagunya lagu-lagu mancanegara nih. Era
1: apa itu?
0: 90-an kayaknya ya. Ya, era 80-90. Ada kayak Eric Clapton.
1: Tenggelam suaranya Mbak.

0: Reva tenggelam loh.
1: Tenggelam gimana?
0: Apa Mbak Reva?
1: Halo, halo.
0: Iya, nggak kedengaran kayak dalam air itu loh.
1: Waduh,
0: menyebutkan lagunya itu.
1: Masa sih?
0: Yeah.
1: Lagunya ini Paula Abdul, Will You Marry Me. Ada juga Milly Vanilli, All or Nothing. Ada juga Chris De Burgh, Lady in Red.
0: Nah, yang ketiga aja,
1: Chris. Yang ketiga apa, aja, Lady in Red.
0: Okay. Soalnya ya, anu sih suaranya bergelombang.
1: Bergelombang,
0: gitu.
1: Lady nyalam. In Red. Okay. Okay, lanjut okay. Nyalam dulu.
0: Enggak, yang ketiga aja nyalam okay, dulu lah. Ibu Christine di Toli-Toli, Bang Putra Tengah, Ayu Masohi, Ibu Farida, Lima Dewi Di, Bang Hadi, Bang Bintang Pratama, Om Botak dan semuanya. Tadi sempat dengar Pak Fauzi. Halo.
1: Pak Fauzi. Okay.
0: Pak siapa? Pak yang di Jawa Barat.
1: Pak Ahmad Irwan. Kok bisa Pak Fauzi?
0: Karena saya sering keliru nyebutnya. Iya deh, untuk semuanya Mbak Reva. Sama Pak siapa ya? Yang di ini. Pak Adi.
1: Pak siapa?
0: Sama Bu Utri itu.
1: Ibu Utri, Pak Freddy.
0: Pak Freddy, banyak malu pastinya. Mbak Reva,
1: iya.
0: Bertugas geng. Salam untuk keluarga si cantik, yang ganteng kalau tidak keliru loh. Saya ingatnya sama saya yang si cantik aja, karena sering sama Mbak Reva itu.
1: Sehat
0: dan bahagia selalu pastinya Mbak Reva. Doa terbaik. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Ali yang ada di Pamekasan ya. Saya sapa dulu nih yang sudah ikutan gabung. Dari Ibu Rosna, Ruang Rindu, Assalamualaikum, Berbagi Rindu lewat lagu. Oke, selamat tugas Mbak Reva. Minta lagu yang nomor 1 katanya untuk teman-teman di Pro 1 RR Fak-Fak dari A sampai Z yang lagi tugas. Makasih. Terima kasih kembali untuk Ibu Rosna. Lanjut penelpon berikutnya. Salam Ruang Rindu. Halo.
2: Ruang Rindu, Lembaga Rindu Memorat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku sudah lihat Mbak Reva ini.
1: Iya.
2: Dia bilang bergelombang. Mungkin dia sana. Tepatnya itu tidak ada jaringan.
1: Jaringan bergelombang sana. Jalan yang bergelombang-gelombang.
2: Iya. Ibu Natalia bergelombang jaringannya. Ini normal ini. Oke deh. Lagu yang pertama siapa Mbak Reva?
1: Lagu yang pertama siap.
2: Iya, nah, pertama-tama Mbak Reva ya, sahabat tugas, setelah yang semua keluarga di rumah, terus saya terima maksudnya setelah kompak, tertengah, jenana, tetawa energi alio garasna, rai masohi, ini sada upa, bersyukur, bersyukur Makassar, ada Bung Lei, Bung Lema, Turedi Putri, terus ada Sultan, ada Paeda, Mas Lia, ada Pelagia, ada Bukti Paridaya, ada juga Tembagu, udah siapa yang di Mampir sana ya, udah imak, banyak tetap berkecuali kumpas. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasron ya. Lanjut penelpon berikutnya. Halo. Oh, terputus. Bisa dicoba kembali untuk yang mau ikutan gabung ya di 08114959490. Halo, selamat malam. Salam Ruang Rindu.
3: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anis.
3: Iya, betul sekali Mbak Reva.
1: Apa kabar Bu Anis? sehat ya.
3: Iya.
1: Silakan Bu Ani.
3: Alhamdulillah luar biasa sehat. Soalnya jaringan ini
1: kasihan. Iya, jaringan. Oke.
3: Ah, baru monitor nih Mbak Repa. Apa-apa
1: gitu. Lagu mancanegara nih, Bu.
3: Oh iya, baru monitor.
1: Ada lagunya Paula Abdul. Itu aja, oke.
3: Ah, oke deh. Pertama-tama buat Mbak Repa yang juga salam sehat, salam sukses, bahagia buat sama keluarga dan teman-teman. Nah, terus mengirim salam yang saya lihat tadi ada kira-kira Pak Nasirun. Terima kasih Kak Pena, salam sehat, salam kompak juga. Ada kira-kira Pak Jina juga Bogor, ada kira-kira Pak Jina juga Bogor. Ada kira-kira US juga Manado, salam sehat, salam kompak, ada kira-kira Ibu Farida juga, salam sehat, salam kompak. Putra Tengah juga ada cerang pipa kredi juga ada kita gunanya bersama semua dia tak patah kecuali ada yang mewakili tadi itu menyapa Menasrun bersama semua dia tak patah kecuali kembali ke yang tugas mereka tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ibu Anish yang ada di Sulawesi Utara ya. Oke, saya kembali hadirkan dulu nih pilihan lagu-lagu yang sudah dipilih tadi ya sama para pendengar yang sudah bergabung.

lipstick. Lipstick atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena dapat mempercantik tampilan wanita. Lipstick ternyata sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Menurut Britannica, bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstick adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstiknya dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas, sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Lipstik baru mulai populer pada akhir abad 1 hingga awal abad ke-20, ketika mulai populer juga fotografi dan industri perfilman. Sejak era 1920-an, lipstik dan berbagai jenis kosmetik berhasil jadi tren make-up yang berhasil menyebar dan digemari di seluruh dunia fashion hingga saat ini.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, masih mau ikutan gabung boleh banget ya di 0811495 9490. Masih boleh ikutan untuk dua penelpon lah yang mau gabung ya, boleh banget. Yang tadi sempat terputus teleponnya, boleh dicoba kembali. Oke, yang mau ikutan malam ini dengan lagu-lagu mancanegara ya, era 80-90-an. Tadi sudah ada Ibu Anis, ada Ibu Ali juga, dan ada Pak Nasrun juga yang sudah ikutan ya. Mudah-mudahan terhibur lewat lagu-lagu yang sudah dihadirkan di Ruang Rindu edisi malam ini. Oke, saya kembali informasikan nih untuk para pendengar, jangan lupa ya untuk datang meriahkan penyelenggaraan Bintang Radio 2026 untuk putaran kedua besok ya di halaman kantor RRI Fak-Fak. Untuk yang mau belanja-belanja cemilan ya di stand UMKM, juga dari sore hari sudah bisa datang ke halaman parkir RRI Fak-Fak. Totalnya ada 30 stan UMKM yang ikut memberikan kegiatan Bintang Radio. Jadi hari ini putaran pertama sudah selesai diselenggarakan. Para pendengar juga masih bisa memberikan dukungannya melalui vote ya pada www.bintangradio.rri.id. Caranya buka website, kemudian memilih menu vote ya, pilih Satker RRI Fakfak, kemudian berikan vote pada peserta Bintang Radio RRI Fakfak yang Anda jagokan. Siapa tahu nanti yang Anda jagokan malah yang mewakili Fak-Fak untuk tampil ke tingkat Korwil ya. Oke, untuk para pendengar jangan lupa ya, besok masih ada putaran kedua Bintang Radio 2026, dan besok juga langsung akan diumumkan para pemenangnya. Jangan lupa juga untuk datang memeriahkan belanja di UMKM yang ikut memeriahkan Bintang Radio. Oke, berhubung belum ada yang gabung lagi ya, saya sudahi dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi hari ini Senin 7 September 2026. Oh, masih ada nih, padahal udah mau diakhiri ya. Satu penelpon terakhir deh. Selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Bunda El, padahal udah mau closing nih Bunda. Baru nongol nih Bunda, kemana aja sih?
1: Banyak kesibukan
0: ya. Oke. Tapi masih sempat mampir dulu di Fak-Fak nih. Oke, silakan Bunda.
1: Ini dengan siapa Bunda bicara sama?
0: Reva, Bunda. Lagunya lagu terakhir nih, sudah ada nih dari Firehouse. Oke.
1: Yang pertama tentu buat Reva yang sedang bertugas, selamat malam sayang. Damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Amin.
0: Oke, terima kasih.
1: Ada kembali sama sayang sehat, Bang Yoga, pada Ibu Ratna, pada Ibu Amin, Afika semuanya salam sehat, Purnama Sari di Sulawesi Barat, Ibu ada Rami Ternate, sehat semuanya, Ibu Ratna, Ibu Nurjo, Ibu Amin, semuanya. Ada Bang Lei, Bang Sipmas, jadi Bang Amin, juga ada Pak Ucang Sibau-Kau, Pak Yuru juga di sana, Putra Tengah, Bintang Pratama, Pak Darwin, Pak Botak, semuanya, Pak Junaidi di Amun, salam sehat di keluarga masing-masing. Rasa sayang, makasih, selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi hidup.
0: Mari lewat lagu. Terima kasih untuk Bunda L yang ada di Manado, penelpon terakhir ya di Ruang Rindu malam ini. Saya masih temani Anda, kebersamaan kita di lanjutan Fak-Fak malam ini hingga tutup siaran nanti. Tetap stay ya di Pro 1 RRI Fak-Fak.

0: 89 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kakak, kok masih banyak ya orang di sekitar kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari?
3: Ya, itu karena kemiskinan masih jadi masalah besar di negara kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kemiskinan adalah tantangan bersama, dan solusinya membutuhkan peran kita semua. Mulai dari pemerintah, komunitas, hingga individu.
2: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu?
3: Banyak hal yang bisa kita lakukan. Belanja produk UMKM lokal, mendukung program pendidikan dan pelatihan, jadi relawan di komunitas, atau bahkan berbagi keterampilan yang kamu punya kepada mereka yang membutuhkan.
2: Jadi kita juga bisa membantu lewat donasi ke program yang terpercaya, atau mendukung program pengembangan desa yang dikelola pemerintah. Benar kan?
3: Bersama-sama kita wujudkan masa depan yang lebih baik untuk semua. Ayo, entaskan kemiskinan demi Indonesia yang lebih sejahtera.

Bersama lagu dari Nindi, Cinta Cuma Satu. Temani Anda di malam ini, membawa kita ke pukul 23 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Temani suasana istirahat Anda mendengar hingga tutup siaran nanti. Masih kami hadirkan ya pilihan lagu-lagu hiburan. Ya, masih disibukkan dengan aktivitasnya malam ini, tetap semangat. Mungkin yang lagi pada jaga juga di pos-pos penjagaan, yang lagi di dinas malam juga sama seperti saya sambil monitor Pro 1. Harapannya Anda terhibur ya lewat lagu-lagu yang kami hadirkan malam ini.

Siapa nih yang suka makan kue klepon? Klepon merupakan salah satu kue tradisional atau jajanan pasar yang banyak digemari dan memiliki kandungan karbohidrat yang bisa diolah tubuh menjadi energi. Menurut buku Eetingsleven and Nederland karya J.M. Meulenhof, klepon ternyata sudah lama ada di restoran-restoran Belanda dan Cina sejak tahun 1950-an. Imigran-imigran asal Indonesia lah yang memperkenalkannya. Konon, kue ini diperkenalkan pertama kali di negeri kincir angin oleh seorang imigran Indonesia yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Di Malaysia atau Singapura, nama klepon disebut sebagai buah melaka. Di Sumatera, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, nama klepon disebut sebagai onde-onde. Klepon semakin populer akibat perdagangan dan dihargai sebagai salah satu warisan tradisi kuliner Nusantara yang menjadi simbol atau identitas kolektif suatu daerah. Pada zaman yang selalu menuntut perubahan dan penyesuaian seperti saat ini, klepon diolah dengan tampilan rasa yang beragam. Tidak hanya gula merah yang menjadi isiannya, klepon juga dapat diisi dengan rasa green tea, vanila, coklat, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar klepon dapat menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, tanpa mengubah cita rasa aslinya. Klepon merupakan lambang kesederhanaan, mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat dipelajari oleh semua orang. Ini dapat dilihat dari bahan-bahannya yang simpel dan mudah didapatkan, yaitu tepung ketan, garam, pandan, gula merah, air, dan kelapa. Kesederhanaan kue tradisional ini juga tampak dari cara membuatnya. Sifat sederhana, bersahaja, atau tidak berlebihan merupakan perilaku terpuji yang wajib dimiliki manusia dalam kehidupannya. Tekstur klepon yang kenyal dengan isi gula punya makna bahwa terkadang sesuatu yang alot akan terasa manis di kemudian hari jika ada usaha.

0: Makcik, tempo sudah. Kok lama sampai?
1: Kok tak bisa sabar, kah?
0: Cepat sudah naik di motor lah, kita gas.
1: Kasih mati kok perokok dulu itu. Manis so apa bawa motor sambil merokok?
0: Aduh, tanggung makcik. Kalau saya kasih mati rokok satu batang ini, saya rugi.
1: Lebih rugi lagi kalau pas ketong jalan terus kopu abu rokok tuh sampai kena sapu mata kah? Atau kena pengendara lain? Bahaya, pace. Bisa sebabkan kecelakaan juga. Kok mau, kah?
2: Merokok pada saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan yang melanggar aturan. Sanksinya, pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

penyakit kardiovaskular yang meliputi penyakit arteri koroner, stroke, dan serangan jantung. Salah satu kontributor utama penyakit kardiovaskular adalah mengkonsumsi banyak lemak jenuh. Mengkonsumsi lemak jenuh berlebih dalam diet dapat meningkatkan peluang Anda terkena penyakit jantung. Kacang-kacangan mengandung lebih sedikit lemak jenuh daripada sumber protein lain seperti daging merah dan dapat mengurangi peradangan yang dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular. Nutrisi yang ditemukan dalam kacang termasuk serat, kalium, dan senyawa tumbuhan saponin membantu menjaga kolesterol tetap rendah. Saponin umumnya ditemukan dalam kacang-kacangan lain dan membantu tubuh memproses kolesterol secara efisien. Selain itu, manfaat lainnya adalah membantu mencegah sembelit dan meningkatkan buang air besar secara teratur. Selain itu, pendengar, kandungan protein, serat, dan fatty resistant dalam kacang-kacangan juga membantu mengontrol gula darah. Nutrisi ini memperlambat penyerapan gula dalam darah. Selain itu, pendengar, kacang-kacangan adalah sumber protein nabati yang berkelanjutan untuk vegan dan vegetarian. Kacang-kacangan juga dapat membantu mengkonsumsi jumlah zat besi yang dibutuhkan. Pendengar, itulah ya beberapa manfaat kacang-kacangan bagi tubuh, terutama untuk yang sedang menjalani diet.

Tidak hanya berhubungan langsung dengan telinga, ternyata suara yang mengganggu juga dapat mempengaruhi otak. Nah, ketika getaran suara diterima oleh telinga, maka saraf-saraf di dalam telinga akan mengirimkan sinyal ke otak. Otak akan menerima sinyal dan menentukan respon yang tepat setelah mendengar suara tersebut. Inilah mengapa kita bisa menangis ketika melihat dan mendengar adegan sedih di dalam film atau lagu-lagu bernada minor. Atau bisa tertawa ketika mendengar hal lucu dan senang ketika mendengar tepuk tangan banyak orang. Sama seperti proses tersebut, suara yang mengganggu juga diteruskan ke otak agar dapat direspon oleh tubuh. Namun, suara mengganggu direspon oleh otak sebagai emosi yang negatif. Emosi negatif ini ditunjukkan dengan tubuh merinding. Nah, itulah alasan mengapa tubuh kita merinding ketika mendengar suara yang mengganggu dan tidak menyenangkan. Penelitian mengenai suara melengking dan mengganggu ini memenangkan hadiah Nobel IG tahun 2006 yang diberikan kepada James Stillbrand, Lynn Halpern, dan Randolph Blake oleh Society for Improbable Research.

Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Dengar penyanyi Bunga Riza, tentu tidak asing lagi belakangan ini namanya ya, karena ia siap untuk meneruskan pesona barunya Mingse untuk merambah segmen musik hip hop dangdut atau hip dut ya, setelah lagu kolaborasi dengan Akbar Kalai berjudul Astaga Bercanda populer di TikTok. Pendengar, siaran pers Sony Music Entertainment Indonesia mengumumkan rencana penyanyi ini menyoroti kepopuleran potongan audio lagu Astaga Bercanda yang digunakan dalam unggahan media sosial penyanyi Inggris Ellie Goulding. Kemudian ada juga pesepak bola kawakan Jerman dan banyak lagi orang-orang lainnya yang menggunakan lagu tersebut ya. Alasan mengubah nama dari yang selama ini sudah dikenal tentu bukan sebagai pembeda, sebagai Bunga. Mingse mengaku suka dengan musik pop folk, tapi di satu sisi dia juga mencoba pengalaman baru di segmen musik hip dut. Meski ini baru kali pertama Mingse mencoba hip dut, tapi ia merasakan proses transisi awalnya ke genre hip dut tergolong lancar saat membawakan lagu Astaga Bercanda. Dan setelah diskusi dengan tim Sony Music, Bunga Riza akhirnya sampai pada satu keputusan dengan tetap membawakan aliran musik tersebut tapi dengan nama berbeda, yaitu Mingse. Nah, pihak Sony Music menulis lagu yang dipakai di berbagai konten pengguna TikTok termasuk oleh akun media sosial selebritas dunia. Di antaranya ada Melby, ada juga Ellie Goulding, ada Thomas Muller juga. Beberapa selebritas dunia ya menggunakan lagu dari Mingse tadi yang viralnya luar biasa di TikTok. Lagu tersebut adalah ciptaan Gian Prayas Trinanda, Nabil Adisya Putri, Nabil Adisya Putra, Aji Suheri dan Happy Andromeda.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps,

disarankan yang di darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

52 menit berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Lagu dari Menjakani Nyali ya, masih sayup-sayup terdengar menjadi lagu pisah kita ya pendengar di edisi hari ini kebersamaan kita Senin 7 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia memilih kami di segala aktivitas Anda. Servanti saatnya pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 7 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, menyerah Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, gelombang FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Selasa, 8 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam sejahtera. Program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak kembali mengudara edisi hari ini, Selasa 8 September 2026. Saya Julaika Wolat bersama Anda. Kebersamaan kita di Fakfak pagi hingga jelang siang di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, atas segala limpahan berkah yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan pendengar pagi hari ini sudah pada bangun. Teristimewa bagi Anda, kaum muslimin muslimah, yang sudah mengawali dengan melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Baik pendengar, kebersamaan kita di Fak-Fak pagi ini, kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Quran, renungan, dan beberapa pilihan lagu-lagu temani suasana pagi hari Anda hingga nanti jelang pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Sejahtera buat kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik RRI Fakfak. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena atas kasih dan penyertaannya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Pada kesempatan ini, kita secara khusus merenungkan sabda Tuhan dalam suasana Bulan Kitab Suci Nasional. Bulan Kitab Suci Nasional menjadi kesempatan bagi kita sebagai umat Katolik untuk semakin mencintai kitab suci, membacanya, merenungkannya, dan terutama menjadi sabda Tuhan, menjadikan sabda Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, kitab suci tidak cukup hanya dibaca, sabda Tuhan harus masuk ke dalam hati, menyentuh kehidupan kita, dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema Bersama Sabda Tuhan, Belajar Percaya dan Taat pada Kehendak Allah. Bersama saya, Justina Temongmere, dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fakfak, Bimas Katolik. Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

Saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami situasi yang tidak sesuai dengan rencana kita. Ada saat ketika kita sudah merencanakan sesuatu dengan baik, tetapi tiba-tiba terjadi perubahan. Ada masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun hubungan dengan sesama. Dalam situasi seperti itu, terkadang kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Kita ingin memahami semuanya terlebih dahulu sebelum percaya kepada Tuhan. Namun Injil hari ini mengajarkan kepada kita bahwa iman berarti berani. Berani percaya kepada Tuhan sekalipun kita belum memahami seluruh rencananya. Hal ini dapat kita lihat dalam diri Santo Yusuf. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria mengandung, ia berada dalam situasi yang sulit. Sebagai manusia, Yusuf tentu mengalami kebingungan dan pergumulan. Tetapi Tuhan hadir melalui malaikat-Nya dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Yusuf kemudian melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Disinilah kita menemukan sebuah pelajaran iman yang sangat penting, yakni Yusuf percaya dan taat kepada kehendak Allah. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa doa pembukaan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini, Engkau kembali mengundang kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, terlebih dalam kesempatan bulan Kitab Suci Nasional. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami sabda-Mu. Ajarlah kami untuk tidak hanya membaca kitab suci, tetapi juga menghayati dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, ajarilah kami seperti Yusuf yang mampu percaya kepada-Mu dalam situasi yang sulit. Berikanlah kepada kami hati yang taat, rendah hati, sabar, dan selalu terbuka terhadap kehendak-Mu. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, anak-anak dan orang muda kami, serta seluruh umat yang mendengarkan renungan ini. Semoga melalui sabda-Mu, iman kami semakin bertumbuh dan hidup kami semakin dekat dengan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 23. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus."
ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Namun, jika kita melihat lebih dalam, Injil ini juga berbicara tentang iman, kepercayaan, ketaatan, dan keberanian untuk menerima kehendak Allah. Tokoh yang sangat menarik untuk kita renungkan adalah Santo Yusuf. Yusuf mempunyai rencana dalam hidupnya. Ia telah bertunangan dengan Maria dan tentu memiliki harapan tentang kehidupan keluarganya. Tetapi tiba-tiba ia menghadapi kenyataan yang tidak mudah dipahami. Maria mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dalam keadaan seperti itu, Yusuf tentu mengalami pergumulan. Namun Injil mengatakan bahwa Yusuf adalah orang yang tulus hati. Ia tidak ingin mempermalukan Maria. Di tengah kebingungannya, Tuhan hadir dan berbicara kepadanya melalui malaikat, dengan berkata, "Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu." Kalimat "jangan takut" menjadi sangat penting bagi kita. Seringkali ketakutan menjadi penghalang dalam hidup kita. Kita takut menghadapi masa depan. Kita takut gagal. Kita takut mengambil keputusan. Kita takut menghadapi perubahan. Bahkan terkadang kita takut mengikuti kehendak Tuhan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi Tuhan berkata kepada Yusuf, "Jangan takut." Tuhan meminta Yusuf untuk percaya, dan Yusuf menunjukkan imannya bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan. Ia mengambil Maria sebagai istrinya dan menerima tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Saudara-saudari terkasih, disinilah kita dapat melihat bahwa iman bukan hanya mengatakan saya percaya kepada Tuhan, tetapi juga berani melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yusuf tidak mendapatkan penjelasan panjang tentang seluruh masa depan. Ia hanya menerima pesan Tuhan dan kemudian menjalankannya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa terkadang Tuhan memberikan seluruh jawaban atas kehidupan kita. Tuhan hanya meminta kita untuk melangkah satu demi satu bersamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam iman, Santo Yusuf mengajarkan setidaknya tiga hal penting kepada kita. Yang pertama, Yusuf mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Tidak semua hal dalam kehidupan dapat kita mengerti. Ada pengalaman membuat kita bertanya-tanya, ada masalah yang belum menemukan jalan keluar. Namun iman mengajarkan kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, Yusuf mengajarkan kita untuk taat kepada kehendak Allah. Yusuf tidak hanya mendengar pesan malaikat, ia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Dalam hidup kehidupan kita pun demikian.
Mengetahui sabda Tuhan belum cukup. Kita harus berusaha melaksanakannya. Jika Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni, maka kita harus belajar mengampuni. Jika Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi, maka kita harus mengasihi. Jika Tuhan mengajarkan kita untuk membantu sesama, maka kita harus membantu. Dan yang ketiga, Yusuf mengajarkan kita untuk tidak takut menjalani panggilan Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang. Sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Sebagai anak, kita dipanggil untuk menghormati dan mengasihi orang tua. Sebagai guru, kita dipanggil untuk mendidik dengan kasih. Sebagai pelajar, kita dipanggil untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Sebagai orang muda, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang membawa kebaikan di tengah gereja dan masyarakat. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Semua panggilan tersebut membutuhkan iman dan keberanian. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan mimbar agama Katolik pada kesempatan ini. Dalam suasana bulan Kitab Suci Nasional, marilah kita semakin mencintai Kitab Suci. Jangan biarkan Kitab Suci hanya tersimpan di lemari atau dibaca ketika ada kegiatan. Bukalah Kitab Suci, bacalah, renungkanlah, doakan, dan laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Belajar dari Santo Yusuf untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita pahami, jangan takut. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sebab Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Semoga sabda Tuhan selalu menjadi pelita bagi langkah hidup kita dan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar setia RRI Fakfak, marilah kita tutup renungan mimbar agama Katolik dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengar dan kami renungkan. Terima kasih karena engkau, karena melalui sabdamu, engkau mengajarkan kami untuk percaya dan taat kepada kehendak Bapa. Tuhan, ajarlah kami seperti Santo Yusuf yang tetap percaya meskipun tidak memahami seluruh rencanamu. Berikanlah kepada kami hati yang terbuka untuk mendengarkan sabdamu, hati yang berani untuk melaksanakannya, dan hati yang setia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Berkatilah keluarga-keluarga kami agar semakin mencintai Kitab Suci dan menjadikan sabda Tuhan sebagai dasar kehidupan keluarga. Berkatilah anak-anak dan orang muda kami agar mereka semakin mengenal Yesus Kristus dan tidak takut menjadi saksi iman di tengah-tengah dunia. Berkatilah seluruh umat Katolik dimanapun berada, para pelayan gereja, para guru, para pendamping iman, serta semua orang yang setia mewartakan sabdamu. Berkati juga seluruh pendengar RRI Fakfak, sertailah mereka dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan setiap pergumulan hidup mereka. Semoga dalam setiap langkah kehidupan kami, kami selalu merasakan kehadiran-Mu karena Engkau adalah Immanuel, Allah beserta kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita, melindungi kita, menerangi hati dan pikiran kita, serta menjadikan kita pribadi yang setia mendengarkan dan melaksanakan sabdanya.

Mari kita tandai diri kita dengan menutup dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, Tuhan Yesus memberkati.

0: Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Nur Widayati Samaundahlan mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk mulai bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari lingkungan keluarga. Menyambut Hari Bakti Radio ke-81, RRI Fak-Fak melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa Anjang Sana. Bersama saya Julaika Wawulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya. Saudara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Fak-Fak Nur Widayati Samaundahlan mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk mulai bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari lingkungan keluarga dengan melakukan pemilahan sejak dari rumah. Ajakan tersebut disampaikan Nur Widayati saat menghadiri launching implementasi tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem serta sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos di kantor kelurahan Fak-Fak Utara. Menurutnya, rumah tangga menjadi salah satu sumber terbesar dalam menghasilkan sampah. Karena itu perubahan pola pengelolaan sampah harus dimulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga dan rumah tangga. Ia menegaskan masyarakat tidak lagi membuang sampah dalam kondisi tercampur. Sampah perlu dipilah berdasarkan jenisnya, serta sampah plastik, sisa makanan, karton, dan kertas sehingga dapat dikelola maupun dimanfaatkan kembali.
1: Sampah di Kabupaten Fak-Fak dan mungkin juga di seluruh masyarakat adalah yang paling banyak menciptakan sampah, menghasilkan sampah adalah rumah tangga. Saya akan menghimbau kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu rumah tangga, untuk kita sekarang bertanggung jawab sampah-sampah yang dihasilkan di setiap rumah tangga. Jadi bagaimana sekarang kita membuang sampah itu tidak lagi sampah yang masih berbentuk campuran. Mari kita sekarang pemilahan sampah mulai dari rumah-rumah. Kita sudah pilah sampah kita menjadi sekarang dari Dinas Lingkungan Hidup akan ada sampah pemilahan seperti itu. Jadi sampah plastik kita sendirikan, sampah sisa makanan juga kita sendirikan, sampah karton, sampah kertas, dan sekarang ibu-ibu minyak jelantah itu jangan dibuang. Minyak jelantah sekarang ada harganya. Jadi minyak jelantahnya ibu-ibu yang tadinya dibuang, dikumpul ibu-ibu bisa dijual kepada Mas Pandi dari Bank Sampah Fak-Fak Hijau. Seperti plastik juga, karton, kertas, terus sisa makanan. Nah ini yang Mama sampaikan, sisa makanan dari dapur itu jangan dibuang, sayang sekali itu dibuang. Karena sisa makanan tadi bisa kita jadikan kompos. Untuk lebih praktisnya, kita setiap rumah bisa membuat biopori, lubang. Nah sisa makanan kita taruh di situ, nanti lama-lama dia akan terurai sendiri dan akan menjadi kompos.
0: Ia menambahkan sampah yang telah dipilah memiliki nilai ekonomi. Plastik, karton, kertas, kaleng, jerigen, hingga berbagai jenis botol bekas dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali. Sementara kompos yang dihasilkan masyarakat juga berpotensi memiliki nilai jual. Nur Widayati berharap masyarakat hanya membuang sampah residu atau sampah yang sudah tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan. Dengan pemilahan sejak dari rumah, volume sampah dapat dikurangi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang bernilai guna. Menyambut Hari Bakti Radio ke-81, segenap angkasawan dan angkasawati LPPRRI Fak-Fak dan ibu-ibu Dharma Wanita melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa Anjang Sana ke 3 tempat yang berbeda. Laporan Januardi.
2: Saudara, dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia RRI yang jatuh pada 11 September 2026, Lembaga Penyiaran Publik LPPRRI Fak-Fak melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa Anjang Sana ke 3 lokasi di Kabupaten Fak-Fak. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya RRI Fak-Fak memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan dengan masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan dan keagamaan. Dalam kegiatan itu, rombongan LPPRRI Fak-Fak bersama Ibu-Ibu dan Wanita menyerahkan sejumlah paket sembako kepada masing-masing lokasi yang dikunjungi. Tiga lokasi yang menjadi tujuan Anjang Sana yakni Asrama Putri Marsudirini, Asrama Kampus Sekolah Tinggi Teologi STTGP Papua, serta Pondok Pesantren Hidayatullah Fakfak. Bantuan sembako tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuni asrama dan santri. Kepala LPPRI Fakfak James Stephen Jahawadan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya membangun kebersamaan dengan generasi muda. Menurutnya, keberadaan para pelajar dan penghuni asrama merupakan bagian penting dari masa depan daerah dan bangsa.
3: Kehadiran kami di sini dalam kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang di mana kita berbagi, mewujudkan kepedulian kita kepada adik-adik di sini, sehingga kita hadir di sini dalam kebersamaan, membangun kebersamaan dengan adik-adik di sini, khususnya adik-adik yang ada di asrama Santa Teresa ini. Adik-adik sekalian adalah bagian penting dari masa depan bangsa, bagian penting daripada masa depan daerah ini, sehingga adik-adik diharapkan untuk menjaga disiplin, membangun karakter yang baik untuk menjadi generasi penerus bangsa ini, sehingga karakter sebagai generasi yang taat, yang beriman, yang punya budi pekerti, yang luhur, serta bisa menjadikan diri sebagai penerus masa depan bangsa, gereja, dan masyarakat ini bisa tercapai. Kami harap adik-adik bisa terus giat belajar, karena bersyukur adik-adik bisa ada di tempat ini, dikasih pendidikan, dikasih tempat tinggal oleh yayasan, dan ini menjadi bagian daripada kebersamaan masyarakat untuk membangun bangsa.
2: Suster Arnold, pendamping Asrama Putri Marsudirini, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan RRI Fakfak. Ia mengatakan bantuan sembako tersebut sangat membantu karena menjadi salah satu kebutuhan pokok yang diperlukan para penghuni asrama.
1: Pemberian ini kami senang dan juga berterima kasih karena memang ini menyentuh kebutuhan pokok kami. Karena sekarang di mana-mana juga kita sulit, beras juga harganya mahal, lalu pemberian-pemberian seperti ini sangat kami butuhkan dan ini sangat membantu kami karena kami banyak orang, sehingga bama seperti ini sangat meringankan kami. Untuk RRI, terima kasih banyak dan tetap berjaya untuk melayani masyarakat, dan juga terima kasih untuk kunjungannya pada hari ini. Kami senang menerima Bapak dan Ibu di tempat ini.
2: Sementara itu, pengurus asrama STTGP Papua Fakfak Sonya Somakil menilai kunjungan RRI merupakan bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dan generasi muda.
4: Kami percaya bahwa ini bukan kebetulan seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi ketika kunjungan ini boleh dilakukan, itu merupakan bentuk pedulian RRI yang senantiasa juga mendukung semua program-program pemerintah, tapi terkhusus di dalam lembaga pendidikan. Dan kunjungan ini juga tetap menjadi berkat, dan dia tetap menjadi wahana yang sangat bermanfaat bagi anak-anak yang notabene adalah generasi muda, masa depan bangsa dan negara. Dan kami percaya bahwa kunjungan ini akan menjadi berkat bagi pendidikan anak-anak di masa yang akan datang. RRI tetap berjaya, kali di udara tetap di udara.
2: Hal senada disampaikan Ketua Pondok Pesantren Hidayatullah Fakfak Wahyudin yang menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan RRI.
5: Kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatullah Fakfak mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada RRI yang telah berbagi kepada kami, Anjang Sana kepada kami, memberikan perhatian kepada kami tentunya, dan pastinya kami tidak akan bisa membalas kebaikan dari Bapak dan Ibu sekalian. Kami hanya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kebaikan, dan semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Selain kegiatan Anjang Sana, LPP RRI Fakfak juga menggelar sejumlah rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke-81 RRI, di antaranya RRI Fest yang berlangsung di ruang terbuka hijau RTA Ma'ruf Amin dan Bintang Radio. Puncak peringatan HUT ke-81 RRI dijadwalkan berlangsung pada Jumat 11 September 2026 yang akan diisi dengan upacara bendera dan dilanjutkan penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Januar di melaporkan.
0: Sebanyak 15 personel Polres Fakfak menerima penghargaan sebagai Bayangkara Teladan atas dedikasi dan prestasi dalam menjalankan tugas di berbagai bidang. Penghargaan tersebut diserahkan dalam upacara yang dipimpin Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak Senin 7 September 2026 di lapangan apel Polres Fakfak. Di antara penerima penghargaan, Aibtu Rizal Rusli dan Aibtu Aladin berhasil mengantarkan tim Taekwondo Kota Pala Fakfak menjadi juara umum turnamen Taekwondo Junior Pelajar se-Papua Barat dan Papua Barat Daya 2026. Sementara Brikpol Radia Hindom meraih juara satu kategori dewasa kelas G pada turnamen pencak silat Piala Gubernur Papua Barat Daya. Apresiasi juga diberikan kepada personil Polsek Bomberai, Kokas dan Karas yang terlibat aktif dalam penanggulangan karhutla di wilayah masing-masing. Selain penghargaan individu, Bak Ops, Satreskrim dan SPKT Polres Fakfak turut menerima apresiasi setelah masing-masing meraih peringkat pertama tingkat Polres jajaran Polda Papua Barat dalam pelaksanaan gelar operasional TW2 tahun 2026. Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak menyampaikan rasa bangga atas seluruh capaian tersebut, namun mengingatkan bahwa penghargaan harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik, bukan menjadi titik akhir. Menurutnya, ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka dan peringkat, melainkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh personil diminta menjaga disiplin, loyalitas, dan kekompakan, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan humanis, termasuk melalui respon terhadap masyarakat pada layanan kepolisian 110.

0: Kegiatan pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa agar memiliki jiwa kepemimpinan, keterampilan, kepedulian sosial, serta sikap tangkas dalam menghadapi berbagai situasi. Laporan Januardi.
1: Saudara, SMA Negeri 1 Fakfak melaksanakan kegiatan perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu, Perjusami pada 4-5 September 2026 yang berlangsung di halaman sekolah. Kegiatan tersebut mengusung tema Scout Rescue and Medis atau SRM Camp, membentuk pramuka pendek tangkas, tanggap, dan bermanfaat. Kegiatan ini diikuti sebanyak 46 siswa yang seluruhnya berasal dari kelas 10 sebagai peserta tamu ambalan. Perjusami menjadi salah satu kegiatan pengenalan awal bagi siswa baru untuk mengenal lebih jauh kegiatan kepramukaan sekaligus membangun karakter dan keterampilan di lingkungan sekolah. Pembina pangkalan SMA Negeri 1 Fakfak Yoyakim Ronaldo L. mengatakan kegiatan pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa agar memiliki jiwa kepemimpinan, keterampilan, kepedulian sosial, serta sikap tangkas dalam menghadapi berbagai situasi. Yang menjelaskan kegiatan perjusami kali ini secara khusus diarahkan untuk membentuk karakter siswa kelas 10 yang baru masuk memasuki lingkungan SMA dan mulai mengenal dunia kepramukaan.
2: Pramuka itu untuk mendidik anak-anak menjadi berjiwa pemimpin, terampil, kemudian peduli dengan sesama dan tangkas. Sehingga kegiatan ini dimaksudkan untuk membentuk karakter yang baik mendalam pada siswa, dan untuk kali ini yang siswa yang kami ambil adalah murni dari kelas 10 sehingga mereka masuk dan mengenal dunia yang baru tentang pramuka ini. Pertama, materi pertama di hari pertama itu perkenalan, kemudian persiapan dan materi dari Basarnas tentang rescue, search and rescue. Lalu kemudian hari terakhir nanti ada materi dari medis terkait dengan penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan.
3: Ini pramuka ini merupakan ekstrakurikuler yang bersifat wajib. Jadi semua siswa diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan ekstrakurikuler dimaksud. Jadi pilihannya itu siswa boleh memilih mau ikut atau boleh milih di salah satu ekstrakurikuler yang lain. Tapi untuk pramuka ini sifatnya wajib bagi seluruh siswa SMA Negeri 1 Fakfak. Untuk kali ini adalah yang pertama di tahun ini, dan biasanya itu setiap ada tamu ambalan yang baru. Nah, istilah kami adalah tamu ambalan untuk pendatang yang baru, untuk kuota yang baru. Nah, itu biasanya dilakukan di per tahun. Jadi untuk kali ini kita lakukan di awal semester di tahun ini. Mereka semua menginap di tenda yang sudah disediakan, dan untuk sementara karena hujan semalam ada satu tenda yang roboh sehingga mereka dialihkan ke dalam ruangan.
1: Ya, berharap kegiatan tersebut dapat menjadi kegiatan positif yang terus dikembangkan serta mampu meningkatkan minat siswa untuk aktif dalam pramuka. Meski sempat terkendala hujan yang menyebabkan satu tenda roboh dan peserta harus dialihkan ke dalam ruangan, kegiatan tetap berjalan dengan baik. Selain itu, ia juga berharap semakin banyak siswa yang tertarik ambil bagian dalam kegiatan ini karena pramuka sangat baik untuk membentuk karakter peduli pada sesama, tangkas, dan bertanggung jawab. Januardi melaporkan.
0: Satuan Lalu Lintas Polres Fakfak memperkuat pembinaan keselamatan berlalu lintas di kalangan pelajar melalui pelantikan pengurus polisi keamanan sekolah PKS periode 2026-2027 di Madrasah Aliyah Negeri MAN Fakfak. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding MOU antara Satlantas Polres Fakfak dan pihak sekolah sebagai langkah membangun kerjasama berkelanjutan dalam memberikan edukasi mengenai keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas kepada siswa. Kasat Lantas Polres Fakfak Ibtu M.R. Prabowo mengatakan, PKS memiliki peran strategis dalam membentuk karakter pelajar agar lebih disiplin, bertanggung jawab, dan memahami pentingnya memahami aturan lalu lintas. Menurutnya, anggota PKS tidak hanya menjadi bagian dari organisasi sekolah, tetapi juga diharapkan menjadi contoh bagi siswa lainnya, sekaligus membantu menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas di lingkungan sekolah. Melalui MOU tersebut, Satlantas Polres Fakfak dan MAN Fakfak diharapkan tidak berhenti pada seremoni pelantikan dan penandatanganan kerjasama, tetapi melanjutkannya dengan berbagai kegiatan pembinaan secara berkelanjutan. Kasat Lantas juga mengajak guru, orang tua, dan masyarakat ikut memberikan teladan dalam mematuhi aturan lalu lintas, karena pembentukan budaya keselamatan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Persaingan mendapatkan pekerjaan yang semakin kompetitif membuat pencari kerja dituntut untuk mempersiapkan diri dengan baik. Disnaker Trans mengingatkan pencakar pentingnya memiliki keterampilan atau skill serta sertifikat sebagai bekal mengikuti proses rekrutmen tenaga kerja. Laporan Anwar Lamohan.
4: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak Lutmasrur Kamudi meminta para pencari kerja mempersiapkan diri sebelum melamar pekerjaan. Persiapan tersebut dinilai penting mengingat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin kompetitif. Dia mengatakan terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan pencari kerja, yakni keterampilan atau skill dan sertifikat. Kedua hal tersebut menjadi modal penting bagi pencakar ketika mengikuti proses rekrutmen tenaga kerja yang dibuka oleh perusahaan maupun subkontraktor.
5: Sebagai pencakar di Kabupaten Fak-Fak, hari ini untuk melamar pekerjaan itu ada dua bagian penting yang harus adik-adik dan saudara-saudara kami dari Karas sampai dengan Tomage bisa memikirkan. Dua bagian itu, yang pertama adalah skill, yang kedua adalah sertifikat.
4: Menurutnya, pencari kerja yang masih memiliki batas usia cukup panjang masih mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan. Salah satu cara dengan mengikuti berbagai pelatihan yang tersedia sehingga dapat memperoleh sertifikat sekaligus meningkatkan keterampilan. Ia juga menjelaskan kepemilikan skill dan sertifikat dapat menjadi bekal ketika pencari kerja mengikuti lowongan yang dibuka oleh setiap subkontraktor. Karena itu, pencakar diminta tidak hanya datang untuk mendaftar, tetapi terlebih dahulu mempersiapkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
5: Kita dalam hal melakukan lamaran kerja harus ada persiapan yang kita lakukan untuk melamar suatu pekerjaan tersebut. Bukan dalam melamar kerja asal kita pergi daftar saja dan kemudian mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang kita inginkan. Karena hari ini dunianya adalah kompetisi, oleh karena itu masing-masing dari kita harus mempersiapkan diri juga untuk menghadapi tantangan-tantangan di dunia tenaga kerja yang cukup bersaing.
4: Yang menegaskan, Disnaker Trans Kabupaten Fak-Fak tetap menerima seluruh lamaran yang disampaikan oleh masyarakat. Namun, proses pemeriksaan dan keputusan penerimaan tenaga kerja merupakan kewenangan tim seleksi atau HRD dari masing-masing subkontraktor yang membutuhkan tenaga kerja. Menurutnya, tenaga yang diterima nantinya akan digunakan untuk menunjang kegiatan proyek di LNG atau BP Tangguh. Dia berharap pencakar dari seluruh wilayah Fak-Fak, mulai dari distrik Karas hingga distrik Tomage, dapat terus meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing dalam mendapatkan kesempatan kerja. Anwar melaporkan.
0: Saudara, kesadaran menggunakan helm saat berkendara masih menjadi perhatian Satuan Lalu Lintas Polres Fak-Fak setelah puluhan kendaraan terjaring razia di depan area pelabuhan Fak-Fak Sabtu malam 5 September 2026. Kasat Lantas Polres Fak-Fak Ibtu MR Prabowo mengatakan masih banyak pengendara yang ditemukan tidak menggunakan helm saat melintas pada malam hari. Selain pelanggaran helm, petugas juga menertibkan kendaraan yang menggunakan knalpot racing atau brong. Menurut Prabowo, penertiban tersebut lebih diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap keselamatan daripada sekedar memberikan sanksi. Penggunaan helm secara benar dinilai sangat penting karena dapat mengurangi risiko fatal ketika terjadi kecelakaan, terutama benturan pada bagian kepala. Ia juga mengingatkan bahwa knalpot racing atau brong selain mengganggu kenyamanan masyarakat juga tidak sesuai dengan ketentuan lalu lintas. Satlantas Polres Fak-Fak memastikan penertiban dan edukasi akan terus dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jalan. Prabowo mengajak masyarakat menggunakan helm standar dan memasangnya dengan benar, mematuhi rambu lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan serta tidak menggunakan knalpot racing atau brong. Menurutnya, tujuan utama penegakan aturan bukan membuat masyarakat takut kepada petugas, melainkan membangun pemahaman bahwa tertib berlalu lintas merupakan bentuk perlindungan terhadap diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konten,

0: konsentrasi hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Mereka PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Fakfak menjadwalkan pemeliharaan jaringan listrik di sejumlah wilayah Kabupaten Fakfak Papua Barat selama 4 hari mulai 9 hingga 12 September 2026. Pemeliharaan dilakukan untuk meningkatkan keandalan dan kualitas pasokan listrik kepada pelanggan. Selama pekerjaan berlangsung, masyarakat di wilayah terdampak diminta mengantisipasi kemungkinan adanya penghentian sementara pasokan listrik. Pada Rabu 9 September 2026, pekerjaan dijadwalkan berlangsung pukul 10 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur dengan lokasi pemeliharaan meliputi wilayah distrik Teluk Patipi dan sekitarnya. Kemudian Kamis 10 September, pemeliharaan berlangsung pukul 9.30 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur mencakup distrik Kramomongga, distrik Kayauni, distrik Kokas, distrik Teluk Patipi, dan sekitarnya. Sementara Jumat 11 September, pekerjaan dijadwalkan pukul 9 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur meliputi Jalan MT Haryono, Jalan Pelopor, Jalan Gajah Mada, sebagian Jalan Brawijaya, dan sekitarnya. Pada Sabtu 12 September, pemeliharaan berlangsung pukul 9 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur mencakup Kampung Bugis, Tambaruni, Jalan Yosudarso, kawasan Pasar Ikan, hingga Kantor Kejaksaan, Jalan Letda Dirwan, Jalan M. Tata, Jalan Nicholas Kabes, Jalan Jenderal Sudirman, Kompleks Pameran, Perkantoran Pemda, RSUD, dan sekitarnya. PLN ULP Fakfak menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan selama pelaksanaan pemeliharaan jaringan listrik. Pelanggan dihimbau menyiapkan kebutuhan listrik sebelum pekerjaan dimulai. PLN menyebut apabila terjadi perubahan jadwal, informasi akan disampaikan melalui aplikasi PLN Mobile. Pelanggan juga dapat mengakses layanan kelistrikan melalui PLN Mobile atau menghubungi call center PLN 123.
1: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
2: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
1: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
2: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

0: Stop.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita syukur. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu tamu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa Weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
5: Oh no!

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya aktivitas penerbangan Yogyakarta-Jakarta terganggu akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Langkat menyebabkan 4 kecamatan terdampak dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma dan Hussein Sastra Negara Bandung dibuka kembali usai dua hari terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ketiga bandara itu sudah beroperasi kembali. Hal tersebut disampaikan manajemen pengelola bandara melalui keterangan tertulis pada Selasa 8 September 2026 dini hari. Pihak bandara mengimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan. Pengecekan diimbau merujuk pada sumber resmi. Erupsi Gunung Anak Krakatau mengganggu agenda kunjungan Putri Mahkota Victoria dari Swedia di Jakarta. Gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik membuat perjalanan Putri Mahkota Victoria ke Jakarta tertunda. Putri Mahkota Victoria sedianya menghadiri Sweden Indonesia Sustainability Partnership Business Forum pada Selasa 9 September 2026. Namun Putri Mahkota Victoria saat ini masih berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat bersama dengan Wakil Menteri Kerjasama Pembangunan Internasional dan Perdagangan Luar Negeri Swedia, Diana Jansé. Keduanya berada di Lombok untuk menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh UNDP. Erupsi Gunung Anak Krakatau mengubah skema keberangkatan kontingen tim Indonesia menuju ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Namun perubahan rute tidak menghambat atlet dan ofisial melanjutkan perjalanan menuju ke Jepang sesuai dengan agenda. Aktivitas penerbangan Yogyakarta-Jakarta terganggu akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 6 penerbangan dari Bandara Adi Sucipto ke Bandara Halim Perdana Kusuma dibatalkan menyusul penutupan sementara sejumlah bandara di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya, Karin Anissa.
1: Jadi mulai dari kemarin pun sudah mulai ada pembatalan atau cancel flight dari maskapai yang beroperasi di
2: abu vulkanik Sito. Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada 4 September lalu turut berdampak pada aktivitas penerbangan dari Yogyakarta menuju wilayah Jakarta. Sebanyak 6 perjalanan maskapai Citilink dan Flyjaya dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Halim Perdana Kusuma batal berangkat. Hal ini menyusul adanya pembaruan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma hingga Senin pukul 6 sore. General Manager Bandara Adi Sucipto, Kolonel Penerbang Wibowo Cahyono Sukadi menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan maskapai agar memberikan pemberitahuan kepada para calon penumpang atas pemberangkatan yang dibatalkan.
1: Kemudian dari bandara pun kita tetap menyediakan dan mempersiapkan teman-teman inspektur terminal, kemudian customer service dan AFSEC untuk tetap menerima apabila ada penumpang yang belum terinfo dari maskapai untuk memberikan info apakah penerbangan di hari ini bisa atau masih belum bisa.
2: Di sisi lain, Wibowo menuturkan pihaknya telah melakukan 3 kali paper test untuk menguji keberadaan abu vulkanik di sekitar Bandara Adi Sucipto. Hasilnya terpantau aman dan sejauh ini belum terdeteksi adanya paparan abu vulkanik baik dari Gunung Anak Krakatau maupun Gunung Merapi di sekitar Bandara Adi Sucipto. Sementara, sejumlah penumpang yang gagal berangkat memilih untuk mengganti jadwal dengan menggunakan moda transportasi bus atau kereta api. Salah satu calon penumpang maskapai Flyjaya, Okto, mengaku menerima pengembalian dana usai gagal berangkat ke Bandara Halim Perdana Kusuma yang seharusnya dijadwalkan berangkat pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Dia mengaku menyayangkan tidak adanya pemberitahuan pembatalan perjalanan dari maskapai.
3: Biasanya kan ada mitigasi itu kan dikasih tahu ya, ada di WA atau di ini dari maskapai, ini nggak ada konfirmasi sama sekali. Jadi kalau harusnya pemberitahuannya pagi tadi atau sore kan paling nggak bisa persiapan untuk minimal nggak usah ke bandara dulu gitu. Kalau kereta kan nggak bisa dadak ya, karena apa selalu penuh gitu kan. Mungkin nyari alternatif lain, mungkin antara kereta atau bus.
2: Meski sejumlah penerbangan dibatalkan, tapi Bandara Adi Sucipto masih beroperasi normal sembari menunggu informasi dibukanya kembali penerbangan menuju ke wilayah Jakarta.
0: Enam penerbangan dari dan menuju ke Bandara Hasanuddin Belitung terpaksa dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Arif Juliantoro melaporkan selengkapnya.
4: Terima kasih. Jadi kondisi terkini untuk di Bandara Internasional Hasanuddin, bahwa kendala keadaannya dalam kondisi aman terkendali. Jadi memang terjadi
5: sebanyak 6 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional HS Hasanuddin Tanjung Pandan terpaksa dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap jalur penerbangan dan operasional Bandara Soekarno-Hatta. 6 penerbangan yang terdampak terdiri dari 3 kedatangan dan 3 keberangkatan rute Jakarta-Tanjung Pandan dan sebaliknya. Penerbangan yang dibatalkan dari Jakarta menuju Tanjung Pandan yakni Sriwijaya Air, CityLink, dan Super Airjet. Sementara penerbangan dari Tanjung Pandan menuju Jakarta yang dibatalkan yakni pesawat yang sama. Kepala Bandara Internasional HS Hasanuddin Tri Yudi Ashari mengatakan kondisi operasional bandara secara umum masih aman dan terkendali meski sejumlah penerbangan domestik mengalami penyesuaian. Pihak bandara bersama maskapai melakukan pendampingan terhadap penumpang terdampak termasuk memberikan informasi mengenai jadwal ulang maupun mekanisme refund. Bandara juga menyiapkan air minum bagi penumpang selama menunggu kepastian penerbangan. Sementara itu, penerbangan internasional Scoot Airlines tetap berjalan normal menuju Singapura. Untuk rute Tanjung Pandan Pangkal Pinang, penerbangan sore masih dijadwalkan sesuai jadwal namun kondisi terus dipantau.
4: Untuk yang pertama terkait dengan penerbangan internasional yang sedianya dilaksanakan oleh Scoot Airlines tetap berjalan normal. Tadi penumpang sudah datang, kemudian sudah terbang ke Bali menuju Singapura. Kemudian untuk yang rute-rute domestik yang memang bersinggungan langsung dengan close bandara di Cengkareng, di Soekarno-Hatta, itu memang mengalami penyesuaian. Jadi kami tadi ada beberapa maskapai yang memang mengalami beberapa penyesuaian, di antaranya Sriwijaya Air yang dilaksanakan di pagi hari, kemudian ada CityLink dan Super Airjet. Jadi memang alhamdulillah kondisi terkini di Bandara Hasanuddin dalam kondisi aman terkendali. Untuk rute Pangkal Pinang sementara masih on schedule untuk yang sore, karena memang Pangkal Pinang sendiri sampai kondisi saat ini masih negatif sehingga memang masih bisa dilakukan penerbangan pendaratan. Namun kondisi nanti akan terus kita update terkait dengan perubahan-perubahan kondisi yang memang selalu dinamis dalam kondisi dan keadaannya. Seperti
5: salah seorang penumpang terdampak, Rida Nur Sabani, terpaksa membatalkan perjalanan ke Yogyakarta untuk kuliah. Ia sebelumnya dijadwalkan terbang ke Jakarta menggunakan Sriwijaya Air pukul 07.55 waktu Indonesia Barat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Rida mengetahui pembatalan penerbangan setelah tiba di bandara sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Ia memilih kembali ke Tanjung Pandan dan belum memesan kembali tiket penerbangan baru.
6: Nanti kalau misalnya dipesan nanti di apa namanya?
7: Dibatal lagi. Jadi belum pesan lagi?
6: Belum. Terus pas disuruh refund pemotongan 25%.
7: Kalau refund?
6: Iya.
7: Selain tiket pesawat ada lagi tiket yang dibatalkan di Jakarta?
6: Tiket kereta api.
7: Jogja itu ya?
6: Iya.
5: Rida masih memiliki waktu untuk mengatur kembali perjalanannya karena perkuliahan di Yogyakarta baru dimulai pada tanggal 21 September 2026. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam aktivitas vulkanik yang tinggi. Dalam 24 jam tercatat terjadi 73 gempa guguran Gunung Merapi. Berikut laporan selengkapnya Widya Cahyono.
8: Untuk aktivitas Merapi saat ini masih mandali.
9: Erupsi sejumlah gunung berapi di Indonesia dalam beberapa hari terakhir seperti Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, dan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda tidak mempengaruhi aktivitas vulkanis Gunung Merapi. Pun demikian, Gunung Merapi yang ada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut saat ini aktivitas vulkaniknya masih tinggi. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi ADIY Agus Budi Santoso kemarin mengatakan selama 24 jam terakhir dari Minggu 6 September pukul 6 pagi hingga Senin 7 September pukul 6 pagi kemarin terjadi gempa guguran sebanyak 73 kali. Banyaknya jumlah gempa guguran tersebut menandakan aktivitas vulkanik Gunung Merapi cukup tinggi. Meskipun tingkat aktivitas vulkanik Gunung Merapi cukup tinggi, tetapi saat ini masih tergolong aman.
8: Jalan terus diindikasikan dengan data seismik dan deformasi dan tidak terpengaruh oleh letusan gunung api yang sekarang sedang terjadi di Krakatau maupun Sinabung maupun yang lain.
9: Meskipun aktivitas Merapi cukup tinggi, tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat di lereng Merapi. Masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, kerja di ladang, mencari rumput dan lainnya. Munasir, salah satu warga Kecamatan Surumbung, Kabupaten Magelang mengatakan, pun warga beraktivitas seperti biasa, namun warga tetap waspada. Warga di lereng sekitar Gunung Merapi juga mempunyai multiten atau kemampuan membaca tanda-tanda alam.
10: Untuk Merapi aman. Warga masih biasa, Mas. Masih beraktivitas seperti biasa, ada yang ke ladang, ada yang mencari rumput.
9: Meskipun aktivitas vulkanis cukup tinggi, BPTKG masih mempertahankan status kebencanaan Merapi berada di level 3 atau siaga sejak 5 November 2020 silam. Masyarakat yang bermukim di lereng Merapi diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius bahaya, yakni kurang dari 3 km dari puncak Merapi. Widya Sayono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Langkat menyebabkan 4 kecamatan terdampak dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Namun hingga Senin siang, ketinggian air mulai berangsur surut dan warga yang sebelumnya berada di posko pengungsian telah kembali ke rumah. Joko Saputra melaporkan.
11: Di Duradi ini ada 210 kakak. Tadi malam
12: tingginya curah hujan yang melanda wilayah Kabupaten Langkat menyebabkan sejumlah desa di Kabupaten Langkat terendam banjir. Setidaknya ada 4 kecamatan yang terdampak, diantaranya Kecamatan Besitang, Padang Tualang, Sayut Seberang, dan Kecamatan Tanjung Pura. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Langkat mencatat dari 4 kecamatan tersebut, lokasi terparah berada di Kecamatan Besitang. Tepatnya di Desa Skoci, ada 3 dusun yang terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Langkat, Muhammad Ansari, pada Senin siang tadi mengatakan ketinggian air diperparah dengan pasang tinggi air laut di muara sungai hingga memasuki rumah warga mencapai 2 meter. Sebelumnya total ada 228 kepala keluarga juga sempat mengungsi. Meski hingga Senin siang air berangsur surut dan warga kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah mereka yang terendam banjir.
11: Dusun Sidiradi ini ada 210 kakak. Tadi malam informasi yang saya dapatkan dari masyarakat ketinggian air mencapai 2 meter, kurang lebih sepinggang. Alhamdulillah sekarang sudah berkurang mencapai 1 meter. Di sini juga kita sampaikan kepada masyarakat yang mana yang lokasinya rawan ditinggali, ini kami anjurkan untuk mengungsi di posko pengungsian di Madrasah Dusun Sidodadi.
12: Sementara sejumlah warga yang rumahnya terdampak kembali menerima bantuan makanan siap saji dan bantuan evakuasi. Seorang warga Desa Skoci, Mulyono, mengapresiasi gerak cepat dari pemerintah Kabupaten Langkat atas penanganan luapan air sungai yang masuk ke pemukiman warga, termasuk bantuan logistik dari pemerintah dan juga TNI terhadap warga yang rumahnya terdampak banjir.
13: Terima kasih Bupati atas bantuannya yang dari BPBD sampai kemarin, juga dari Bupati yang sudah memberikan bantuan bagi TNI, ada beras, ada bom, minuman. Terima kasih sekali lagi pemerintah Desa Skoci mengucapkan kepada Bupati semoga masalah ini cepat selesai, cepat berlalu. Amin.
12: Sebelumnya banjir terjadi berawal dari curah hujan dengan intensitas tinggi yang turun secara terus-menerus di wilayah sekitar Desa Skoci dan juga daerah hulu, sehingga debit air meningkat dan meluap ke pemukiman warga. Kondisi diperparah dengan bertepatan pasang tinggi air laut di muara sungai yang menyebabkan air tidak dapat mengalir lancar ke laut dan justru kembali meluap ke daratan. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari para pelaku UMKM. Faris Syarbu melaporkan selengkapnya.
14: Wakil Menteri Perdagangan Wamendag RI Diah Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Lumos Living di Surabaya. Guna mendukung keberlanjutan daya saing UMKM, pemerintah menyiapkan jaringan perwakilan perdagangan di 33 negara untuk menjembatani pelaku usaha lokal dengan para pembeli potensial di luar negeri. Selain agenda tahunan Trade Expo Indonesia, Kemendag juga berkomitmen terus memberikan pendampingan untuk membantu peningkatan kualitas produk hasil UMKM. Menurutnya, industri kerajinan tangan dari Indonesia memiliki prospek yang besar untuk menembus pasar global. Hal ini sudah dibuktikan Lumos Living yang telah mengekspor produk ke beberapa wilayah di Asia hingga Eropa.
15: Jadi ini yang ingin selalu kita dorong. Tentu kembali lagi kita akan dan ingin selalu memberikan semangat kepada para pelaku usaha. Karena dengan begitu kita mendorong agar para pelaku usaha ini juga proaktif memanfaatkan jaringan yang kami miliki di Kementerian Perdagangan. Dan hasil kolaborasi itulah yang kita harapkan bisa meningkatkan ekspor.
14: Sementara itu, Raymond Ciadi, CEO Lumos Living, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang selama ini berperan dalam memberikan pendampingan bagi para pelaku UMKM.
16: Dengan kunjungan ini, harapannya paling utama sih di Expo aja sih. At least mereka bisa mengklasifikasikan tiap hall-nya dengan sesuai dengan tema. Itu sangat membantu buat kita. Karena bayar pun, let's say saya sebagai bayarnya pun, saya akan bingung mau mencari barang yang saya cari itu ada di hall mana. Tapi begitu diklasifikasikan, itu akan sangat membantu bayar untuk aku tahu aku harus ke hall ini untuk mencari barang spesifik. Contoh untuk living atau decoration seperti itu kan.
14: Kedepan, ia berharap pemerintah dapat terus memberikan pendampingan untuk pengembangan produk hingga membuka jaringan baru ke pasar global. Faris Yerbo melaporkan.
0: Wakil Ketua DPRD Kalteng Junaidi meminta Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak di Kota Palangkaraya, menyusul masih munculnya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan ini. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Kalau terjadi antri berarti kurang salur. Kalau memang salurnya cukup, tidak mungkin terjadi antri.
18: Antrian panjang di SPBU kembali terjadi dan mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kalimantan Tengah. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Junaidi meminta Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak Kota Palangkaraya, menyusul masih munculnya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan. Wakil Ketua 3 DPRD Kalimantan Tengah ini mengatakan antrian yang terjadi di lapangan perlu menjadi perhatian serius karena dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan BBM dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya Pertamina perlu memastikan distribusi ke SPBU berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan. Jangan sampai pasokan yang diterima masyarakat justru lebih rendah dibandingkan kebutuhan harian.
17: Sederhana aja rumusnya. Sangat sederhana. Kalau terjadi antri berarti kurang salur. Kalau memang salurnya cukup, tidak mungkin terjadi antri. Sini kita hanya meminta saja kepada Pertamina, tolong untuk Kalteng. Kita ini kan sumber energi, kita penghasil energi. Tolong untuk Kalteng BBM kita jangan dikurangin.
18: Sementara itu, salah seorang warga, Tirsata Tarigan, berharap ada pertimbangan dalam menaikkan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi dan harga barang di Kalimantan Tengah. Hatir yang juga anggota DPRD Kota Palangkaraya ini menilai kondisi tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan BBM khususnya jenis Dex dan Solar di wilayah Kalimantan Tengah masih terbatas. Kenaikan harga Dex Light yang mencapai sekitar 3.000 per liter dikhawatirkan berdampak langsung terhadap sektor usaha dan distribusi barang.
19: Ngantri yang panjang gitu, Mak. Jadi akhirnya masyarakat ini terpaksa membeli Dex itu, akhirnya akan menambah nilai produksi.
18: Ia juga menyoroti antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang menyediakan biosolar. Menurut Hatir, keterbatasan titik penyaluran membuat masyarakat akhirnya beralih menggunakan BBM non-subsidi. Kondisi serupa juga dikhawatirkan terjadi pada Pertalite. Hatir meminta pemerintah bersama Pertamina memberikan penjelasan terkait kembali munculnya antrian panjang di sejumlah SPBU di Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

0: Ferry ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Nah, itu ada asap di sana.
2: Nah, Gurdian, Pak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar warta berita sentral selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak. Untuk Anda yang saat ini monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Temani ruang dengar Anda pendengar yang hari ini kembali akan berjibaku dengan beragam aktivitas Anda di hari ke-8 di bulan September 2026. Kami temani dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi.

Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku ini memperkenalkan Stoisisme, sebuah filsafat kuno yang berasal dari Yunani dan Roma, sebagai panduan untuk menjalani kehidupan yang tenang dan penuh makna. Stoisisme mengajarkan pentingnya memfokuskan energi pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan menerima hal-hal yang di luar kendali kita dengan bijaksana. Melalui latihan mental dan meditasi, Stoisisme membantu mencapai ketenangan batin dan kestabilan emosional. Buku ini mengajarkan kita untuk bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan, serta menghindari reaksi emosional yang berlebihan. Mengajarkan penerimaan terhadap realitas dan keadaan hidup dengan sikap positif dan konstruktif. Buku karya Henry Manampiring ini memberikan contoh-contoh praktis bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Stoisisme dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menghadapi stres, mengelola emosi, dan meningkatkan kualitas hidup. Buku Filosofi Teras mengajarkan pembaca untuk hidup lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan, sehingga mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring adalah memperkenalkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Stoisisme dalam kehidupan modern. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca menemukan ketenangan batin, mengelola emosi, dan hidup dengan lebih bijaksana. Buku yang diterbitkan pada tahun 2019 ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada faktor eksternal, melainkan pada sikap batin dan cara kita merespon peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan terima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dengan memahami dan menerapkan dikotomi kendali, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan adalah pesan moral yang ingin disampaikan dalam buku ini. Melalui latihan mental dan penerimaan realitas, kita bisa mencapai ketenangan batin. Karena buku ini mengajarkan bahwa kedamaian datang dari dalam diri, bukan dari keadaan eksternal. Bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan, memiliki pertimbangan yang matang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan adalah tanda dari pribadi yang bijak. Menerima kenyataan dengan sikap yang positif dan konstruktif, mengeluh tentang keadaan yang tidak dapat kita ubah hanya akan menambah penderitaan kita. Secara keseluruhan, pesan moral dari Filosofi Teras adalah untuk hidup dengan lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada apa yang benar-benar penting. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoisisme, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih harmonis, seimbang, dan bermakna. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bomberai mendorong masyarakat di wilayah pelayanan Distrik Bomberai dan Tomagi Kabupaten Fakfak Papua Barat untuk lebih aktif melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah deteksi dini infeksi menular seksual IMS khususnya sifilis. Himbauan tersebut disampaikan menyusul ditemukannya 24 kasus reaktif sifilis di Puskesmas Bomberai selama periode Januari hingga Juli 2026. Kepala Puskesmas Bomberai Abdul Aziz Al Zubaidi mengatakan, temuan tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap masyarakat yang datang dan menjalani pelayanan kesehatan di Puskesmas. Berdasarkan data Puskesmas Bomberai, pada Januari ditemukan 3 kasus, Februari 4 kasus, Maret 6 kasus, April 2 kasus, Mei 1 kasus, Juni 6 kasus, dan Juli 2 kasus. Menurut Abdul Aziz, angka tersebut belum dapat menggambarkan keseluruhan kasus yang ada di masyarakat karena pemeriksaan masih bergantung pada kedatangan warga ke fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Puskesmas Bomberai dalam melakukan pelacakan kasus sifilis. Berbeda dengan HIV yang dinilai lebih mudah dalam proses pelacakan, pemeriksaan sifilis belum dapat dilakukan dengan metode jemput bola hingga ke rumah-rumah warga. Pemeriksaan umumnya dilakukan ketika pasien datang dengan kondisi atau gejala tertentu dan mendapat opsi pemeriksaan dari dokter. Ditambahkan, perhatian juga perlu diberikan terhadap kelompok usia produktif karena sejumlah temuan sifilis berasal dari kelompok usia tersebut. Puskesmas Bomberai mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup sehat dan aman, termasuk menggunakan perlindungan apabila melakukan hubungan seksual beresiko. Selain pemeriksaan di Puskesmas, masyarakat didorong memanfaatkan program cek kesehatan gratis CKG yang dapat dimanfaatkan mulai dari usia 18 tahun hingga lanjut usia. Abdul Aziz berharap peningkatan kesadaran pemeriksaan kesehatan dapat membantu menemukan penyakit lebih awal sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Puskesmas Bomberai juga berencana memperluas edukasi melalui video, ajakan, dan himbauan agar masyarakat lebih aktif memeriksakan kondisi kesehatannya.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

satu fenomena alam yang umum terjadi saat cuaca buruk. Petir juga dikenal karena bentuknya yang berupa garis zigzag bercabang. Namun tahukah Anda, petir bisa menyambar planet bumi sebanyak 1,4 miliar kali dalam satu tahun atau sekitar 44 kali setiap detik. Lalu, bagaimana cara fenomena alam petir ini terbentuk? Nah, terbentuknya petir berhubungan dengan awan dan permukaan bumi. Awan terbentuk ketika uap air di atmosfer mendingin dan mengembun menjadi tetes air atau kristal es. Saat proses kondensasi dalam pembentukan awan berlangsung, muatan listrik dapat terpisah di dalam awan, partikel bermuatan positif terakumulasi di bagian atas awan, sementara partikel bermuatan negatif terakumulasi di bagian bawahnya. Daya isolasi udara biasanya menyebabkan setiap muatan positif dan negatif di langit terpisah. Dengan terbentuknya gaya listrik yang besar di udara, maka akan tercipta saluran yang sangat panas seperti kawat. Saluran panas tersebut menghubungkan muatan listrik positif dan negatif, kemudian memicu arus listrik yang sangat besar yang kita kenal sebagai petir. Kilat petir menciptakan jalur listrik yang sangat panas dan memancarkan cahaya terang yang kita lihat sebagai kilatan. Aliran listrik ini mengalir melalui saluran ionisasi dan menciptakan efek suara yang dikenal sebagai guntur.

0: Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis. Setiap pulau besar di Indonesia memiliki hutan yang luas. Tak heran jika Indonesia sering disebut dengan paru-paru dunia. Hutan yang di dalamnya tumbuh beraneka ragam jenis pepohonan memberikan sejuta manfaat bagi makhluk hidup yang lain yang selalu bergantung satu sama lainnya. Ya, pepohonan sebanyak kurang lebih 1 hektar dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk 18 orang. Terbayangkan, tanpa adanya pohon, dunia akan begitu sesak, apalagi dengan populasi yang terus meningkat.
1: Kalau menurut saya tentang hutan dan alam di Indonesia, khususnya di Fakfak, seperti kita ketahui bahwa Papua itu merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki hutan terbesar dan terluas. Beberapa tahun belakangan ini, proyeksi untuk perambahan hutan menjadi hutan industri atau hutan perkebunan itu sudah mulai mengarah ke arah Papua. Yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah bagaimana saat hutan itu dieksplorasi menjadi lahan industri, itu seharusnya masih tetap juga memperhatikan aspek-aspek sosial lainnya, baik itu keberlangsungan hayati di sekitarnya, kemudian bagaimana dengan masyarakat di sekitarnya. Karena bagaimanapun, kerusakan hutan yang permanen itu tentu butuh waktu yang lama untuk dipulihkan. Dan dampak yang akan ditimbulkan itu bukan hanya di lingkungan itu saja, tapi itu juga akan berpengaruh juga ke ketersediaan air bersih, kemudian kekuatan lahan atau tanah dari longsor saat hujan, dan lain sebagainya. Dan bagi saya, sudah selayaknya pemuda juga turut dalam upaya mengkampanyekan bahwa alam hutan itu mesti tetap lestari dengan tetap menjaga keberlangsungan ekologi dan hayatinya.
0: Pepohonan sebagai sumber kehidupan sekaligus masalah dari pohon. Dengan kayu, kita bisa membangun rumah, membuat kertas dan tisu, membuat peluang bisnis yang menguntungkan. Semua itu untuk kelangsungan sekaligus kepentingan manusia. Terkadang kita manusia terlalu egois dan serakah dalam menggunakannya, sampai kita lupa untuk menanamnya kembali. Yang kita pikirkan hanyalah manfaatnya untuk kita, tanpa memikirkan kehidupan pohon itu sendiri.
2: Menurut saya, hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Namun, sering kita melihat adanya penebangan hutan secara ilegal, di mana merusak pepohonan-pepohonan, tanaman-tanaman yang ada di Indonesia dan khususnya di Papua. Karena bagi kami, hutan adalah rumah kedua untuk kami dan sumber mata pencaharian kami. Untuk itu, saya harapkan agar semoga kedepannya tidak ada lagi penebangan-penebangan pohon yang akan menghilangkan rumah-rumah para burung-burung, pada satwa-satwa yang hidup di hutan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melestarikan dan kita menjaga hutan kita.
0: Sadarkah kita, hutan di seluruh bumi ini sudah hampir gundul karena kita? Sadarkah kita, global warming yang bisa menyebabkan kiamat dunia juga semakin dekat dengan kita? Pohon adalah salah satu sumber kehidupan manusia dan hewan. Ya, memang tanpa pohon kita tak bisa hidup. Tetapi bukan berarti manusia dapat semena-mena menggunakan pohon untuk kepentingan mereka. Kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat. Mas

Pendengar, tumpukan sampah kembali menjadi sorotan di kawasan Pasar Rakyat Tumburuni, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Hingga Minggu 6 September 2026, sampah terlihat menumpuk di pelataran sebelah kiri gedung Pasar Rakyat Tumburuni dan belum mendapat penanganan. Pantauan di lokasi menunjukkan berbagai jenis limbah memenuhi area tersebut, mulai dari sisa makanan, plastik kemasan, hingga karton dan kardus. Tumpukan sampah tidak hanya membuat lingkungan pasar terlihat kotor, tetapi juga menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu aktivitas di sekitar pasar. Informasi yang diperoleh menyebutkan, sampah yang berasal dari aktivitas para pedagang belum diangkut oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak. Kondisi tersebut disebut berkaitan dengan persoalan pembayaran retribusi sampah oleh sebagian pedagang. Sejumlah pedagang yang mengaku telah memenuhi kewajiban pembayaran retribusi berharap pelayanan pengangkutan sampah tetap dilakukan secara rutin. Mereka menilai penumpukan sampah telah berlangsung lebih dari 5 hari dan mulai mengganggu kenyamanan dalam berjualan. Keluhan juga datang dari pengunjung pasar. Andre mengatakan, kondisi lingkungan pasar semakin kotor karena sampah yang berada di dalam maupun di sekitar tong sampah belum diangkut. Masyarakat berharap persoalan pengangkutan sampah di Pasar Rakyat Tumburuni segera mendapat perhatian dari pihak terkait. Selain menjaga kebersihan dan kenyamanan aktivitas perdagangan, pengangkutan sampah secara rutin dinilai penting untuk mencegah munculnya gangguan lingkungan akibat bau dan lalat yang mengerumuni tumpukan sampah.

Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa, tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi, Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari. Sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari, dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan Pancawara yang masih digunakan terdiri dari Kliwon yaitu Kasih, Legi yaitu Manis, Pahing yaitu Jenar, Pon yaitu Palguna, dan Wage yaitu Cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah, dengan hari tiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
4: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu. Yeah! Yeah!

Fak-fak. Mari dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote, pilih Satker RRI Fak-fak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, kemudian Dewata dan Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stan UMKM yang ikut memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Anda juga bisa mendapatkan kuis ya, mengikuti kuis untuk mendapatkan voucher belanja seharga Rp30.000 dan Anda bisa berbelanja di stan UKM yang ada ya. Ada 30 stan UMKM pastinya. Mari datang saksikan dan ramaikan Bintang Radio 2026. Hari ini hari terakhir, jadi jangan sampai ketinggalan pendengar ya, untuk Anda masyarakat Kota Fak-fak dan sekitarnya ataupun yang baru saja mendengarkan informasi ini, ajak keluarga, kerabat dan juga orang-orang terdekat Anda untuk bersama-sama menyaksikan babak final Bintang Radio 2026 pada hari ini, Selasa 8 September 2026, bertempat di halaman kantor RRI Fak-fak. Kita masih nikmati pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi temani suasana pagi hari Anda dengan segala kesibukan di hari ini pendengar, hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

0: Pendengar, menjaga tutupan hutan menjadi salah satu langkah yang dinilai penting untuk menghadapi perubahan iklim dan meningkatnya suhu lingkungan. Dinas Kehutanan Papua Barat terus mendorong rehabilitasi hutan dan lahan sekaligus mengajak masyarakat memahami fungsi ekologis pepohonan. Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Papua Barat, Yunus Wikrey, mengatakan edukasi mengenai fungsi hutan harus dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat perlu memahami bahwa keberadaan hutan berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Yunus, rehabilitasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi kawasan yang mengalami kerusakan maupun lahan kritis. Penanaman kembali menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan mempertahankan ekosistem. Ia mengingatkan kerusakan hutan dapat menimbulkan dampak berantai, mulai dari meningkatnya suhu, berkurangnya ketersediaan air, hingga terganggunya keseimbangan ekosistem. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat mempertahankan pepohonan yang berada di sekitar permukiman. Menurutnya, keberadaan pohon dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, sekaligus berkontribusi dalam menjaga kondisi suhu. Selain penanaman, edukasi mengenai jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan juga terus dilakukan. Masyarakat didorong tidak hanya menanam, tetapi juga merawat pohon agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Yunus juga berharap kesadaran menjaga hutan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Menurutnya, perlindungan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama untuk memastikan sumber daya alam tetap tersedia bagi generasi mendatang. Terima kasih Anda masih bersama kami di 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Di pukul 9 nanti pendengar, Anda kembali dapat ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan setelah itu masih ada beragam sajian informasi masih kami akan hadirkan temani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi?
2: Mm-mm.
1: Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Berikut rangkaian lagu-lagu hiburan dan informasi kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kita ikuti kembali penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
3: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Kita akan refurbish.
1: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosian Anwar melaporkan.
4: Dari pas kapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah buru sampai banyak.
5: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
4: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9